0: menaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang apa ya, di Indonesia kan mayoritasnya Islam ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama itu ikut terharu gitu tuh.
1: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
3: Dalam satu negara, region di antara negara itu juga banyak yang berkembang.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
3: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak, ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon, nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di daerah itu punya duit banyak.
4: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
5: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu ya. Pasti mereka mengerti.
6: Itu bahasa yang mereka pahami.
5: Itu bahasa yang mereka pahami.
6: Keseharian mereka.
5: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
4: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
7: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
8: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
7: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
8: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
10: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
9: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
11: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
9: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Andi Hasana melaporkan.
2: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu Kabupaten Kediri, sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
13: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, jadi dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki keterbatasan.
12: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
14: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK, misal, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat, setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
12: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Aro Kusuma, laporkan.
2: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
15: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau sarasehan itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah gitu.
16: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
17: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini Pak?
15: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
18: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
15: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan, atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
18: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar, untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan International Cat Competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
19: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Pet Lovers. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
18: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate pagi jelang siang untuk hari ini. Tadi sudah kita update informasi-informasi nasional bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional dan pun kabar dari portal RRI.co.id masih bisa Anda dapatkan ya, informasi dari Maluku Utara ataupun nasional mancanegara juga ya. Dan pendengar, untuk Anda yang baru mendengarkan siaran kami di 101,8 FM, kami sampaikan selamat pagi jelang siang, selamat beristirahat ya, mungkin sedang beristirahat. Ada yang sedang sakit di hari ini, mudah-mudahan diberikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas seperti semula mendengar. Masih kami hadirkan untuk lagu-lagu Pop Indonesia. Oh ya, hari ini mohon maaf sebelumnya kalau untuk siaran ibadah Minggu pagi belum bisa kami hadirkan untuk Anda, sebagai penggantinya akan kami hadirkan lagu-lagu rohani untuk menemani waktu Anda siang hari ini. Kita bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.

dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Suhu tubuh normal manusia berkisar antara 36,5 sampai 37,3 derajat Celcius. Apabila kondisi suhu tubuh turun drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius dapat menyebabkan terjadinya hipotermia. Hipotermia bukanlah sekedar kedinginan. Kondisi ini dapat mengancam nyawa bahkan menyebabkan kematian. Hipotermia jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan henti jantung serta gangguan sistem pernapasan. Sejumlah kondisi yang berpotensi membuat panas tubuh banyak hilang dan menyebabkan hipotermia yaitu berada di tempat dingin dalam waktu yang lama, mengenakan pakaian yang kurang tebal saat cuaca dingin, terlalu lama mengenakan pakaian basah dan terlalu lama berada di dalam air, misalnya akibat kecelakaan kapal. Hipotermia yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan komplikasi, antara lain cedera pada kulit dan jaringan di bawahnya karena membeku, rusaknya pembuluh darah dan saraf pada kaki akibat terlalu lama terendam air, kerusakan jaringan tubuh.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Jane Austen adalah seorang penulis berkebangsaan Inggris. Dikenal dengan 6 novelnya yang semuanya menafsirkan kehidupan kelas atas Inggris di akhir abad ke-18. Terlahir dalam keluarga yang besar dan dekat dengan bangsawan Inggris tingkat rendah, dia sering menulis tentang apa yang dia lihat dan apa yang dia alami. Austen menulis pada usia 12 tahun dan pada usia 18 tahun. Salah satu karyanya, yaitu Pride and Prejudice, adalah sebuah bentuk komedi klasik. Adanya aliran humor yang halus yang terselip di dalam tiap halaman-halamannya. Jane Austen sendiri, dalam banyak kesempatan, sering mengolok-olok kebiasaan sosial saat itu. Mr. dan Mrs. Bennet adalah salah satu aksi terbaik yang menghiasi novel ini. Jane Austen menulis dialog yang luar biasa, dengan beberapa kalimat lucu, seperti ketika Lizzie menolak proposal pernikahan Mr. Collins, Nyonya Bennet memohon kepada suaminya untuk membuat putrinya menjadi lebih masuk akal, dan mengancam untuk tidak berhubungan dengan putrinya lagi jika dia tetap menolak. Pride and Prejudice sendiri ditulis pada tahun 1813. Zamannya berbeda, tekanan sosialnya juga berbeda. Tetapi, yang diilustrasikan oleh Jane Austen adalah bahwa sistem sosial tetap bertahan lama. Nasib wanita yang seringnya hanya beralih dari penguasaan seorang ayah ke penguasaan seorang suami. Wanita diumpamakan hanyalah dianggap sebagai objek dan pernikahan adalah kewajiban, sebuah tugas dan bukanlah pilihan. Isi novel yang menohok dan kritik yang jelas terlihat dalam kalimat pembukaannya. Ini adalah kebenaran yang diakui secara universal bahwa seorang pria lajang yang memiliki harta pasti membutuhkan istri. Seolah istri hanya perlengkapan atau kelengkapan bagi kekayaannya, hanya objek, tanpa harus adanya keterkaitan atau nilai-nilai kelebihan yang perlu dihitung. Seperti kisah pernikahan Mr. dan Mrs. Bennet yang tidak memiliki kasih sayang. Tidak ada cinta dan tidak ada kesenangan di dalamnya. Mr. Bennet sendiri, kita diberitahu, jatuh cinta pada kecantikan Nyonya Bennet, tetapi menemukan sangat sedikit nilai berharga lain dalam diri istrinya begitu asmaranya mereda.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dibalas dengan dusta pendengar dari Audi sebagai persembahan terakhir kami yang tergabung di Ternate Pagi untuk hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Terima kasih kebersamaannya pendengar. Selamat istirahatlah untuk saat ini karena sudah jam 11 waktu Indonesia Timur. Saya Titi dan ada Bung Ari teknik studio yang tergabung di Ternate Pagi 2 Agustus 2026 pamit. Nantinya akan ditemani rekan-rekan yang tergabung di Ternate Siang. Pendengar dan Mbak Fira menemani Anda hingga petang nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Selamat berlibur untuk yang berlibur dan terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI, ya terhati dimanapun Anda berada, senang sekali. Saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda pendengar di Ternate siang hari ini. Hingga Ternate sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur, tentunya pendengar kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Baik informasi daerah nasional maupun juga informasi internasional. Dan Anda juga akan ditemani lagu-lagu hiburan ya pendengar di hari Minggu siang ini tentunya. Dan beragam program juga sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Untuk yang pertama, kami akan hadirkan Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, ada sebuah video dengan narasi bahwa Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membagikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk masyarakat Indonesia yang ini mana beredar di media sosial begitu ya pendengar, dan bantuan itu dimaksudkan untuk modal usaha warga, membayar utang dan keperluan rumah tangga lainnya. Namun pendengar, ini video yang menayangkan Gibran ya, mau program ini sudah dibagikan oleh akun, salah satu akun ini pada tanggal 22 Juni dan itu berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program dana bantuan tersebut. Di telusurnya mendengar bahwa jika dilihat dengan sesama wajah Gibran dalam video itu menampilkan dirinya membagikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah tidak konsisten. Dan ini sementara itu hasil dari penelusuran ini menemukan bahwa video itu merupakan hasil dari editan atau suntingan, yaitu rekayasa atau AI ya. Dan dapat disimpulkan mendengar bahwa video menampilkan Gibran membagikan program dana bantuan senilai 75 juta rupiah adalah hasil manipulasi ataupun konten hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar soalnya ada sebuah informasi dari dunia internasional ya. Tentu kita tahu pendengar sudah banyak beredar di media sosial juga ini kabar mengenai adanya krisis kemanusiaan ya di Spanyol dan juga di Maroko. Nah, di sini Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyalahkan jaringan penyelundupan manusia atas masuknya sekitar 60 ribu migran dari Maroko ke wilayah Ceuta. Insiden tersebut menyebabkan sedikitnya 57 orang meninggal dan ini Sanchez menyebut gelombang penyeberangan tersebut sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Spanyol. Sementara itu pendengar, Italia merespon dengan menangguhkan sementara pengaturan kawasan bebas perbatasan Schengen dengan Spanyol. Lonjakan migran terjadi setelah Mahkamah Agung Spanyol memutuskan bahwa migran yang dihentikan di laut tidak dapat langsung dipulangkan ke Maroko. Mereka harus menjalani proses hukum terlebih dahulu sebelum dapat dikembalikan. Hingga Jumat 31 Juli malam, pendengar, ini lebih dari 48.000 migran telah kembali ke Maroko secara sukarela. Mereka termasuk seorang migran yang mengaku memilih pulang karena situasi di Ceuta sangat berbahaya. Pendengar, Ceuta ini merupakan wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara yang telah lama menjadi salah satu jalur utama migran menuju Eropa. Pada musim panas, upaya penyeberangan biasanya meningkat, sementara Ceuta dan Melilla ini menjadi satu-satunya perbatasan darat Uni Eropa dengan Afrika. Dan sebelum lonjakan tersebut, pejabat setempat telah meminta bantuan kepada pemerintah pusat karena meningkatnya upaya penyeberangan. Namun situasi berubah kacau ketika pengawasan perbatasan tidak mampu menahan arus migran. Warga setempat juga mengabarkan ribuan migran memenuhi jalanan dan ruang-ruang publik sehingga banyak toko memilih tutup. Sementara itu sebagian warga memutuskan tetap berada di rumah karena merasa takut. Presiden Ceuta Juan Jesus Vivas mengatakan jumlah migran yang datang setara dengan sekitar 70% populasi kota. Meski demikian, Kementerian Dalam Negeri Spanyol memperkirakan sekitar 50 ribu orang memasuki Ceuta sejak Kamis 30 Juli 2026. Demikian pendengar ya. Sementara itu, ini Prancis juga merespon pendengar adanya arus migran itu, di mana Prancis memperketat pengawasan di perbatasan dengan Spanyol setelah ini terjadinya lonjakan migran ya di Ceuta tersebut. Langkah itu diumumkan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Jumat 31 Juli melalui unggahan di platform media sosial X. Dilansir dari Xinhua, ini Macron menjelaskan pendengar bahwa Ceuta tidak memiliki kebebasan bergerak ke wilayah lain di area Schengen ya. Oleh karena itu ia meminta Menteri Dalam Negeri Perancis untuk memperkuat pengawasan di perbatasan dalam Spanyol dengan Spanyol jika diperlukan. Dan Perancis mengerahkan 4 unit polisi bergerak, pesawat dan drone guna memperketat pengawasan di wilayah tersebut. Dan langkah itu diambil menyusul lonjakan migran yang memasuki Ceuta dalam beberapa hari terakhir ya. Demikian pendengar ya, informasi dari dunia internasional ini update mengenai bagaimana kondisi dan situasi di Ceuta itu. Ternyata memang banyak sekali ya yang menyeberang gitu ya, masyarakat di Maroko sana yang ingin menjadi migran. Ini ilegal ya tentunya pendengar, karena tidak menggunakan dokumen yang tepat begitu. Untuk informasi lainnya pendengar akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate Siang hari ini.

0: tuh bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan, mulai dari perubahan perilaku peserta didik hingga menurunnya penghormatan terhadap profesi guru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Dr. Abu Bakar Abdullah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghidupkan kembali gerakan Hormati Guru dan Cintai Sekolah. Ajakan itu disampaikan Abu Bakar saat menjadi narasumber dalam seminar yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Rektorat Universitas Muhammadiyah Maluku Utara pada hari Sabtu kemarin. Pendengar, mengusung tema kolaborasi pemerintah dan masyarakat terhadap dunia pendidikan, seminar tersebut menjadi ruang refleksi bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh budaya menghargai guru dan menjaga sekolah sebagai ruang pembentukan karakter. Di hadapan pelajar, mahasiswa, dosen, dan pengurus IMM, Abu Bakar menilai gerakan menghormati guru ini dan juga mencintai sekolah perlu kembali dikampanyakan secara masif. Menurutnya, guru dan sekolah merupakan dua fondasi utama yang menentukan lahirnya generasi berkualitas. Ia juga menjelaskan sekolah bukan sekedar tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, melainkan ruang tumbuh yang membentuk cara berpikir, karakter, dan juga masa depan anak-anak. Karena itu, menjaga nama baik, keamanan, dan kenyamanan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, masyarakat, dan juga peserta didik. Namun, pendengar, Abu Bakar menegaskan bahwa penghormatan terhadap guru ini harus berjalan seiring dengan meningkatnya profesionalisme tenaga pendidik. Menurutnya, kepercayaan publik hanya dapat tumbuh apabila guru terus menjaga integritas, disiplin, etika profesi, dan juga kompetensi dalam menjalankan tugas. Mendengar semua melalui forum itu juga, Abu Bakar juga mengajak organisasi kemahasiswaan ya, termasuk IMM, jadi mitra strategis pemerintah dalam membangun budaya pendidikan yang sehat, dan keterlibatan mahasiswa ini dinilai penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pendidikan ini merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, bukan hanya institusi sekolah saja. Ya, itu dia ya pendengar. Informasinya ini melalui gerakan Hormati Guru dan Cintai Sekolah. Ini tentunya memang mengajak semuanya begitu ya, pendengar, untuk kembali menghormati guru, dan memang sekolah ini menjadi ruang tumbuh ya untuk anak-anak kita, untuk generasi yang akan datang. Kalau dilihat memang akhir-akhir ini banyak ya pendengar informasi di media sosial tentang bagaimana sikap anak dan guru, siswa dan guru begitu ya, dan ini memang menjadi tantangan untuk zaman sekarang ya di dunia pendidikan begitu. Mendengar, untuk informasi selengkapnya tentunya dapat Anda akses ya di portal kami di rri.co.id.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan program makan bergizi gratis. Kebijakan itu juga mencakup larangan korupsi serta praktik titip-menitip dalam pelaksanaan program pemerintah. Sudaryono meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mematuhi standar operasional prosedur secara disiplin. Kepatuhan tersebut bertujuan mencegah terulangnya insiden keamanan pangan selama penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Sudaryono menyampaikan pernyataan itu setelah menjenguk korban dugaan keracunan di Semarang, Jawa Tengah. Menurutnya, kepatuhan terhadap SOP dan sistem pengelolaan dapur menjadi kunci menjaga mutu makanan menerima manfaat. Kepala SPPG juga bertanggung jawab memastikan seluruh prosedur operasional dijalankan serta secara disiplin oleh setiap petugas. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Kepolisian sektor Ternate Selatan berhasil mengungkapkan peredaran puluhan kantong minuman keras atau miras ilegal tradisional jenis cap tikus di wilayah Kelurahan Mangga 2, Kecamatan Ternate Selatan. Pengungkapan tersebut dilakukan setelah anggota mendapat informasi dari masyarakat pada hari Sabtu 1 Agustus 2026. Dari laporan tersebut, anggota berhasil mengamankan 2 dus berukuran sedang yang berisi minuman keras jenis cap tikus siap edar. Kapolres Ternate AKBP Anita Rata Yulianto melalui Kasih Humas Ibtu Ekan Mukadar saat dikonfirmasi RRI menjelaskan, barang bukti yang diamankan berupa 50 kantong plastik bening berisi minuman keras jenis cap tikus tanpa pemiliknya. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Masih kami hadirkan beragam lagu-lagu hiburan untuk Anda pendengar, dan tentunya kami juga akan hadirkan informasi untuk Anda. Pendengar, hari ini tepat tanggal 2 Agustus ya, ini tentunya diperingati sejumlah momentum penting di berbagai negara tiap tahunnya. Peringatan itu mengangkat nilai kemanusiaan, kreativitas, hingga kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berdasarkan ini berbagai kalender internasional, pendengar, terdapat 3 momen yang diperingati pada tanggal 2 Agustus ya. Yang pertama, mendengar, ada hari peringatan genosida Sinti dan Roma. Melansir Parlemen Eropa, 2 Agustus ini menjadi hari peringatan genosida Sinti dan Roma Eropa. Peringatan itu mengenang tragedi kemanusiaan yang terjadi pada masa Perang Dunia Kedua. Tanggal tersebut merujuk pembantaian massal etnis Romani di Camp Auschwitz-Birkenau pada 2 Agustus 1944. Ribuan pria, perempuan, dan juga anak-anak menjadi korban kekejaman rezim Nazi. Peristiwa itu dikenal dengan nama Porajmos atau kehancuran. Ya, tragedi tersebut menjadi salah satu babak kelam dalam sejarah Holocaust. Parlemen Eropa menetapkan peringatan itu secara resmi pada tahun 2015. Ini tujuannya untuk menghormati para korban sekaligus melawan rasisme dan diskriminasi. Selain mengenang sejarah, pendengar, tanggal 2 Agustus juga dirayakan sebagai Hari Buku Mewarnai Nasional. Perayaan ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 2015. Dover Publication menggagas hari peringatan tersebut melalui kampanye kreativitas. Penerbit itu dikenal sebagai pelopor buku mewarnai untuk orang dewasa. Dan kini kegiatan mewarnai tidak hanya digemari oleh anak-anak, banyak orang dewasa yang memanfaatkannya sebagai bagian dari art terapi. Aktivitas sederhana itu juga dipercaya membantu mengurangi stres dan juga kecemasan. Mewarnai juga melatih konsentrasi sekaligus mendorong kreativitas. Yang terakhir, pendengar, ini tanggal 2 Agustus juga diperingati sebagai Hari Es Krim Sandwich Nasional. Perayaan ini menghadirkan sisi ringan di tengah berbagai momentum dunia, dan es krim sandwich merupakan hidangan penutup yang diapit biskuit, wafer, dan juga kue. Camilan itu mulai populer di Amerika Serikat ya pada awal abad ke-20. Awalnya makanan tersebut dijual pedagang kaki lima di berbagai kota, dan seiring waktu es krim sandwich diproduksi massal dan dikenal di banyak negara. Kemudian masyarakat biasanya merayakan hari ini bersama dengan keluarga ataupun teman, dan produsen es krim juga kerap menghadirkan varian rasa yang baru pada momen tersebut. Pendengar, demikian informasi ya mengenai peringatan apa saja yang tepat pada hari ini 2 Agustus begitu ya. Untuk informasi lainnya akan kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk menanti azan zuhur pada pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.
1: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan zuhur pada pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang meleset tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Bosnya laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
3: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
4: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's got in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Menancapkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun, pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded that late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterstee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Syria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan, namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Ninomiya pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4. Namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Bad Homburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Seharusnya disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Kami mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORTI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database, atlet FORTI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizkiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORTI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau dia ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, nasional.
1: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Kalau LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali risiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate ya. Masih bersama Safira yang menemani Anda di siang hari ini hingga sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi ini mengenai pemerintah yang hingga kini belum mengumumkan begitu ya pendengar jadwal resmi pembukaan pendaftaran masyarakat untuk mengikuti upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara tersebut akan digelar di Istana Negara di Jakarta ya pada Senin 17 Agustus 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan pemerintah akan membuka kesempatan bagi masyarakat melalui mekanisme war tiket. Namun jadwal dan tata cara pendaftarannya ini masih akan diumumkan kemudian. Hingga kini masyarakat belum dapat mengakses formulir maupun tautan pendaftaran resmi. Karena itu masyarakat diminta menunggu pengumuman pemerintah dan tidak mudah mempercayai tautan yang beredar di sosial media. Sebagai gambaran mendengar pada penyelenggaraan tahun 2025, pendaftaran dilakukan melalui laman resminya Pandang Istana. Gelombang pertama dibuka pada 4 Agustus, yaitu pukul 10 waktu Indonesia Barat, sedangkan kesempatan tambahan dibuka pada tanggal 7 hingga 8 Agustus. Meski demikian, untuk jadwal tersebut bukan menjadi acuan resmi ya, pendengar, untuk penyelenggaraan tahun ini, begitu pemerintah menegaskan informasi resmi itu hanya akan diumumkan melalui kanal pemerintah. Masyarakat juga perlu bersiap karena tingginya antusiasme peserta setiap tahunnya. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk rutin memantau informasi melalui kanal resmi Kementerian Sekretariat Negara maupun Sekretariat Presiden. Dan masyarakat dapat memperoleh informasi yang beredar mengenai jadwal pembukaan pendaftaran dan mekanisme bagaimana cara mendapatkan tiket itu ya. Dan begitu juga untuk tata cara pengambilan undangan apabila dinyatakan lolos ya pendengar, itu dapat didapatkan informasinya nanti di kanal resminya pemerintah. Selain itu pendengar, masyarakat juga diharapkan segera melakukan pendaftaran ya setelah war tiket resmi dibuka, sebab di tahun-tahun sebelumnya ini menunjukkan tingginya minat masyarakat sehingga kuota tiket umumnya habis dalam waktu yang singkat saja. Demikian mendengar untuk Anda yang berminat ya untuk mengikuti jalannya nanti upacara bendera begitu tanggal 17 Agustus ya, ini masih belum ada pengumuman secara resmi dari pemerintah begitu ya untuk mendapatkan tiketnya. Nantinya pasti akan diumumkan secara resmi di laman resminya ya dari Sekretariat Negara maupun Presiden begitu ya pendengar ya, nantikan aja untuk Anda yang berminat begitu, siap-siap nge-war tiket atau berebut begitu ya, karena tingginya antusiasme masyarakat untuk menonton langsung di Istana Negara. Pendengar, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan tentunya, dan beragam lagu-lagu hiburan akan masih menemani Anda di siang hari ini.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Dengan selanjutnya ada sebuah informasi dari FIFA ya, di mana ini masa depan dari Gianni Infantino sebagai presiden dari FIFA terus menjadi sorotan dunia. Tepatnya setelah rencana kontroversial Infantino yang ingin melibatkan investor swasta dalam turnamen-turnamen utama FIFA seperti Piala Dunia. Melansir dari laporan Reuters, Presiden CONCACAF Victor Motaglini menjadi salah satu nama yang berpotensi maju sebagai calon presiden FIFA berikutnya. Selain itu, Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa juga disebut sebagai kandidat yang berpeluang menggantikan Infantino. Selama beberapa tahun terakhir, pendengar, Infantino dikenal sebagai sosok yang memiliki posisi sangat kuat di FIFA. Namun situasi berubah setelah ia mengusulkan skema pemberian saham turnamen FIFA kepada investor swasta yang memicu penolakan dari berbagai pihak. Kemudian UEFA ini menjadi konfederasi pertama yang menyampaikan penolakan secara terbuka terhadap usulan tersebut. Federasi Sepak Bola Belanda KNVB juga menilai gagasan itu bermasalah dari sisi tata kelola maupun proses pengambilan keputusan. PAU juga menegaskan seluruh 55 anggota UEFA tidak akan mengikuti kompetisi FIFA selama usulan tersebut belum dicabut. Pernyataan itu memperlihatkan besarnya penolakan terhadap kebijakan yang diusulkan oleh Infantino. Penolakan serupa kemudian datang dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Ya, pendengar, ini sikap tersebut semakin memperbesar tekanan terhadap kepemimpinan Infantino di organisasi sepak bola dunia. Tekanan tidak hanya berasal dari luar FIFA, tetapi juga dari internal organisasi. Dua pejabat penting FIFA, Carlos Cordeiro dan Kevin Lamour, juga memutuskan mundur dari jabatannya di tengah polemik yang berkembang. Lamour secara terbuka mengkritik arah kepemimpinan FIFA saat ini. Ia menilai keputusan tersebut lebih mencerminkan keinginan pribadi dibandingkan dengan hasil kesepakatan bersama di dalam organisasi. Laporan dari The Times mendengar menyebutkan bahwa mosi tidak percaya terhadap Presiden FIFA dapat diajukan apabila memperoleh dukungan dari sedikitnya 43 negara anggota. Dengan sikap kompak negara-negara anggota UEFA yang menolak usulan tersebut, peluang munculnya mosi tersebut dinilai semakin terbuka. Meski mosi tidak percaya tidak otomatis mencopot presiden FIFA dari jabatannya, namun tekanan politik di dalam organisasi ini dapat membuat posisi Infantino semakin sulit untuk dipertahankan. Situasi itu juga membuka peluang bagi munculnya kandidat baru dalam pemilihan presiden FIFA periode 2027-2031. Victor Motaglini menjadi salah satu nama yang paling sering disebut sebagai calon penerus Infantino. Presiden CONCACAF yang asal dari Kanada itu diketahui telah lama memiliki ambisi untuk memimpin FIFA dan memiliki kesempatan mendaftarkan pencalonannya hingga 18 November 2026. Selain Motaglini, mendengar Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa ya, ini juga masuk dalam bursa calon presiden FIFA. Ia menegaskan masa depan sepak bola internasional ini harus dibangun melalui dialog, konsultasi bersama dan juga tata kelola yang baik. Sementara itu, nama Presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi sempat dikaitkan dengan kursi presiden FIFA. Nah, itu dia peringkat informasi dari FIFA ya, di mana ini menuju 2027 ini dua nama kuat maju masuk dalam bursa pemilihan presiden FIFA 2027. Begitu ya, kita tunggu nanti siapakah nama-nama yang pasti begitu ya akan mencalonkan dirinya menjadi presiden FIFA berikutnya. Ya, kita akan nantikan ya. Untuk informasi lainnya masih akan kami hadirkan, pendengar, tetap bersama kami di Ternate siang hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Pendengar, pemerintah menginisiasi ajang lari yaitu Merdeka Run tahun 2026 untuk memeriahkan HUT ke-81 RI. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 29 Agustus 2026 di Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjelaskan pemilihan hari Sabtu dilakukan untuk menghindari bentrok dengan Car Free Day. Erick juga mengatakan Merdeka Run 2026 terbuka bagi seluruh masyarakat dengan kuota maksimal 8.000 peserta. Panitia menyediakan kategori 5 km, 8,1 km, dan juga 10 km. Selain itu, penyelenggara juga menyediakan berbagai fasilitas menarik dan peserta akan mendapatkan race pick dan medali finisher, jersey, dan juga peluang hadiah berupa door prize menarik. Erick mengisyaratkan pendengar bahwa titik start dan finish ini kemungkinan masih dalam pengajian ya. Salah satu opsi adalah di depan kawasan Istana Merdeka. Dan di luar pemakaian jersey juga para pelari diharapkan memakai baju-baju bernuansa terang begitu ya. Nah, ini Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardianto juga mengatakan Merdeka Run ini akan menjadi penutup rangkaian kegiatan nasional selama Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti masyarakat secara gratis ya pendengar, dan Merdeka Run ini sendiri merupakan hasil kolaborasi berbagai instansi pemerintah. Pelaksananya dikoordinasikan oleh Kemenpora, Kemensesnek, dan Panitia Nasional HUT ke-81 RI. Seluruh persiapan rute dan pengamanan kini terus dimatangkan pendengar agar acara berjalan lancar dan juga aman. Kemudian Merdeka Run juga diharapkan dapat mendorong gaya hidup sehat sekaligus mempererat kolaborasi antar elemen masyarakat. Demikian pendengar untuk informasinya masih seputar perayaan HUT ke-81 ya. Nantinya ini salah satu menjadi rangkaian acaranya, pendengar, menjadi penutup ya Merdeka Run ini, di mana ini sangat ya menarik ya. Di sekarang ini banyak peminat anak-anak muda untuk olahraga lari, dan ini salah satu tren positif ya untuk mengubah gaya hidup yang lebih sehat lagi dengan berlari ya. Untuk Anda mungkin yang kalau dari Maluku Utara ke Jakarta kayaknya jauh ya pendengar, untuk mungkin Anda pendengar yang di luar Maluku Utara, mungkin yang dekat Jakarta gitu ya, boleh nanti langsung aja di daftarin ya. Gimana caranya nanti kita akan tunggu pengumuman resmi lebih lanjut dari pemerintah tentunya untuk mendaftar Merdeka Run ini. Pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Kunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

This moment dari Shania Twain mendengar menemani kita di pukul 14.40 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami masih hadir dengan beragam lagu-lagu hiburan untuk menemani istirahat Anda pendengar di siang hari ini ya tentunya. Dan kembali kami sapa Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ternate melalui RRI Digital, mungkin ya di luar Maluku Utara. Selamat siang pendengar semuanya, apa kabarnya Anda hari ini, hari Minggu 2 Agustus 2026 ya. Tentunya hari Minggu ini menjadi hari istirahat ya, mungkin untuk Anda yang tidak kemana-mana begitu menikmati hari Minggunya, hanya di rumah aja tentunya ya. Selamat mendengarkan siaran kami pendengar, dan terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Ternate untuk menemani segala aktivitas Anda. Mendengar selanjutnya kami hadirkan informasi dari Maluku Utara, di mana Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara ini menggelar zikir dan doa kebangsaan pada Sabtu 1 Agustus 2026 di Masjid Raya Saful Khairat di Kota Sofifi. Kegiatan ini sebagai ikhtiar spiritual menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Haji Amar Manaf mengatakan bahwa zikir dan doa kebangsaan secara nasional ini dipusatkan di Jakarta. Kanwil Kemenag Maluku Utara bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara.

turut mengambil bagian dengan menggelar kegiatan di Safifi sebagai bentuk kebersamaan dalam mendoakan bangsa. Menurut Amar, kemerdekaan yang telah diraih selama 81 tahun merupakan nikmat besar yang harus disyukuri. Karena itu, ikhtiar membangun bangsa tidak hanya diwujudkan melalui kerja nyata, tetapi juga dengan memperkuat doa agar setiap langkah pembangunan mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar Kakanwil berharap seluruh doa yang dipanjatkan dapat diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan senantiasa diberikan rahmat-Nya bagi bangsa Indonesia, sehingga cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur ini dapat terwujud. Zikir dan doa kebangsaan menjadi salah satu rangkaian kegiatan menyambut bulan kemerdekaan yang dilaksanakan Kementerian Agama. Melalui kegiatan ini, pendengar Kakanwil mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat ikhtiar lahir dan batin dalam menjaga persatuan, memperkokoh nilai-nilai kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan dengan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Demikian pendengar informasi untuk Anda, ini untuk menyambut ya pendengar HUT RI yang ke-81, begitu Kemenag Maluku Utara menggelar zikir dan doa kebangsaan. Kita hadirkan kembali lagu-lagu hiburan untuk Anda pendengar. Selanjutnya ada sebuah lagu dari Tulus dengan Teh Hijau.

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi. Wasiat Warisan, karya Agustinus Sitorus dan Rido Brado. Film Wasiat Warisan yang ditulis oleh Agustinus Sitorus dan Rido Brado ini merupakan drama keluarga yang intens, penuh pertanyaan lama hingga emosi yang selama ini dipendam rapat. Wasiat Warisan menceritakan kisah tiga bersaudara, Tarida, Ramona, dan Togar, yang menerima peninggalan dari mendiang orang tuanya berupa sebuah hotel keluarga di Toba. Tarida dan Ramona berusaha mempertahankan bangunan terbengkalai itu sebisanya. Namun, mereka sadar beban itu terlalu besar untuk ditanggung berdua. Togar yang bekerja di Jakarta akhirnya terpaksa pulang kampung untuk membantu mengurus hotel. Kepulangannya memunculkan kembali dinamika lama yang belum selesai. Konflik keluarga semakin memanas ketika seorang wanita bernama Linda tiba-tiba datang dan mengaku memiliki piutang kepada mendiang orang tua mereka. Kedatangannya itu membuat hotel peninggalan tersebut terancam disita sebagai jaminan hutang. Tuduhan, kekecewaan, hingga perbedaan pandangan membuat hubungan antar saudara retak satu persatu. Di tengah kekacauan tersebut, Togar tak sengaja dipertemukan kembali dengan cinta lama yang membuatnya mempertanyakan pilihan hidupnya selama ini. Namun, di balik semua perasaan itu, sebuah rahasia yang ditinggalkan oleh sang ibu dalam wasiat terakhirnya pun mulai terbongkar. Rahasia yang selama ini disimpan demi melindungi anak-anaknya pada akhirnya justru membuka luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Akankah hubungan Tarida, Ramona, dan Togar benar-benar retak setelah dihadapkan berbagai kejadian tak terduga? Temukan jawabannya dalam film Wasiat Warisan. Esensi Buku Programa 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya, terkait katalog untuk registrasi kartu seluler.
2: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara.
0: Pemerintah memastikan kesiapan dan keamanan dalam pelaksanaan biometrik kartu SIM seluler. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia. Amerika Serikat menetapkan program deposit visa non-imigran secara permanen. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 2 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah memastikan kesiapan dan keamanan data kependudukan dalam pelaksanaan biometrik kartu SIM seluler. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Kami pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya terkait katalog biometrik.
3: Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setiabudi, memastikan bahwa pihaknya menjamin keamanan data masyarakat dalam penerapan pengenalan wajah atau face recognition untuk aktivasi registrasi kartu SIM seluler. Hal itu ditegaskan Teguh sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari tindak kejahatan penipuan yang menggunakan basis data kependudukan masyarakat. Penerapan pengenalan wajah sistem biometrik ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkom Digi nomor 7 tahun 2026 yang telah resmi diberlakukan pada 1 Juli 2026. Teguh Setiabudi menegaskan bahwa Ditjen Dukcapil telah mempersiapkan sejumlah langkah-langkah strategis dalam memastikan keamanan data biometrik masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh para operator seluler Opsel.
1: Ini pastinya juga mendukung kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi ya terkait katalog biometrik untuk registrasi kartu seluler. Kami sudah mengambil langkah-langkah pastinya, tapi juga harus kami informasikan secara teknis bagaimana kepada para opsel tersebut. Dan kami sudah mulai masuk. Saatnya pasti semuanya nanti akan disiapkan. Kami dukung.
3: Sementara itu diketahui sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa hingga kini terdapat 10 juta pengguna kartu SIM seluler telah mengimplementasikan aktivasi registrasi kartu SIM seluler menggunakan biometrik. Aktivasi registrasi itu diungkapkan Menkomdigi Mutia telah dilakukan oleh 3 operator besar di Indonesia sejak masa uji coba di bulan Januari 2026 hingga pada masa penerapan secara penuh Permenkomdigi 7 tahun 2026 pada bulan Juli lalu.
4: 0,8 tadi kami juga cek, Indosat juga kurang lebih angkanya segitu ya. Jadi total di sampai hari ini itu 10 juta pelanggan baru yang sudah datanya biometrik, yang insya Allah berarti NIK-nya sudah lebih terjaga. Karena dengan biometrik dia juga bisa langsung lihat kalau NIK tersebut digunakan oleh nomor lain atau tidak.
3: Meski penerapan biometrik, aktivasi registrasi kartu SIM seluler ini telah banyak dilakukan oleh masyarakat, namun hal itu dikatakan Menkomdigi Mutia Hafid tidaklah cukup. Ia meminta implementasi Permenkomdigi nomor 7 tahun 2026 ini dapat ditingkatkan hingga menyasar 20 juta lebih para pelanggan Opsel untuk memberikan kepastian akan keamanan data masyarakat dalam penggunaan kartu seluler berbasis data kependudukan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Nah, kita anulir hari ini supaya dalam sebulan ke depan mudah-mudahan bisa 10 juta. Mudah-mudahan sanggup.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Sugandi Afandi melaporkan.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adikuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
5: Karena sementara itu, bos Lippo Group James Riady menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
6: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
5: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah proyek infrastruktur di sektor pelayanan publik, mulai dari optimalisasi irigasi sawah, perbaikan jalan usaha tani, hingga percepatan pembangunan. Afriani dari RRI Samarinda melaporkan.
7: Areal 42 hektar ini baru sebagian ya. Nanti semuanya harus terairi dengan irigasi seperti ini.
8: Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kota Balikpapan. Sidak ini difokuskan pada 3 sektor pelayanan publik, mulai dari optimalisasi irigasi sawah hingga perbaikan jalan usaha tani. Kunjungan lapangan ini meninjau 42 hektar area persawahan di kawasan Gunung Binjai, Kelurahan Triti. Pemerintah Kota Balikpapan kini tengah mengoptimalisasikan saluran irigasi teknis dan pembangunan sumur air dalam guna mengantisipasi kendala pengairan saat musim kemarau. Selain irigasi, Pemkot Balikpapan juga mempercepat pembangunan jalan usaha tani sepanjang 2 km di lokasi yang sama. Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo mengatakan akses ini dinilai vital untuk memangkas biaya logistik seperti biaya angkut pupuk dan peralatan, serta mempercepat distribusi hasil panen petani lokal.
7: Untuk ketahanan pangan yang ada di Kota Balikpapan, totalnya sebenarnya 96 hektar. Jadi baru bisa teroptimalisasi untuk 42 hektar. Dan ini sudah, ini milik kelompok tani yang semuanya proses waktu cetak revitalisasi cetak sawahnya itu dibantu oleh anggaran pemerintah kota, ya. Kemudian sekarang ini sudah ada jalan usaha tani dengan produk perkerasan. Kemudian ini ada saluran irigasi yang nantinya akan bisa mengairi seluruh 42 hektar, kemudian ditambah kita juga akan merevitalisasi hampir 50 hektar lagi di tahun depan.
8: Sementara itu, apresiasi pun disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Karya Bina Bersama, Ramadan. Ia mengatakan dengan adanya pembangunan ini, petani bisa menambah frekuensi panen yang awalnya hanya sekitar 1 kali dalam setahun menjadi 2 kali dalam setahun.
9: Alhamdulillah dengan adanya bangunan-bangunan ini, sedikit agak gembira lah kita dengan adanya bangunan ini. Karena tadinya kita hanya bisa menanam 1 kali, 1 tahun. Alhamdulillah sekarang kita bisa tanam 2 kali setahun. Ini ada 5 kelompok tani, cuma yang aktif itu cuma kelompok tani kami, Karya Bina Bersama.
10: Berapa banyak anggotanya?
9: Anggota ada 30, terus luasan lahannya ada 43 hektar. Cuma masih nambah itu, masih mau nambah lagi. Ini ada, kemarin ada dapat dana lagi untuk membuka 56 hektar lagi.
8: Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan ini merupakan bentuk dukungan ketahanan pangan untuk program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Perluasan di sektor pertanian ini bukan hanya berpusat di wilayah Balikpapan Timur dengan luasan 96 hektar saja, tetapi juga akan meluas sampai ke wilayah Balikpapan Utara dengan luasan 204 hektar. Pemkot Balikpapan berharap dengan perluasan ini Kota Balikpapan bisa masuk dalam brigade pangan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, telah melakukan pemetaan kawasan pertanian rawan kekeringan untuk pengajuan bantuan sarana pengairan dari Kementerian Pertanian. Tatik Wijaya dari RRI Jambi melaporkan.
11: Ketersediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian, terutama di tengah ancaman perubahan iklim yang berpotensi memicu musim kemarau berkepanjangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, penyuluh pertanian di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, terus mendorong pembangunan sarana penyediaan air, seperti embung, sumur bor, dam parit, long storage, hingga pompa air di kawasan pertanian. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, mengatakan, penyediaan infrastruktur air merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan usaha tani padi, khususnya di wilayah yang setiap tahun berpotensi mengalami kekeringan. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah menginstruksikan seluruh penyuluh untuk memetakan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan sebagai dasar penyaluran bantuan sarana pengairan.
12: Saat ini sudah mendata di mana saja titik-titik lokasi yang mana kekeringan ekstrim akan terjadi. Kami melakukan jemput bola, minta bantuan ke Kementerian Pertanian berupa embung ataupun penampung air, damparit, dan juga long street, bahasanya kalau di kami itu, Pak.
11: Sementara Suryadi, salah satu petani, mengatakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dukungan bantuan sarana dan prasarana pertanian, termasuk sarana pengairan dari pemerintah, sangat dibutuhkan.
13: Untuk meningkatkan produktivitas panen, tentunya sarana dan prasarana perlu kita perhatikan juga.
11: Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Batanghari, Irfan Adesra, menambahkan, di Kabupaten Batanghari, dari sekitar 8.600 hektar lahan sawah, sebanyak 1.883,78 hektar telah dipetakan sebagai kawasan rawan kekeringan yang tersebar di 7 kecamatan. Dari pemetaan yang dilakukan, ada sejumlah wilayah yang menjadi daerah langganan kekeringan sehingga menjadi prioritas dalam pengajuan bantuan. Ia menjelaskan hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi penyuluh untuk mengusulkan bantuan kepada Kementerian Pertanian melalui aplikasi e-bantuan. Dari Jambi, Tati Wija melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Amerika Serikat menetapkan program deposit visa non-imigran secara permanen bagi warga dari 50 negara dengan besaran jaminan hingga $20.000 Amerika Serikat sebagai syarat penerbitan visa bisnis dan pariwisata. Aturan yang mulai berlaku 3 Agustus 2026 merupakan kelanjutan dari program percontohan yang diluncurkan pada Agustus 2025 untuk menjamin kepulangan pemegang visa dari wilayah Amerika Serikat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Laga Aston Villa kontra Indonesia All Stars menjadi momentum saling belajar di antara kedua tim. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
14: Goal for Aston Villa. Scored by player number 10, Emiliano.
15: Pelatih Unai Emery dan Kurniawan Dwi Yulianto sepakat pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Stars menjadi momentum pembelajaran berharga. Hal ini disampaikan kedua pelatih usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Emery menilai Indonesia All Stars mampu memberikan perlawanan berkualitas sepanjang pertandingan melawan Aston Villa pada ajang pramusim tersebut. Menurutnya laga kompetitif seperti ini memberikan manfaat penting bagi kedua tim dalam meningkatkan kualitas permainan masing-masing.
16: Dan hari ini mereka bermain sangat baik. Kapasitas, keterampilan, dan organisasi permainan mereka sangat teratur. Lapangan yang luas dan cepat membuat pertandingan tidak berjalan mudah bagi kami.
15: Sementara itu bagi Kurniawan, pertandingan menghadapi Aston Villa menjadi pengalaman berharga bagi seluruh pemain Indonesia All Stars setelah persiapan yang singkat. Menurutnya, para pemain memperlihatkan karakter kuat, semangat persaingan tinggi, serta mampu membangun kedekatan dengan baik selama pertandingan berlangsung.
17: Tapi sesuai dengan apa yang kita rencanakan dari awal, itu para pemain yang luar biasa, mereka tidak berpeser, kemudian saya diri juga yang paling suci juga dari
15: laga Aston Villa melawan Indonesia All Stars sendiri berakhir dengan kemenangan Villa 3-1. 3 gol Aston Villa dicetak oleh Emiliano Buendia, Ross Barkley, dan Brian Majo. Sementara 1 gol balasan Indonesia All Stars diciptakan oleh Arkan Kaka. Kunjungan Aston Villa ke Jakarta adalah bagian dari tur pramusim mereka sebelum Liga Inggris musim 2026-2027 dimulai. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengundang

Dan sebelum mengakhiri warta berita, berikut kami hadirkan feature Astacita. Pemerintah saat ini turut melibatkan aparat yang menjadi garda depan dalam mewujudkan ketahanan pangan menuju bangsa yang besar dan berdaulat. Dan selengkapnya disampaikan reporter Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.

0: Matahari telah sedikit tergelincir di atas ufuk. Suasana yang seharusnya panas tetap terasa sejuk di Lanut Adi Sucipto Yogyakarta pada 17 Juli 2026. Selepas sholat Jumat, belasan petani tebu bersama dengan sejumlah prajurit TNI AU bersiap untuk melakukan panen raya TNI yang digelar serentak di 43 titik di seluruh Nusantara.
1: Sini luasan di sini itu ada kurang lebih 30-an hektar ya. 35 hektaran.
2: Ya. Semua punya lanut ya, Pak.
0: Lanut. Saat itu Sutrisno, petani tebu asal Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, bersama rekan-rekannya hendak mengikuti panen raya di atas lahan seluas 35 hektar yang dimiliki oleh pihak Lanut Adi Sucipto Yogyakarta.
2: Produksinya berapa, Pak? Dari 35 hektar berapa?
1: Rata-rata per hektarnya 750 sampai 800 kental. 750. Atau 75 ton sampai 80 ton. Kurang lebih rata-rata itu.
2: 750 ton per hektar.
1: Ton per hektar. Ya, tebu.
2: Banyak ya, Pak?
1: Ya, 875 ton.
0: Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan, tiga matra TNI yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara memang mendapat tugas khusus yang berbeda-beda untuk membantu program ketahanan pangan. Dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur milik TNI maupun korporasi, tahun ini TNI Angkatan Udara mampu mengawal pendampingan di lahan seluas 236 ribu hektar untuk komoditas tebu. Hasil yang didapat pun terbilang luar biasa. Di keseriusan TNI dalam mendukung program ketahanan pangan juga diutarakan oleh Danlanut Adi Sucipto, yaitu Marsekal Pertama TNI Toto Ginanto.
3: Sebagai suatu simbol bahwa TNI juga kemarin bersama Polri mendukung kebijakan Bapak Presiden. Di Danlanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY.
0: Komoditas tebu sendiri diharapkan tidak hanya sebatas mendukung ketahanan pangan, khususnya produksi gula nasional. Presiden Prabowo Subianto telah mendorong penggunaan produk turunan tebu, yaitu etanol, sebagai campuran bahan bakar.
4: Mulai kita mampu menuju 10, etanol 10, jadi nanti bensin bisa dicampur dengan 10% etanol. Tapi tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E20. Butuh pabrik, tadi pabriknya yang baru kita miliki baru satu pabrik. Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik.
0: Gayung bersambut, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi Novia Rahmat menegaskan, Daerah Istimewa Yogyakarta punya potensi besar untuk pengembangan komoditas tebu demi mendukung ketahanan energi Indonesia.
5: Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden, ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian juga malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan. Ini yang menjadi konsep kita nanti ke depan, mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan.
0: Namun, ada tantangan besar yang harus diatasi bersama. Swasembada pangan tak dapat terwujud dengan baik jika ketersediaan pupuk yang mencukupi dan terjangkau tidak diperoleh oleh para petani. Seperti yang dirasakan oleh Hadi Suwarno, petani tebu yang turut menggarap lahan tidur milik Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta.
1: Dengan harga yang kemarin belum naik pupuk, pupuk itu dulu kami pakai non-subsidi nih. Pakai non-subsidi. NPK-nya non-subsidi, ZN-nya juga non-subsidi. Jadi ZA itu kalau dulu itu harganya per kilonya hanya 4.500, sekarang sudah di 9.500.
2: Wah,
1: iya Pak. Iya, jadi menjadi beban petani juga Pak, repot ini ke depan ini. Nah, kami pendapatan dengan kemarin dengan 4.500 dan apa biaya produksinya waktu kemarin, paling dengan keluar 80 ton itu kami hanya mendapatkan per hektarnya kurang lebih 8 sampai 10 juta. Iya Pak. Per hektarnya.
2: Itu belum dibagi sama lanut
1: udah,
2: ya?
1: Udah, pendapatan petani.
2: Udah bersih ya?
1: Iya,
2: sebenarnya rata-rata satu anggota Bapak.
0: Seperti yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sendiri pada momentum panen raya serentak TNI yang dipusatkan di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Pertahanan terbaik adalah rakyat yang sejahtera dan kuat. Sebab itu butuh sinergi kuat dari seluruh entitas bangsa di negeri ini untuk mewujudkan hal tersebut. Roshan Anwar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami tentunya di Prosatera Ternate. Dan saat ini pendengar, kami akan membuka program 100% Indonesia untuk Anda yang merequest lagu-lagu Indonesia. Boleh ya, silakan untuk menelpon di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821 dan 0375180. Ini penelpon pertama kita siapa ini ya? Memang cepat sekali. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Halo, assalamualaikum adikku Safira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Din menjadi penelpon pertama nih. Cepat banget ya Bung Din. Mantap. Gimana kabarnya Bung Din sore ini?
1: Sehat-sehat selalu. Terus kalau balik,
0: alhamdulillah gimana? Sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Mau request apa ini Bung Din?
1: Mau request lagu dari Hani Carrera.
0: Judulnya apa?
1: Cintaku tak terbatas waktu.
0: Oh, cintaku tak terbatas waktu ya. Siap-siap. Salam-salamnya boleh silakan siapa Bung Din?
1: Selalu cinta di RR itu
0: tak terbatas ya.
1: Tidak terbatas.
0: Iya, siap, mantap ya.
1: Walaupun sampai tangan taruh di dada pun RR tidak akan lupa.
0: Siap, terima kasih Bung Din. Ini mau salamnya buat siapa ini lagunya nih Bung Din?
1: Itu pertama buat Ade Safira dan Nafraja Penuhasa Selamat yang umur.
0: Amin.
1: Dan bersama dan siam di sini sejores ini. Dan bersayasin Mahulba Pak Haji Halil Bista Mama Edam Mama Indah di Sengaja Kegale Taja Frederico Oscar Purnama Sari, Mbak Sari Ibu Farida di Palu dan buat Mas Andi Batam Mada Faris di Bacan. Dan buat Azal Lil beserta Mama Eba dan buat Abang Atus Saud Timur dan buat Bung Tahar bersama istrinya Mafia Diratem dan buat Ko Ai Pink Rinaldi dan buat seluruh keluarga di Pulau Sini semua sehat-sehat sepanjang umur dan buat siapa lagi ya dan buat Pak Junaidi di Kebun Cengkeh sana. Pak Junaidi, kamu ya asal dari apa nama? Coba tolong kalau pada Pak Junaidi telpon, tolong tanya katanya dia itu dulu itu mantan sopir karena tadi saya punya kakak sudah katanya kenal dia. Dan buat Bunda S, Bunda Eselita, dan buat Bunda Natalia di tulis-tulis sana semua selalu ngomor. Dan buat semua fans di mana saja berada, tata besar tetap atas kecuali lagu ini kalau pengen nanti buat diri saya sendiri. Karena saya selalu cinta RR itu tidak terbatas waktu. Terima kasih.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bung Din. Ini menjadi salah satu pendengar setia ya memang di RRI Ternate. Terima kasih Bung Din untuk menjadi penelpon pertama kita. Pendengar, untuk yang ingin bergabung silahkan ya, masih kami tunggu untuk Anda bergabung. Sebelum nanti kita juga akan break ya di atau kita akan jeda dulu nanti pada pukul 16 untuk azan asyar ya. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung di sore hari ini di 100% Indonesia di 3125521 juga bisa melalui WhatsApp kami mendengar di 0821 dan 0375180. Untuk Anda yang ingin bergabung merequest lagu ataupun ingin memberikan salam sapanya ya pendengar, untuk pendengar semuanya dimanapun berada begitu ya, silakan untuk menghubungi line telepon di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821 dan 0375180. Ini lagu dari Ani Carrera ya, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Mungkin kita hadirkan terlebih dahulu ya pendengar untuk nanti kami sambil menunggu untuk Anda yang ingin bergabung juga bersama kami di 100% Indonesia.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Baik, pendengar kami kembali lagi dalam program 100% Indonesia ya. Dan di ujung telepon sudah ada yang masuk. Kita sapa dulu, halo selamat sore.
5: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
4: Mantap, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ibu Anggraini, di Manado.
4: Halo Ibu Anggraini, salam kenal ya. Di Manado ya Ibu Anggraini ya?
5: Dari Manado. Oke. Dengan siapa ini sayang?
4: Dengan Safira ini Ibu Anggraini.
5: Oh, Safira.
4: Gimana kabarnya hari ini Ibu Anggraini?
5: Kabar selalu baik di Manado.
4: Gimana?
5: Cuaca memang cerah.
4: Cerah ya?
5: Panas
4: ya? Sepertinya sama nih kayak di Ternate ini. Dari pagi panas sekali ya.
5: Iya betul sama.
4: Oke.
5: Juga begitu.
4: Siap. Ini mau request apa ini Ibu Anggraini?
5: Lagu. Kalau lagu Ibu Anggraini mau minta aja Safira yang turun akang boleh.
4: Judulnya apa tuh?
5: Saja.

0: yang penting kalau Safira pilih sebetulnya.
1: Oh, oke, okay. Safira yang pilih, ya ibu ya.
0: Iya.
1: Apa aja ya berarti ya. Oke, siap. Ini apa aja nanti Fira pilihin. Salam-salamnya buat siapa ini, Ibu Anggreni, silahkan.
0: Oke, Ibu Anggreni, salam ini yang paling spesial buat Fira yang tugas.
1: Mm-mm.
0: Tentunya selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Tetap selalu semangat.
1: Mm-mm.
0: Sukses.
1: Iya.
0: Dan salam sehat.
1: Salam sehat.
0: Lagi yang ada di rumah.
1: Mm-mm.
0: Tiga orang di mana tuh bertugaskan ini salam dulu kan Safira.
1: Iya, silakan.
0: Itu ada ibu saya di Manado, sama keluarga ada di Manado juga selamat sore.
1: Mm-mm.
0: Ada Mama Indah di Ternate, apa kabar, selamat sore. Ada Pak Iti, ada Pak Din, ada Pak Andi di Batam, ada Pak Leman di Lampung, ada siapa lagi ya? Sama ada Pak Andi, ya, Pak Junaidi di Ampun, selamat sore, salam sehat. Sama-sama Jo,
1: okay.
0: Kecuali dapat ini yang ada di Manado.
1: Siap.
0: Dan Safira yang tugas.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Siap.
0: 100% Indonesia.
1: Oke, Indonesia banget ya. Di Manado sudah menyapa ini Bang Reini ya. Mungkin untuk pendengar yang lain di Manado juga ingin menyapa, silahkan ya. Pendengar masih kami buka line telepon di 312-5521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-0375-180. Iya, mungkin untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu Indonesia, silahkan. Ataupun juga ingin mengirimkan salam sapanya ya pendengar. Oke, kembali sudah ada yang bergabung ya, kita sapa lo 100% Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mangga Dua menyapa ya ini ya.
2: Siap.
1: Kalau Mangga Dua kayaknya nggak usah ditanya cuaca ya Pak Yasim ya, karena
2: iya, cuaca juga bagus.
1: Oke, siap.
2: Kalau
1: gimana kabarnya?
2: Bagus, jangan mengeluh.
1: Iya,
2: kabarnya baik-baik saja.
1: Siap. Pak Yasim, gimana kabarnya hari ini?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Sehat ya. Oke, ya. Baik. Ini mau request apa ini, Pak Yasim nih?
2: Dina Mariana.
1: Bentar, judulnya apa?
2: Hasrat Hati.
1: Judulnya apa, Pak Yasim?
2: Hasrat Hati, Hasrat Hati.
1: Oh, Hasrat Hati. Oke, Dina Mariana. Oke, kita itunya carikan dulu ya, Pak Yasim. Oke. Silahkan.
2: Ya.
1: Salam-salamnya
2: ini,
1: dulu.
2: Fitri ini.
1: Ini ada Safira.
2: Oh, Safira. Mm-hmm. Ya, salam buat Safira dan teman-teman yang bertugas hari ini. Mudah-mudahan sehat-sehat, tugasnya lancar, selesai aman, kembali dalam keluarga juga dalam keadaan selamat.
1: Amin.
2: Terus yang lewat tadi Bung Din, orang yang pertama tadi memang salamnya salam balik juga Bung Din dan keluarga. Terus yang masuk kedua lagi salamnya salam balik juga semua. Terus Ko Amma, Ko Ai, Ko Abdu, Ipin, mari gabung. Terus Mama Eba, selamat terdengar suara ini. Terus Andi Alfaris, Andi di Batam. Mama Indah. Jangan dulu bergoreng, gabung dulu. Kalau sebuah goreng, antar lagi yang satu kali lagi ke bawah.
1: Iya, betul.
2: Saya, supaya bagi-bagi. Nah. Terus salam buat teman-teman yang sementara di belakang rilis itu ada undangan, tapi saya tidak sempat berangkat.
1: Oke, saya.
2: Ada acara menyanyi dengan Bobur Manado di situ.
1: Mantap ya. Nah,
2: karena saya terhobi sehingga saya terpijit.
1: Gitu.
2: Ya, salam buat dorong semua-semua.
1: Okay.
2: Kegiatannya lancar-lancar, tidak ada halangan. Salam buat semua-semua yang belum gabung. Mafia sana lagi hilang.
1: Yeah.
2: Pak Haji Jafar, Pak Junaidi. Semua-semua sudah, yang lain tidak sempat sebut nama.
1: Siap.
2: Mudah-mudahan saya tidak gabung.
1: Iya.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasim di Mangga 2 juga sudah menyapa di sore hari ini ya. Baiklah, ini sudah ada dua lagu, kita hadirkan langsung saja ya pendengar, nanti takutnya tidak cukup waktunya untuk azan asyar ya. Kita tadi hadirkan ini dari Bung Anggra ini yang tadi terserah aja di apa aja gitu ya. Ini dari Pance dengan Ku Cari Jalan Terbaik.

0: here. Maybe
1: drop it off at your. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Pendengar, Anda masih dalam program 100% Indonesia ya. Tadi kita sudah hadirkan satu lagu untuk Ibu Anggreni di Manado. Dan tadi Pak Yasim juga sudah merequest ya, ini lagu dari Dina Mariana. Namun tadi sepertinya lagu yang dimaksud adalah Sekedar Bertanya ya. Tapi mohon maaf Pak Yasim, kita tidak bisa putarkan karena ini genrenya itu berirama dangdut begitu ya. Kita akan hadirkan lagu dari Dina Mariana yang lain. Ini untuk Pak Yasim ya, semoga terhibur ya, walaupun beda lagunya tapi tetap dari Dina Mariana dengan Ingat Kamu.

jeda terlebih dahulu untuk program 100% Indonesia. Kita akan dengarkan satu lagu religi untuk menanti azan asyar, yaitu pada pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan asyar pada pukul 16.02 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Hikmah Quran yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas Formasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, kapal motor penumpang atau KMP Mutiara Santosa 2 dilaporkan terbakar di perairan utara Sumenep, Madura pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Tim SAR bersama dengan sejumlah unsur terkait saat ini masih melakukan upaya evakuasi terhadap seluruh penumpang. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit P mengatakan informasi awal diterima petugas pukul 8.24 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut dari Syah Bandar Tanjung Perak terkait dengan adanya kapal yang terbakar di perairan utara Madura. Menurut Nanang, perusahaan memperoleh informasi dari nakoda bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 6 sampai 7 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan laporan tersebut, nakoda tidak dapat dihubungi kembali. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, di awal bulan kemerdekaan, lantunan zikir menggema dari Masjid Raya Syaful Khairat Kota Sofifi pada Sabtu 1 Agustus 2026. Ratusan jemaah menengadahkan tangan mengetuk pintu langit dengan harapan yang sama, memohon agar Indonesia senantiasa berada dalam lindungan Allah, tetap kokoh dalam persatuan serta menjadi negeri yang semakin berdaulat, adil dan makmur. Zikir dan doa kebangsaannya digelar kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara bekerja sama dengan Menteri Provinsi Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadi bagian dari gerakan serentak yang dilaksanakan Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Meski kegiatan nasional dipusatkan di Jakarta, semangat yang sama bergema hingga ke daerah sebagai wujud kebersamaan seluruh anak bangsa dalam mendoakan Indonesia. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, karena informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan ya pendengar program 100% Indonesia. Dan kita terima untuk yang sudah masuk di sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Safika.
0: Selamat sore, Nona Fika. Gimana kabarnya?
1: Iya, Tuhan. Sehat, semangat, bahagia.
0: Oke, ini mau request apa Nona Fika sore hari
1: mau
0: ini?
1: Tasyain boleh?
0: Apa?
1: Iya, saya penyanyi Tasyain.
0: Judulnya apa tuh?
1: Tiga kata.
0: Tiga kata apa ya? Sebentar. Iya. Judulnya tiga kata ya, Nona Fika ya?
1: Iya.
0: Oke, mungkin salam-salam dulu boleh kita carikan ya, Nona Fika ya. Terima kasih.
1: Melindungi Safira sekeluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Salam buat Pak Yonai. Ya Allah, salam sehat sekeluarga. Bunda Elsa dari Manado, salam sayang selalu. Bunda Anggani juga di Manado, salam sehat sekeluarga. Pak Ayi, Pak Ana, Pak Yudhasar, Pak Yasin, Samuel, Pak Buse, Pak Isin, Pak Tahir, Pak Otus, Mama Indah, Purnama Sari, Andi, Dibasa. Safira, selalu ada?
0: Ada, kafein tiga kata ya, Nona Fika ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Artinya, Safira, kita cinta, sayang, itu artinya.
0: Oh, gitu.
1: Safira,
0: oh, iya. Ya, selamat sore. Terima kasih kembali ya Nona Fika sudah bergabung di sore hari ini ya. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga silahkan ya untuk menyapa ataupun merequest lagu-lagu Indonesia sore hari ini. Kita sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Selamat sore,
0: sayang. Selamat sore, Bunda. Gimana kabarnya? Sudah lama tidak berjumpa.
2: Kabar Bunda sehat.
0: Sehat
2: cuaca,
0: ya.
2: Cuaca cerah.
0: Cerah.
2: Yang sementara on air.
0: Cerah ceria ya. Oke, siap. Ini mau dengerin apa ini hari ini, Bunda Els?
2: Mendengar lagu dari Once.
0: Ya, oke, boleh. Judulnya apa?
2: Agak lupa judul, sayang.
0: Yang mana ini, Bun? Once. Kita baca dulu ya. Sabda alam ya. Tak sempurna. Hilang naruri, terus apa ini? Ditentukan untuk bersama. Simfoni yang indah hidup ini. Yang simfoni yang indah. Oke, siap. Salam-salam ya, silakan.
2: Pertama buat Safira saya. Selamat sore. Salam sehat. Sukses.
0: Amin.
2: Damai sejahtera selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Bersama teman-teman. Salam sehat selalu. Amin.
0: Amin.
2: Lanjut. Mungkin yang ada di Manado yang terputus, ada masuk dan terputus tadi jaringan jatuh. Angkra ini.
0: Iya, tadi sudah masuk.
2: Oh, sudah masuk.
0: Iya.
2: Salam sehat, pacar terhubung berikan, tetap diberkati.
0: Iya.
2: Ana Fika juga di Manado, Purnama Sari juga, yang ada di Manado, Sulawesi Barat. Mama Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida semuanya salam sehat. Pak Junaidi juga yang ada di Ambon, salam sehat diberkati. Ada Andi di Batam juga. Bung Otis, Bung Ono, Pak Din, Pak Ipin, Pak Tahir, Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, semua-semua yang ada di Namanya. Di sana ada Mila bersama suami, serta anak-anak, ada Nona Ipa, ada Bajir, Nyong Bajir juga, si kecil Najib juga. Semuanya salam sayang, salaman. Safira sayang,
0: Maka
2: selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Terima kasih kembali untuk Bunda Els yang juga sudah menyapa ya di sore hari yang cerah ceria ini. Oke, ini masih ada yang bergabung, boleh silakan. Halo, selamat sore.
3: Assalamualaikum, Nona Fira.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ambon ya ini ya, Pak Junaidi.
3: Ambon, dari Ambon panas-panas.
0: Panas juga, Ambon juga panas ya, Pak Junaidi ya.
3: Saya cuma tinggal keturunan tinggi Pantai Natsepa saja, maka hujan.
0: Oke deh, gimana kabarnya tapi? Sehat-sehat ya Pak Junaidi ya?
3: Alhamdulillah sehat, kalau di harapan ya. Kira juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Mau request apa kali ini Pak Junaidi?
3: Nostalgia lama, Panbers.
0: Oke, nostalgia lama dari Panbers. Silakan salam-salamnya untuk siapa?
3: Akhirnya terima kasih banyak dan selalu diberkati Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Ya, keluarga Bunda Elsa baru turun. Terima kasih, salam-salam Wali Fika juga di sana, Ibu Anggraini juga di Manado. Selamat siang, sama saudara Pansehat. Mama Indah, Ibu Indah juga di Cigali Kulaba. Lalu kemudian Ibu Indah juga di Tulokos Oscar. Selamat sore dan harapan sehat selalu.
0: Amin.
3: Bung Otis ya di Kampung Pisang, selamat sore, harapan sehat. Atus juga di Atus di Goal juga, Punta Air juga di Suku, selamat sore dan harapan sehat. Lalu ada siapa, Andi Andika di Batam Bacan juga, ada Purnama Sari juga, Ibu siapa lagi, ada Kuama Kuai Padin juga, Bung Iping Abdul juga yang ada di Tudore. Sore, salam sehat selalu sama semua keluarga. Ada apa Cim Bangga 2 Pak Paisin, salam kosong masuk kan? Halo, Pak Yasin sama masuk.
0: Siapa?
3: Pak Yasin sama
0: masuk. Udah tadi. Siasi pertama Pak Yasin.
3: Oh, dia apa gitu yang kalau gitu yang tadi itu apa Pace punya lagu ya?
0: Iya, dari Dina tadi kayaknya.
3: Iya, kalau itu dulu yang ada di Tokyo juga, ada Prima Farida yang ada di Sulawesi Tengah, juga di sana ya, Purnama Sari, semua sudah dapat salam.
0: Siap.
3: Di sana, di mana ya? Di Jawa Timur juga, selamat sore dan harapan.
0: Oke.
3: Banyak.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ambon sudah menyapa ini, kita ke Toli-Toli ya, ada Bunda Natalia ya yang juga sudah bergabung ya. Halo, selamat sore Bunda.
4: Selamat sore Mbak Safira, cantik, baik hati, tidak sombong.
0: Amin. Pintar menabung juga ya. Amin deh ya. Gimana kabarnya? Aduh, bareng nih. Gimana kabarnya Bunda nih?
4: Aduh, puji Tuhan baik-baik sayang ini Mbak Safira.
0: Alhamdulillah.
4: Lagi panas
0: ini. Panas. Ini merata ya kayaknya ya, seluruh Indonesia kayaknya panas ya.
4: Kemarau.
0: Iya, kemarau betul. Ini mau dengerin apa ini, Bun? Sore hari ini.
4: Mau suka lagunya anu aja. Kristen Penjahitan, katakan sejujurnya.
0: Katakan sejujurnya ya, kalau emang
4: biar Mbak Safira jujur tuh sama Bunda.
0: Jujur terus lah ya Bun, saya Bun.
4: Iya.
0: Oke, siap. Untuk salam-salamnya silakan.
4: Mbak Safira.
0: Silakan.
4: Pertama buat Mama Indah ya, selamat sore.
0: Iya.
4: Mbak Ida juga di Kaditaliabu, bernama Sari. Ada Pak Din, ada Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce ya, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi, Pak Laras, Bung Abdul, Ibu Ila di Luwuk juga ya, ada Bunda Ima, Putra Tengah Banglai, ada juga Pak Windy di Tokyo, ada juga Bang Leman di Lampung, dan sama-sama sudah
0: Oke. Okay.
4: Mbak Safira yang lagi
0: siap. Monitor.
4: Safira tetap tenang. Mm-hmm. Ya, sukses.
0: Terima kasih.
4: Bahagia bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
4: Terima kasih Mbak Safira. Selamat sore.
0: Selamat sore Bunda.
4: Indonesia. Mm-hmm. Indonesia bang.
0: Indonesia banget ya. Terima kasih dari Toli-Toli Bunda Natalia menyapa ya pendengar. Baik pendengar, kita tahan dulu ya. Kita akan hadirkan lagu-lagu yang sudah masuk. Tadi ada Nona Vika, ada Bunda Elsa, ada Pak Junaidi, ada Bunda Natalia yang sudah merequest ya di sore hari ini. Langsung saja kita hadirkan lagu pertama ini dari Kafein dengan Tiga Kata.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Mendingan kita sudah hadirkan ya lagu-lagu yang sudah di request oleh tadi ada Nona Fika, Bunda Els, Pak Junaidi dan juga Bunda Natalia ya, yang sudah bergabung di sesi kedua sore hari ini. Mendingan masih ada waktu mungkin satu penelpon lagi atau dua penelpon lagi juga boleh, silahkan ya, masih ada waktu hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami hadir dalam program 100% Indonesia. Untuk itu Anda bisa bergabung di line telepon Pro 1 di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami ya, pendengar, di 0812-0375180. Oke, ini ternyata di WhatsApp sudah ada Bung Ipin yang bergabung ya. Assalamualaikum 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Ini salamnya buat Ko Ama, Ko Din, Ko Buce, Bu Indah, Bu Natalia, Bang Taher, Bu Farida, Bu Esterlita, Pak Junaidi, Bunda Els, Andi Batam, Andi Bacan. Request lagunya Kamulah Takdirku dari Raffi Ahmad dan Nagita. Makasih. Oke, terima kasih Bung Ipin ya, sudah bergabung ya. Tumben ini bergabungnya tidak telepon aja gitu. Kamulah Takdirku dari Raffi Ahmad. Oke, dan juga Nagita Slavina ya. Oke, siap, disiapkan lagunya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung masih boleh ya, satu lagi penelpon mungkin untuk bergabung di sore hari ini. Untuk merequest tentunya lagu-lagu Indonesia dan mengirimkan salam sapanya untuk pendengar lainnya ya. Tadi sudah ada beberapa yang bergabung juga. Kalau belum ada, kita langsung saja hadirkan lagu untuk Bung Ipin yang merequest ini, lagunya Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina.

Kita sudah hadirkan sebuah lagu dari Raffi Ahmad dan juga Ragita ya, requestan dari Bung Ipin di Tidore. Dan pendengar, kita sudah di penghujung waktu di program 100% Indonesia. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di sore hari ini, pendengar ya. Tadi ada Bung Din, Ibu Anggraini, Pak Yasim, kemudian juga ada Nona Vika, Bunda Els, Pak Junaidi, Bunda Natalia, Bung Ipin ya, yang sudah bergabung di sore hari ini. Untuk yang belum bisa bergabung di sore hari ini ya, Anda bisa bergabung nanti malam dalam program Ruang Rindu ataupun 100% Indonesia esok hari ya, pendengar, di waktu yang sama. Pendengar, semoga apa yang kami hadirkan, lagu-lagu hiburan di sore hari ini, bisa menghibur waktu Anda ya di hari Minggu ini. Dan tentunya terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Ternate untuk menemani aktivitas Anda hari ini. Kita masih akan lanjutkan di Ternate sore hari ini, pendengar, hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur tentunya. Dan satu lagu untuk Anda dari Noah dengan Separuh Aku.

0: Pendengar, dalam situasi bencana, setiap orang berhak mendapatkan keselamatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Berikut tips evakuasi aman untuk penyandang disabilitas agar proses penyelamatan berjalan cepat, nyaman, dan tetap aman. Yang pertama, akses jalan yang aman. Pastikan jalur evakuasi bebas hambatan, tidak ada barang besar, kabel, atau air yang menggenang. Gunakan jalur landai untuk pengguna kursi roda. Sediakan pegangan atau railing menuju pintu keluar agar memudahkan penyandang disabilitas daksa atau lansia. Terangi jalur evakuasi dengan senter atau lampu darurat jika listrik padam. Yang kedua, komunikasi isyarat yang jelas. Gunakan isyarat tangan sederhana, tulisan atau sentuhan ringan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu atau tuli. Untuk penyandang disabilitas netra, arahkan dengan sentuhan lembut pada lengan sambil memberi arahan suara yang tenang dan jelas. Hindari berteriak atau menarik secara tiba-tiba. Pastikan komunikasi aman, sopan, dan membuat mereka merasa nyaman. Jika memungkinkan, tunjuk satu orang pendamping untuk memandu agar tidak membingungkan. Ketiga, peralatan darurat yang aman. Siapkan kursi roda, tongkat bantu, walker, atau alat pendukung mobilitas di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan peralatan dalam kondisi baik, rem berfungsi, dan tidak licin. Bawa obat-obatan pribadi yang dibutuhkan, termasuk inhaler, insulin, atau alat medis lain. Untuk penyandang disabilitas netra, pastikan tongkat lipat selalu dekat dan tidak tertinggal.
1: Pendengar, keselamatan adalah hak semua orang. Dengan memahami kebutuhan penyandang disabilitas, kita dapat memastikan proses evakuasi berlangsung lebih cepat, tepat, dan manusiawi. Mari saling menjaga, karena yang kuat adalah yang saling menguatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pemerintah kembali melanjutkan penyaluran berbagai program bantuan sosial atau bansos sepanjang Agustus 2026. Program ini ditujukan untuk menjaga daya beli sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan juga rentan miskin. Pada Agustus 2026 ini, mendengar sebanyak 6 jenis bansos akan dicairkan pemerintah kepada masyarakat yang berhak mendapatkan. Masyarakat bisa melakukan cek daftar penerima 6 bansos tersebut dengan NIK KTP. Melansir dari laman Kemensos RI, pendengar, seluruh penyaluran bansos dilakukan secara bertahap ya, dengan mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional, dan basis data tersebut menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Dan pendengar, berikut ini ada 6 daftar bansos yang dicairkan pada bulan Agustus. Yang pertama adalah program pertama adalah program Keluarga Harapan atau PKH. Bantuan ini diperuntukkan bagi keluarga miskin yang memiliki komponen seperti ibu hamil, balita, anak usia sekolah lanjut usia, maupun penyandang disabilitas berat. Kemudian yang kedua, pemerintah juga melanjutkan bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau program sembako. Bantuan tersebut bertujuan membantu keluarga penerima memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Yang ketiga, di sektor pendidikan, program Indonesia Pintar atau PIP tetap diberikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini diharapkan dapat membantu anak-anak tetap melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Kemudian mendengar ada penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang masih diberikan kepada masyarakat miskin dan juga rentan miskin. Melalui program ini tentunya pemerintah menanggung pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penerima manfaat. Yang kelima, Kementerian Sosial juga terus menyalurkan bantuan atensi kepada kelompok rentan. Mendengar program tersebut menyasar penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, hingga masyarakat terdampak bencana. Selain itu juga bantuan pangan berupa beras dan juga ini masih disalurkan ya pendengar kepada keluarga yang memenuhi persyaratan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat. Khusus untuk PKH dan BPNT, pendengar, pemerintah memprioritaskan masyarakat yang berada pada kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 4. Adapun penerima PBI, jaminan kesehatan, ini ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini bagaimana cara mengeceknya ya, pendengar? Yang pertama, Anda dapat mengecek status penerima bansos secara mandiri, yaitu melalui laman resminya, Cek Bansos Kementerian Sosial. Langkah pertama adalah memasukkan NIK sebanyak 16 digit sesuai dengan data kependudukan Anda. Yang selanjutnya ini masukkan kode keamanan atau CAPTCHA ya. Kemudian klik tombol cari data untuk melihat hasilnya. Apabila data penerima daftar ini, sistem akan menampilkan informasi kepesertaan bansos. Selain melalui sistem situs resmi, pendengar, pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi ya, namanya adalah Cek Bansos, yaitu milik Kementerian Sosial. Nah, ini tentu pendengar, pemerintah menghimbau masyarakat segera memperbarui data kependudukan apabila terjadi perubahan kondisi keluarga ya. Pembaruan dapat dilakukan melalui pemerintah desa ataupun kelurahan, dinas sosial setempat, maupun mekanisme usulan yang telah disediakan. Itu dia pendengar, informasi untuk Anda, segera cek ya apakah Anda terdaftar di antara 6 bansos yang akan cair di Agustus ini, begitu ya, dengan tadi cara-cara yang sudah saya informasikan. Untuk selengkapnya Anda dapat mengaksesnya di portal kami di rri.co.id.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan pendengar, ada sebuah informasi ini dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia yang kembali mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor. Hukuman tersebut dinilai mampu memberikan efek jera karena telah merugikan rakyat Indonesia. Wakil Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis mengatakan bahwa pihaknya akan terus bersuara untuk mendorong penerapan hukuman mati dalam kasus korupsi. Bahkan usulan tersebut pernah dibahas pada tahun 2025 lalu, dan Khalil mengungkapkan belasan kepala daerah diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sepanjang tahun 2026 ini. Ini menjadi contoh tidak adanya efek jera dan kasus korupsi cenderung seolah mengalami peningkatan.

Khalil menilai operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan aparat penegak hukum bukan merupakan keberhasilan memberantas korupsi. Ia menegaskan dalam kondisi tertentu perbuatan korupsi berdampak sistematis. Khalil mencontohkan rakyat susah mendapatkan pekerjaan karena imbas dari korupsi. Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fikar ini mengatakan hukum positif Indonesia mengakomodir hukuman mati, dan ketentuan hukum mati ini diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor ya. Selanjutnya, mendengar korupsi ini dilakukan ketika bangsa Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi dan moneter ya. Jika hal itu dilakukan, pelaku sudah dipastikan hukuman mati. Itu dia pendengar ya dari MUI yang memang terus menyuarakan ya untuk adanya hukuman mati bagi koruptor begitu untuk memberikan efek jera. Nah, ini bagaimana menurut Anda pendengar, apakah ini memang harus ada hukuman mati begitu ya untuk koruptor agar tidak ada yang berani bertindak korupsi begitu kan ya. Ini karena di tahun 2026 ini banyak kepala-kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK ya pendengar, karena kasus korupsi itu sendiri. Kita nantikan pendengar untuk nanti apakah ini menjadi pembahasan selanjutnya ataukah bagaimana ya. Kita tunggu informasi selanjutnya. Pendengar, informasi ini sekaligus menjadi informasi terakhir kita di Ternate sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah bersama kami di Ternate siang hingga sore hari ini hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami yang bertugas, saya Safira Safitri bersama dengan teknik studio ada Mbak Dini yang menemani Anda dari siang hingga sore ini. Mengucapkan terima kasih. Dan juga nantikan Warta Berita Sore nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan juga Ternate Malam lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan saya Bung Iqbal. Dan mendengar, akhir kata saya Safira Safitri pamit undur diri. Selamat sore, selamat menikmati akhir pekan Anda tentunya di sisa waktu hari Minggu ini, dan terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Ternate sebagai teman Anda di Minggu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

0: Pemerintah Provinsi Maluku Utara merespon perubahan warna perairan di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan menegaskan dugaan pencemaran masih harus dibuktikan melalui pengambilan sampel dan uji laboratorium. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah, mengajak Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM untuk kembali menggaungkan gerakan Hormati Guru dan Cintai Sekolah sebagai kampanye bersama dalam membangun budidaya, maksud kami, dalam membangun budaya pendidikan yang positif. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz dan program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 2 Agustus 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman. Berita pertama, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara merespon perubahan warna perairan di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan menegaskan dugaan pencemaran masih harus dibuktikan melalui pengambilan sampel dan uji laboratorium. Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Kita akan mengambil sampel dan menguji di laboratoriumnya sehingga kita bisa mengetahui apa status dari tingkat cemaran yang terjadi.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan akan segera menerjunkan tim sampling ke perairan Pulau Obi dan wilayah sekitarnya di Halmahera Selatan untuk menyelidiki penyebab perubahan warna air laut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, Kadrila Ece, kepada RRI Minggu siang mengatakan, hingga saat ini belum dapat dipastikan apakah perubahan warna tersebut disebabkan oleh pencemaran atau faktor alam. Karena itu, tim akan mengambil sampel air laut sebagai dasar analisis ilmiah.
1: Ya, pada prinsipnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara akan secepatnya menerjunkan tim pengambilan sampel dari Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara. Kehadirannya tim sampling untuk melakukan sampling perairan yang diduga tercemar oleh run off industri atau run off kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya.
2: Mantan pejabat sementara Bupati Halmahera Selatan ini menjelaskan, pengujian dilakukan secara objektif untuk mengetahui jenis limbah, kadar pencemaran, tingkat bahayanya, hingga kondisi trofik atau tingkat kesuburan perairan. Menurut Kadri, terdapat dua kemungkinan penyebab perubahan air laut. Pertama, fenomena algae blooming atau ledakan populasi alga akibat musim kemarau panjang yang dapat memicu penurunan kadar oksigen dan menyebabkan kematian ikan secara massal. Kemungkinan kedua adalah akumulasi limpasan atau run off limbah dari aktivitas industri maupun pertambangan rakyat yang terbawa ke laut dan memicu pertumbuhan alga hijau beracun. Kondisi ini dinilai berbahaya apabila kualitas perairan mengalami penurunan.
1: Untuk membuktikan itu, kita akan mengambil sampel dan menguji di laboratoriumnya sehingga kita bisa mengetahui apa status dari tingkat cemaran yang terjadi. Apakah terjadi pencemaran secara fisik yang disebut dengan fisika oksigen demen atau biologi oksigen demen, pencemaran biologis atau pencemaran kimia yang disebut dengan kimia oksigen demen.
2: DKP Maluku Utara akan mengambil sampel berdasarkan tiga indikator pencemaran, yakni kebutuhan oksigen secara fisika, biologi, dan kimia. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat mengungkap sumber pencemaran sehingga langkah penanganan bersama instansi terkait dapat segera dilakukan. Sebelumnya, perubahan warna air perairan Pulau Obi ramai diperbincangkan masyarakat dan dikaitkan dengan dugaan pencemaran akibat aktivitas industri pertambangan. Namun pemerintah menegaskan, penyebab pastinya masih menunggu hasil uji laboratorium. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah, mengajak Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM untuk kembali menggaungkan gerakan Hormati Guru dan Cintai Sekolah sebagai kampanye bersama dalam membangun budaya pendidikan yang positif. Ajakan itu disampaikan Abu Bakar saat menjadi narasumber seminar bertema kolaborasi pemerintah dan masyarakat terhadap dunia pendidikan di Rektorat Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Sabtu pagi. Menurutnya, guru tidak hanya bertugas mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, akhlak, dan nilai-nilai kehidupan peserta didik. Karena itu, profesi guru harus mendapat penghormatan dari seluruh elemen masyarakat. Abu Bakar juga menegaskan, sekolah merupakan tempat tumbuh kembang generasi penerus bangsa, sehingga menjaga nama baik, keamanan, dan kenyamanan sekolah menjadi tanggung jawab bersama. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa penghormatan kepada guru harus diimbangi dengan profesionalisme, integritas, disiplin, dan peningkatan kompetensi, agar kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan terus meningkat. Seminar tersebut dihadiri pelajar, mahasiswa, dosen, dan pengurus IMM sebagai wadah memperkuat sinergi pemerintah dan masyarakat dalam memajukan pendidikan di Maluku Utara. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperketat pengawasan terhadap berbagai pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan melalui forum koordinasi yang melibatkan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Pemerintah menegaskan komitmennya memberantas praktik ilegal fishing, termasuk pengeboman ikan yang dinilai mengancam keberlanjutan sumber daya laut. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Pengeboman ikan ini sangat merugikan masyarakat secara keseluruhan.
2: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara memperkuat sinergi lintas instansi dalam upaya menekan berbagai pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Langkah itu diwujudkan melalui Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar di Gaya Hotel Ternate pada Kamis pagi. Forum ini dihadiri berbagai kepentingan, mulai dari TNI Angkatan Laut, Polda Maluku Utara melalui Direktorat Polairut, PSDKP, KSOP, Dinas Perhubungan, hingga Organisasi Pemerhati Lingkungan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Kadrila Ece, mengatakan, forum tersebut bertujuan menyatukan langkah dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Maluku Utara, khususnya pada zona kewenangan provinsi.
1: Ya, kita berkoordinasi ini dalam rangka melakukan pengawasan terkait pelanggaran-pelanggaran hukum di laut, yang mana wilayah Provinsi Maluku Utara berada pada zona 0 sampai 12 mil proses pengawasannya. Selanjutnya di atas 12 mil.
2: Kadri menegaskan, pengawasan akan diperketat sesuai arahan Gubernur Maluku Utara Sirli Choanda. Sasaran pengawasan tidak hanya praktik illegal fishing, tetapi juga berbagai aktivitas eksploitasi sumber daya laut, termasuk penempatan rumpon yang tidak sesuai ketentuan. Menurut mantan pejabat sementara Bupati Halmahera Selatan, penertiban akan dilakukan terhadap rumpon milik nelayan lokal maupun yang berasal dari luar daerah, baik di wilayah kemenangan provinsi maupun perairan di atas 12 mil yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu, praktik penangkapan ikan secara ilegal, terutama menggunakan bahan peledak, dipastikan tidak akan mendapatkan toleransi. DKP Maluku Utara menyatakan seluruh pelaku akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kadri menyebut, beberapa hari terakhir, Aparat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP telah menangkap sejumlah pelaku illegal fishing di beberapa wilayah di Maluku Utara. Tindakan tegas ini dinilai penting untuk melindungi potensi sumber daya perikanan dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
1: Seperti pengeboman, kita ketahui bersama bahwa pengeboman ikan ini sangat merugikan masyarakat secara keseluruhan.
2: Melalui forum koordinasi ini, Kadri berharap kolaborasi antar instansi semakin kuat, sehingga pengawasan di laut berjalan lebih efektif, dan kelestarian sumber daya kelautan tetap terjaga untuk kepentingan masyarakat serta generasi mendatang. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Pendengar, Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara bersama Pemda Halmahera Timur melaksanakan penanaman perdana demplot bawang merah varietas Bima Brebes dan panen raya padi di Kecamatan Wasile Timur pada Minggu sore tadi. Berikut laporan Davi Baba langsung dari Halmahera Timur.
4: Ya, dari Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara bersama pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mengambil langkah strategis memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan inflasi daerah melalui penanaman perdana demonstration plot atau demplot bawang merah varietas Bima Brebes di Desa Tutuling Jaya, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Minggu sore tadi. Penanaman perdana yang melibatkan kelompok tani sumber rejeki ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan produksi komoditas hortikultura strategis, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan bawang merah dari luar daerah. Dalam kesempatan tersebut, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Fadil Muhammad, Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Tahir, dan sejumlah unsur Forkompimda lainnya turut melakukan penanaman perdana bawang merah varietas Bima Brebes ini. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Fadil Muhammad mengatakan, pengembangan demplot bawang merah merupakan salah satu strategi pengendalian inflasi melalui peningkatan produksi komoditas bernilai ekonomi tinggi. Demplot seluas 1 hektar ini menggunakan sekitar 1,2 ton benih bawang merah varietas Bima Brebes dengan masa tanam 55 hingga 65 hari dan target produktivitas mencapai 8 sampai 10 ton per hektar. Selain penanaman bawang merah, Bank Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Halmahera Timur juga melaksanakan panen padi di pondok pesantren Ibadurrahman di Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur sebagai bagian dari program kemandirian pangan pesantren. Sejak dikembangkan pada tahun 2025, dari lahan seluas 1 hektar, areal pertanian pesantren kini berkembang menjadi 6 hektar dengan produktivitas yang diperkirakan mencapai 5 hingga 6 ton gabah per hektar. Panen raya ini juga dilakukan secara simbolis oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Fadil Muhammad, bersama Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Tahir, dan pihak Ponpes Ibadurrahman sejak dengan sejumlah unsur lainnya. Bank Indonesia juga memastikan dukungan terhadap pondok pesantren Ibadurrahman terus berlanjut, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, bantuan alat dan mesin pertanian, hingga pengembangan unit usaha produktif, di mana pada tahun 2026, dukungan tersebut diperkuat melalui program Air Berkah Indonesia berupa capacity building dan bantuan unit usaha air minum dalam kemasan. Sementara itu, sinergi Bank Indonesia dan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam pengembangan sektor pertanian telah berlangsung sejak tahun 2014. Berbagai kelompok tani di daerah ini telah menerima dukungan berupa modernisasi sarana produksi, alat dan mesin pertanian, kandang sapi, rumah pengering, hingga pemanfaatan teknologi pertanian. Melalui kolaborasi tersebut, Bank Indonesia berharap tercipta ekosistem pertanian yang semakin produktif dan berkelanjutan sehingga mampu menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Timur. Dari Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, informasi dari reporter Davi Baba tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Adrian Fernando dengan des editor Wahyudi Yahya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Nilai kehidupan. Kisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Lelah nestapa, jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate sore ini ya pendengar. Dan untuk di Ternate sore dan Ternate malam, tentunya saya Iqbal Kutaman akan menemani Anda, dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah untuk menemani Anda di edisi Minggu 2 Agustus 2026, tentunya dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan menemani Anda. Dan untuk Anda kaum muslimin muslimah ya, untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, untuk memandang azan maghrib ini akan dikumandangkan pada pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur. Sambil menantikan kumandang azan maghrib, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muammar ZA, surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.
1: أعوذ بالله من

Sadaqallahalazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar, untuk anak-anak muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, untuk di tengah malam ini tentunya ya Iqbal masih menemani Anda dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami masih menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan, dan selanjutnya pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan Cek Fakta. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Selamat malam pendengar, saatnya Cek Fakta bersama saya Iqbal Kutaman. Baik pendengar, kami hadirkan informasi mengenai Cek Fakta yang kami kutip dari komdigi.go.id. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj membuka pendaftaran petugas haji 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com. Penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram @kemenhaj.ri. Dalam unggahan, Kemenhaj meminta masyarakat waspada terhadap hoax rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi yang beredar di media sosial. Hingga saat ini Kemenhaj RI belum mengumumkan secara resmi rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah atau 2027. Kemenhaj mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain selalu pastikan informasi seputar haji di situs resmi haji.go.id dan platform media sosial resmi Kemenhaj RI. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan langsung tunai atau BLT usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM 2026 senilai 5 juta rupiah dari Kementerian UMKM. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Hukum, Kementerian UMKM maksudnya, dan mengarah ke laman yang meminta pemasukan nama lengkap dan nomor telepon melalui Instagram resmi @kementerianumkm. Kementerian UMKM telah mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap jenis-jenis penipuan yang mengatasnamakan pendaftaran bantuan BLT UMKM melalui tautan tertentu. Baik pendengar, demikian Cek Fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini dan masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda dan juga beragam informasi lainnya. Pendengar, selamat malam ya untuk Anda dimanapun Anda berada, selamat makan malam untuk Anda yang saat ini lagi meluangkan waktu untuk makan malam, yang belum, ayo luangkan waktu untuk makan malam tentunya ya, semoga menu yang ada di harapan Anda nantinya ya sesuai dengan seleranya masing-masing. Bagaimana untuk aktivitas tadi di hari Minggunya ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya untuk Anda yang punya rencana tadi ya bepergian ke tempat-tempat wisata yang ada di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ya, dan harapannya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke, dan untuk Anda juga yang seharian hanya di rumah tentunya pendengar ya. Ya, meluangkan waktu istirahat di hari Minggu ya dengan bersantai-santai di rumah ya tentunya. Ya, semoga di hari Minggu ini hari yang paling menyenangkan ya sebelum Anda beraktivitas kembali besok ya di hari Senin. Oke, pendengar, kami hadirkan informasi dari daerah Maluku Utara ya, dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Kita ke informasi, pendengar, informasi dari daerah Maluku Utara. Pendengar, di awal bulan kemerdekaan, lantunan zikir menggema dari Masjid Raya Saful Khairat, Kota Sofifi. Pada Sabtu 1 Agustus 2026, ratusan jemaah ini menengadahkan tangan, mengetuk pintu langit dengan harapan yang sama, yaitu memohon agar Indonesia senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap kokoh dalam persatuan serta menjadi negeri yang semakin berdaulat, adil, dan makmur. Zikir dan doa kebangsaan yang digelar kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Ini menjadi bagian dari gerakan serentak yang dilaksanakan Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Meski kegiatan nasional dipusatkan di Jakarta, semangat yang sama bergema hingga ke daerah sebagai wujud kebersamaan seluruh anak bangsa dalam mendoakan Indonesia. Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe mengajak seluruh masyarakat menjadikan zikir sebagai ikhtiar bersama untuk memohon ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bukan hanya dirayakan dengan seremoni, tetapi juga diiringi doa agar negeri ini senantiasa mendapatkan perlindungan, kedamaian, dan kekuatan menghadapi berbagai tantangan. Pendengar, kata Sarbin, ia berharap pada malam 17 Agustus mendatang, zikir kebangsaan seperti ini dapat dilaksanakan secara serentak di masjid-masjid di seluruh Maluku Utara. Mari kita mengetuk pintu langit, memohon ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa Indonesia. Zikir dan doa kebangsaan ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang menyemarakan bulan kemerdekaan yang tidak hanya memperkuat nilai-nilai religius, tetapi juga mempererat rasa cinta tanah air. Melalui lantunan zikir dan doa yang dipanjatkan bersama, diharapkan optimisme terus tumbuh di tengah masyarakat sehingga Indonesia mampu melangkah menuju masa depan yang lebih maju, sejahtera, dengan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pendengar ya, zikir dan doa kebangsaan dari Maluku Utara untuk keberkahan Indonesia.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami dan masih di Ternate malam ini. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan ya, untuk Anda yang saat ini lagi bersantai-santai di malam hari ini ya, bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta ya. Selamat bersantai-santai ya. Dan tentunya pendengar, menemani Anda di malam hari ini masih kami hadirkan beragam informasi, informasi terupdate ya pendengar. Ini ada juga informasi yang kami kutip dari rri.co.id pendengar. Informasi nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat waspada terhadap dampak El Nino pada 31 Juli hingga 6 Agustus 2026. Kondisi yang semakin menguat tersebut ini berpotensi memicu kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG melaporkan dampak musim kemarau mulai terlihat, di antaranya berupa kekeringan di Jawa Tengah dan meningkatnya jumlah titik panas di berbagai daerah. Mengutip laman BMKG, berdasarkan pemantauan 29 Juli 2026, terdeteksi 1.729 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang. Titik panas tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua, dan Maluku dan Papua. Kemudian mendengar, selain itu terdapat 117 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi, sebagian besar berada di Papua dan Maluku sebanyak 85 titik. Disusul Kalimantan 25 titik, Sulawesi 4 titik, serta Nusa Tenggara 3 titik. Dan ini kata perakirawan BMKG Yuni Maharani. Kondisi tersebut mendengar diperkirakan menyebabkan curah hujan rendah mendominasi sekitar 91,43% wilayah Indonesia pada dasarian 1 Agustus 2026. Meski begitu, hujan lebat masih berpotensi terjadi secara lokal akibat dinamika atmosfer regional. Kemudian mendengar, untuk periode 31 Juli hingga 3 Agustus 2026, BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami cuaca cerah berawan hingga hujan ringan. Namun potensi hujan lebat hingga sangat lebat, ini berstatus peringatan dini siaga, masih berpeluang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sementara pada 4 hingga 6 Agustus 2026, cuaca cerah berawan hingga hujan ringan masih mendominasi potensi hujan dengan intensitas sedang. Diperkirakan terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan, dan Papua. Ya, demikian pendengar ya, informasi mengenai BMKG ingatkan dampak El Nino menguat, waspada karhutla mengintai. Ya, apalagi untuk di Maluku Utara ya pendengar ya, di Kota Ternate juga tadi ya, seharian cuaca sangat panas tentunya ya pendengar ya. Ya, dengan cuaca yang panas begini pendengar ya, kita harus menjaga yang namanya kesehatan. Oke pendengar, kita beralih ke informasi yang lain, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, kapal motor penumpang atau KMP Mutiara Sentosa 2 yang berlayar dari Surabaya menuju Makassar terbakar di perairan utara Madura, Jawa Timur pada Minggu 2 Agustus 2026. Hingga kini proses evakuasi terhadap sekitar 250 penumpang dan awak kapal masih terus berlangsung. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit PH mengatakan pihaknya menerima informasi awal bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 6.00 hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu posisi kapal dilaporkan berada di ujung utara Pulau Madura. Selang 1 menit kemudian pendengar, PT Atosim Lampung Pelayaran melaporkan bahwa KMP Mutiara Sentosa 2 yang mengangkut sekitar 250 penumpang dan awak kapal mengalami kebakaran dalam pelayaran menuju Makassar. Usai menerima laporan, Kantor SAR Surabaya segera berkoordinasi dengan Syah Bandar Tanjung Perak untuk memastikan posisi terakhir kapal. Pos SAR Sumenep juga berkoordinasi dengan stasiun radio pantai SROP Kalianget guna mempercepat operasi pencarian dan penyelamatan. Sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, kapal Meratus Project 3 yang berada di sekitar lokasi melaporkan bahwa KMP Mutiara Sentosa 2 berada sekitar 19 mil laut di utara Pulau Burung Sapudi. Saat itu sebagian kapal dilaporkan telah dilalap api, sementara para penumpang bertahan di anjungan dan haluan kapal. Namun kapal Meratus Project 3 tidak dapat merapat karena tengah mengangkut muatan yang mudah terbakar.
Kemudian pendengar, sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat, sejumlah penumpang dilaporkan nekat melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Mereka kemudian dievakuasi oleh TB Hasnur 26 dan kapal British Mentor. Sedikitnya 4 kapal berada di sekitar lokasi untuk membantu proses penyelamatan penumpang dan awak kapal. Sementara itu, kapal negara KN SAR 249 Permadi bersama tim penyelamat kantor SAR Surabaya diberangkatkan menuju lokasi pada pukul 9.55 waktu Indonesia Barat dengan estimasi waktu tempuh sekitar 6 jam. Ya, demikian pendengar informasi mengenai kapal Mutiara Sentosa terbakar di perairan Madura angkut 250 penumpang. Kami masih hadirkan beragam informasi lainnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini dan masih kami temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya untuk menemani suasana santai Anda di malam hari ini ataupun untuk Anda juga yang saat ini masih dalam perjalanan ya, ekstra hati-hati di jalan. Oke pendengar, kita ke informasi selanjutnya ya. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rijal Ramdhani meminta masyarakat cermat mengenai standar mutu atau kualitas beras. Ia mengimbau masyarakat selaku konsumen ini agar dapat membedakan beras premium dan medium secara tepat. Menurutnya kategori beras tidak semata-mata ditentukan oleh warna yang putih, tampilan mengkilap, merek ataupun klaim pada kemasan. Menurutnya kategori beras berdasarkan parameter mutu yang telah diuji. Beras premium bukan sekedar beras yang terlihat putih, bersih atau mengilap. Penentuan kelas mutu harus mengacu pada parameter yang dapat diukur dan diuji, kata Ahmad Rijal dalam keterangan tertulis pada Minggu 2 Agustus 2026. Oleh sebab itu, pihaknya terus memperkuat edukasi agar masyarakat semakin cermat. Melalui edukasi, masyarakat dapat memperoleh kepastian bahwa mutu beras yang dibeli sesuai dengan kelas dan harganya. Menurutnya pendengar, regulasi beras dikelompokkan sesuai dengan mutunya, yakni premium dan medium, sesuai peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 tahun 2023 tentang pemasyarakatan persyaratan ya, untuk persyaratan mutu dan label beras. Kemudian pendengar, di dalam peraturan tersebut beras yang diedarkan wajib memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan seperti derajat sosoh, kadar air, butir menir, selanjutnya butir patah, butir beras lainnya, dan butir gabah. Ia menerangkan kategori premium ketentuan mutu antara lain yaitu meliputi derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%. Kemudian ketentuan lain, butir menir maksimal 0,5%, butir patah maksimal 15%. Total butir beras lainnya maksimal 1% tanpa putih gabah serta tanpa benda asing. Sementara pada beras medium, derajat sosoh dan kadar air ditetapkan sama, tetapi memiliki toleransi lebih besar, yakni butir menir ini maksimal 2%, butir patah maksimal 25%, total butir beras lainnya maksimal 4%, dan butir gabah maksimal 1 butir per 100 gram. Kemudian pendengar, edukasi juga bagian dari perlindungan konsumen termasuk ketentuan harga eceran tertinggi atau head beras. Head beras ditetapkan berdasarkan wilayah distribusi. Dan kemudian pendengar, untuk zona 3 ini ya, meliputi Maluku dan Papua, head beras medium sebesar Rp15.500 per kilogram, beras premium sebesar Rp15.800 per kilogram. Kemudian, ia menilai literasi mutu beras harus diperluas melalui berbagai kanal komunikasi agar masyarakat tidak hanya mengandalkan penampilan fisik dalam menentukan kualitas. Hal tersebut sejalan dengan masukan publik agar Bulog turut memberikan pemahaman sederhana mengenai standar mutu beras nasional dan perbedaan antar kelas beras. Kemudian, pendengar, Bulog akan terus bersinergi dengan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Sinergi untuk memperkuat pengawasan dan edukasi mutu beras. Ya, demikian pendengar ya, Bulog minta masyarakat cermat dengan standar mutu beras. Oke pendengar ya, masih kami hadirkan beragam informasi untuk Anda di Ternate malam ini dan kita ke informasi selanjutnya pendengar dari daerah Maluku Utara. Informasi mengenai terbawa arus ke Samudera Pasifik, nelayan Batang Dua dievakuasi kapal Perancis. Pendengar, seorang nelayan asal Desa Bido, Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara yang sempat dilaporkan hilang terbawa arus saat melaut pada tanggal 7 Juli 2026 lalu akhirnya ditemukan. Korban atas nama Esau Sidemo, 57 tahun, ditemukan dalam kondisi selamat.
Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani saat dikonfirmasi pada Minggu 2 Agustus 2026 menjelaskan pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, Kom Center Kansar Ternate menerima informasi dari anggota Dewan Dapil Batang 2 bahwa korban ditemukan dalam keadaan selamat oleh kapal kargo LNG Endeavour bendera Prancis yang melintas di Samudra Pasifik. Komisenter SAR Ternate kemudian menghubungi keluarga korban di Pulau Batang 2 dan mendapati nomor telepon kru kapal yang menemukan korban tersebut. Kemudian pendengar, Kantor SAR Ternate lalu berkoordinasi kapal LNG Endeavour dan mendapati hasil bahwa korban ditemukan secara visual oleh salah satu awak kapal pada tanggal 1 Agustus 2026 di Samudra Pasifik. Kemudian pendengar, perahu kecil yang digunakan korban tidak terdeteksi oleh radar maupun peralatan navigasi kapal sehingga penemuan ini terjadi berkat kejelian awak kapal. Setelah korban terlihat, kapal segera mengubah haluan menuju lokasi. Kemudian pendengar, korban kemudian dievakuasi ke atas kapal menggunakan gangway dan dalam kondisi lemah dan segera diberikan pertolongan awal. Selanjutnya dibawa ke rumah sakit kapal untuk memperoleh perawatan medis berdasarkan konsultasi jarak jauh dengan dokter di Perancis.

Saat ini pendengar, korban berada di atas kapal LNG Endeavour yang dalam perjalanan menuju China dan terus dipantau kesehatannya oleh tim medis kapal tersebut. Iwan menyampaikan ucapan terima kasih kepada nahkoda dan kru kapal LNG Endeavour yang telah menemukan korban dan merawat dengan baik. Basarnas akan terus memantau perkembangan korban hingga proses pemulangan hingga ke pihak keluarga di Batang 2. Ya, demikian pendengar informasi ya mengenai terbawa arus ke Samudra Pasifik nelayan Batang 2 dievakuasi kapal Perancis. Oke pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi untuk Anda di Ternate malam ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate dan kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan Isya ini akan dikumandangkan pada pukul 19.56 waktu Indonesia Timur.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu

0: Baik mendengar satu lagu dari Nabila Taqiyah, menghargai kata rindu yang sudah menemani kita hingga pukul 19.50 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya mendengar ya, kami hadirkan lagu religi sambil menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya yang akan dikumandangkan hari ini pada pukul 19.56 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan lagu religi tentunya, religi Islami. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu, ada yang mau lewat. Tetap bersama kami.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah

Baik mendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.56 waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rizki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Baik, pendengar, satu lagu dari Bella, Ampuni Ya Robi, yang sudah menemani kita hingga pukul 20 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah pelaksana ibadah sholat isya ya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga apa yang Anda rencanakan di bulan Agustus ini semuanya berjalan dengan lancar tentunya. Oke. Pendengar di Ternate malam ini tentunya masih bersama saya Iqbal Kutama dan juga operator yang bertugas ada Bung Adrian, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Tetap bersama kami.

0: Selamat malam pendengar, saatnya lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Badan Narkotika Nasional perwakilan BNNP Provinsi Maluku Utara resmi mengukuhkan 64 anggota Saka Pramuka Anti Narkoba. Pengukuhan tersebut berlangsung khidmat yang dipimpin langsung Kepala BNNP Maluku Utara Brigjen Pol Mirzal Alwi setelah mengikuti kegiatan perkemahan dan pembekalan selama 2 hari pada Sabtu hingga Minggu 1 hingga 2 Agustus 2026 di halaman perkemahan BNN Provinsi Maluku Utara. Para peserta yang dikukuhkan tersebut berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, serta mahasiswa IAIN Ternate. Selama perkemahan, para peserta mendapatkan pembinaan karakter, wawasan kebangsaan, serta penguatan kapasitas sebagai kader pelopor pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Prosesi pengukuhan turut dihadiri perwakilan dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku Utara, Arif Gani, beserta jajaran pengurus Kuarda Maluku Utara. Kepala BNN Provinsi Maluku Utara, Brigjen Pol Mirzal Alwi, yang juga selaku Ketua Majelis Pembimbing atau Mabisaka, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian pembinaan hingga resmi dikukuhkan sebagai anggota Saka Pramuka Anti Narkoba. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mematangkan pelaksanaan rapat koordinasi daerah atau Rakorda Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Semaluku Utara yang akan digelar pada 4 hingga 5 Agustus 2026 di Kabupaten Halmahera Utara. Forum ini diharapkan menjadi momentum memperkuat koordinasi dan kapasitas penanggulangan bencana di wilayah kepulauan. Mengusung tema penguatan sinergi penanggulangan bencana untuk mewujudkan Maluku Utara bangkit yang tangguh, aman, dan berkelanjutan, Rakorda akan diikuti BPBD Provinsi Maluku Utara bersama 10 BPBD Kabupaten Kota. Ketua Panitia Rakorda Febri Mulyadi Ibrahim mengatakan seluruh persiapan terus dimatangkan melalui koordinasi dengan berbagai pihak agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana. Rakorda BPBD Semaluku Utara 2026 diharapkan menghasilkan langkah-langkah strategis yang adaptif terhadap berbagai potensi ancaman bencana, sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia. Demikian lintas informasi.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan Mimbar Agama Katolik untuk malam hari ini, edisi Minggu 2 Agustus 2026, dengan judul Hati Yang Berbelas Kasih, yang akan dibawakan oleh Aleta Christina Atibi SAG. Dan kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom, salve. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya, Aleta Christina Atibi SAG, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kota Ternate dalam siaran Mimbar Agama Katolik, Minggu 2 Agustus 2026. Dalam liturgi Gereja Katolik, hari ini kita memasuki hari Minggu Biasa yang ke-18 dan tema yang diangkat pada saat ini yakni tentang hati yang berbelas kasih yang didasari pada Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Untuk itu marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat Mimbar Agama Katolik di malam hari ini. Dan marilah kita membuka Mimbar Agama Katolik di saat ini dengan kidung pembuka yang dibawakan oleh Maria Magdalena dengan judul Karena Aku Kau Cinta.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita mendengarkan kidung rohani pembuka tadi, maka marilah kita satu dalam doa pembuka. Untuk itu, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang maha baik dan maha murah, di malam yang berbahagia dan penuh sukacita ini, kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas segala anugerah dan berkat yang Kau curahkan kepada kami, khususnya lewat nafas hidup yang masih kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Bapa untuk segala suka duka yang telah kami rasakan dan lalui dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami percaya bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami tak lepas dari penyelenggaraan tangan kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih juga ya Bapa, karena di saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan memuji kebesaran nama-Mu, serta mewartakan firman-Mu lewat siaran mimbar agama Katolik di malam hari ini. Begitu besar cinta dan kasih sayang-Mu kepada kami, namun sebagai manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, kami selalu jatuh dalam dosa yang sama, sehingga menyakiti hati-Mu dan hati orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan sampai membuat kami semakin jauh dari-Mu. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon rahmat belas kasih dari-Mu, agar dapat mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami selalu menjadi layak dan pantas di hadirat-Mu yang kudus. Bapa yang maha baik, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan berita firman-Mu yang terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Untuk itu kami mohon berkat Roh Kudus-Mu turun atas pikiran, mulut dan hati kami agar kami mampu meresapi dan mewartakannya serta melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Semoga di saat ini dan di masa yang akan datang, kami semakin menyadari akan segala kesalahan dan keberdosaan kami, sehingga kami mampu memperbaiki diri kami menjadi lebih baik dan lebih bermakna, serta berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Kiranya kami selalu dapat menjadi pribadi-pribadi yang setia seperti keluarga kudus di Nazaret dalam melaksanakan segala kehendak-Mu yang baik di dunia ini. Jadikanlah kami saksi firman-Mu di mana saja kami berada, agar kehadiran kami selalu membawa berkat, kedamaian, dan sukacita bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini, marilah kita dengarkan kidung rohani yang dibawakan oleh Nikita dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kita buka dan membaca bersama-sama dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini mengisahkan tentang mujizat Yesus yang memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Secara manusiawi, apa yang dimiliki para murid sangatlah sedikit dan tampak tidak mungkin cukup untuk memberi makan orang sebanyak itu. Namun, Yesus mengajarkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang bagi Allah untuk berkarya. Ketika para murid mengusulkan agar orang banyak disuruh pulang mencari makanan sendiri, Yesus justru berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Sabda ini mengajak kita untuk tidak menutup mata terhadap kebutuhan sesama. Kepedulian tidak selalu diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari kerelaan hati untuk berbagi. Yesus kemudian mengambil 5 roti dan 2 ikan, mengucap syukur kepada Allah, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid untuk dibagikan. Dari tangan Yesus, yang sedikit menjadi berlimpah, sehingga semua orang makan sampai kenyang, bahkan masih tersisa 12 bakul penuh. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa setiap talenta, waktu, perhatian maupun rezeki yang kita serahkan kepada Tuhan akan dipakainya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tidak menuntut kita untuk memiliki segalanya. Dia menghendaki hati yang percaya, bersyukur, dan rela berbagi.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kita dapat melihat bahwa Yesus juga mengalami hari yang buruk. Ia baru saja menerima kabar bahwa orang yang paling memahaminya, yaitu sepupunya, sang Nabi Yohanes Pembaptis, telah dibunuh untuk memenuhi sebuah janji yang dangkal dari seorang raja yang dikuasai oleh hawa nafsu. Yesus adalah Allah, tetapi ia juga sepenuhnya manusia yang dapat merasakan emosi manusiawi. Ketika ia menerima kabar yang tragis ini, ia hanya ingin undur diri dari segala sesuatu. Dalam Injil diceritakan bahwa setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Matius 14 ayat 13a. Kita semua pernah berada dalam sebuah situasi yang di dalamnya segala masalah duniawi ini menerjang kita bagai ombak yang bergulung-gulung, dan hal yang paling ingin kita lakukan saat itu hanyalah undur dari semua itu dan menyendiri bersama Tuhan. Yesus bisa saja mengutus Petrus atau Yakobus untuk berbicara kepada orang banyak itu bahwa ia sedang tidak ingin diganggu. Atau ia bisa saja menyuruh Yohanes untuk mengumumkan kepada mereka bahwa Yesus sedang tidak dapat ditemui. Akan tetapi, Alkitab bersaksi kepada kita bagaimana tanggapan Yesus terhadap orang-orang ini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Karena itu dengan jelas Yesus mau menyatakan bahwa Tuhan tidak hanya memiliki belas kasihan kepada orang-orang berdosa. Ia juga ingin agar kita pun memiliki kasih yang sama kepada mereka yang dikasihinya. Ia ingin mengubah hati kita yang keras, yang penuh dengan luka batin, pengkhianatan, sinisme, dendam atau keegoisan menjadi hati yang lembut. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah tantangan hidup, jangan pernah berkata, "Aku tidak punya apa-apa." Tetapi milikilah iman untuk menyerahkan apa yang ada di tangan kita kepada Tuhan. Sebab bersamanya, keterbatasan dapat diubah menjadi kelimpahan, keputusasaan menjadi harapan, dan kepedulian kita menjadi saluran kasihnya bagi sesama. Serahkanlah apa yang kita miliki kepada Tuhan dengan penuh iman, sebab di tangannya yang sedikit menjadi cukup, yang terbatas menjadi berkat, dan yang sederhana menjadi mujizat bagi banyak orang. Untuk itu, marilah kita menyediakan waktu untuk meminta kepada Allah hati yang berbelas kasih untuk mereka yang terhilang. Berdoalah supaya melalui hati yang penuh belas kasihan itu, kita digerakkan untuk menjadi bagian dari karya Allah untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka yang terluka di seluruh penjuru dunia. Berdoalah agar kasih Allah mengalir di hati kita, sehingga kita dapat menjadi serupa dengan Yesus yang digerakkan oleh belas kasihan terhadap orang-orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Inilah hati Allah, dan dengan anugerahnya, biarlah hati kita pun menjadi seperti hatinya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan permenungan di saat ini, marilah kita mendengarkan kidung rohani yang dibawakan oleh Maria Magdalena dengan judul
jadikan hatiku istana.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang terkasih, marilah kita hening sejenak dan kita masuk dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan penyertaan tangan kasih-Mu bagi kami semua, khususnya yang telah mengikuti mimbar agama Katolik pada hari Minggu Pekan Biasa ke-18 di saat ini. Semoga firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan bersama-sama tadi dapat menjadi kekuatan rohani bagi kami dalam menjalani setiap proses kehidupan dimanapun kami berada. Tuntunlah selalu langkah kami dan terangilah jalan kami, agar kami senantiasa menjadi pembawa damai dan sukacita bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Tanamkanlah selalu dalam hati kami sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain tanpa membeda-bedakan suku dan agama, karena pada hakikatnya kami semua sama di mata Tuhan. Bimbinglah kami selalu kepada kebenaran, agar segala yang kami katakan dan kami perbuat sesuai dengan yang Engkau ajarkan kepada kami. Semoga kami dapat menjadi orang yang selalu setia mendengarkan dan melaksanakan segala kehendak-Mu yang baik di dunia ini. Ya Bapa yang Maha Baik, di saat ini juga kami mau berdoa bagi para pegawai yang ada di RRI Ternate ini, mulai dari pimpinan sampai kepada para staf bawahannya. Semoga berkat-Mu selalu menyertai mereka semua dalam segala tugas dan pekerjaan mereka, khususnya dalam membantu penyiaran pewartaan sabda-Mu bagi seluruh umat-Mu yang ada di Maluku Utara ini. Berkatilah segala harapan, pergumulan dan niat baik mereka, dan kiranya berkat-Mu selalu dan senantiasa mengalir dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan pribadi mereka, teristimewa dalam setiap pekerjaan dan usaha yang mereka jalankan demi menafkahi kehidupan keluarga mereka masing-masing.

Kami berdoa bagi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, khususnya di Provinsi Maluku Utara. Semoga segala kepercayaan dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada mereka, kiranya dapat mereka laksanakan dan jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, serta selalu melibatkan Tuhan dalam setiap tugas dan pekerjaan yang mereka laksanakan. Berilah roh hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, agar mereka mampu mengatasi segala permasalahan yang sementara terjadi di tanah air kami ini dengan bijak demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya Bapa yang Maha Kasih, setelah ini kami akan mengakhiri segala aktivitas kami dalam sepanjang hari ini. Untuk itu kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu menyertai kami semua dalam istirahat kami di sepanjang malam ini, sehingga besok pagi kami dapat dibangunkan kembali dengan kesehatan badan dan jiwa yang baik adanya, dan dapat melaksanakan aktivitas pekerjaan kami demi kemuliaan dan keluhuran nama-Mu. Kiranya damai sejahtera dan berkat-Mu selalu tinggal di dalam hati kami, agar di mana saja kami berada, kami dapat menjadi pembawa berkat serta damai dan sukacita, dan juga pembawa kabar baik dan kebenaran bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dengan segala pergumulan hidup, usaha dan pekerjaan, cita-cita dan masa depan kita senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate di mana saja berada, terima kasih untuk kebersamaan kita semua dalam siaran mimbar agama Katolik hari Minggu Biasa ke-18 di malam hari ini. Semoga kita selalu dapat menjaga toleransi antar umat beragama sebagai kunci utama untuk menciptakan kehidupan yang damai, rukun dan harmonis di tengah keberagaman. Dan marilah kita menutup siaran mimbar agama Katolik di saat ini dengan kidung rohani yang dibawakan oleh Maria Magdalena dengan judul Persembahan Kudus.

0: Inspirasi. Inspirasi.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan baru saja Anda ikuti ya untuk Anda kaum umat Kristiani, mimbar agama Katolik. Dengan judul tadi yaitu Hati yang Berbelas Kasih yang dibawakan oleh Aleta Christina Atibi SAG. Oke pendengar, di Ternate malam ini tentunya masih kami hadirkan untuk Anda beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk di Ternate malam ini. Edisi Minggu 2 Agustus 2026 tentunya masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20.50 menit waktu Indonesia Timur dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan ya untuk Anda Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tetap bersama kami.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja, bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil, bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
2: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
3: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
4: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
5: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa? Mungkin akan diakalin dengan cara lain
4: mungkin apa? Enggak loh, masa pemerintah ngakalin?
5: Ngakalin dalam artian positif mungkin.
4: Iya. Enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional. Itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2008. Jadi kayaknya enggak terlalu masalah itu.
3: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
6: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berarti banyak. 2008 itu berlaku, kan batasan kita 2008 ini, ya agak 2008 aja. Kalau ini udah dibahas, udah pos waktu kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2008, 2008 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal difinalisasi, kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
3: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi, dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitho'ah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
7: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitho'ah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitho'ah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
8: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitho'ah. Ya. Masalah istitho'ah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali. Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu kenapa istitho'ah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
7: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitho'ah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhaj, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak cukup banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan apa namanya bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layannya di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, konsentrasi wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
7: Diketahui usulan yang disiapkan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
1: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sumudi masih terus berlanjut, dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arafura, sekitar 17 orang. Dan Baratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang meninggal, Selaras Emas sekitar 7 orang, dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
1: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang DTSN dibebaskan, pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu, karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian, sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia, Deprindo Kalimantan Tengah, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada posisi itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tambancatur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, paradamnya, kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kecicip kesal papan, tetap berusuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali, karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali, dan sampai tukangnya yang seperti dulu, ya, senang sekali, terima kasih benar, banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
18: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, Ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
19: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Therefore they are not part of the negotiation.
21: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
22: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
21: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
23: Sebelumnya pembahasan
0: di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
21: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
2: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
5: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
2: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
23: Saya setuju.
2: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
24: 6 miliar.
2: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
5: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
25: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
26: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
5: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Meskipun telah merdeka selama 8 masih menghadapi
1: tantangan. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Pro 1, RRI Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah Anda ikuti tadi Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, untuk di Ternate malam ini masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Adrian Fernando beserta rekan-rekan yang bertugas di Pemancar Kayu Merah. Kami menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan. Selamat malam tentunya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya, dan sudah tidak terasa kita sudah berada di lembaran kedua ya di bulan Agustus 2026, di mana bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Nah, bagaimana untuk Anda pendengar? Apakah sudah memasang ya untuk bendera merah putih di depan rumah? Mudah-mudahan sudah ya pendengar. Oke. Menemani waktu malam Anda di saat ini, kami sudah siapkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda, dan kali ini ada lagu dari Ada Band, Karena Wanita. Tetap bersama kami.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Baik pendengar, satu lagu bagus dari Wali Band dengan judul Takdirkan Dia Untukku ya. Mudah-mudahan ya ditakdirkan ya untuk kita ya pendengar, apa yang kita inginkan ya. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, masih di Ternate malam ini, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Adrian dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Masih kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya untuk menemani Anda di Ternate malam ini. Pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk Anda juga yang ingin update informasi bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, kita ke informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id ya. Dan pendengar, ini ada informasi juga ya mengenai wisatawan meninggal terseret ombak saat selfie di Pantai Semeti Lombok. Tim SAR gabungan Mataram mengevakuasi 4 wisatawan yang mengalami kecelakaan saat berswafoto di kawasan Pantai Semeti, Praia Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB pada Minggu 2 Agustus 2026. Dalam insiden tersebut, satu orang meninggal dunia setelah terjatuh dari tebing dan terseret ombak. Koordinator Unit Siaga SAR Mandalika, GD Eka Suarjana mengatakan korban meninggal dunia bernama Sabila, sementara 3 korban lainnya berhasil diselamatkan meski mengalami luka-luka. Dari 4 korban, 1 korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, kata GD Eka di Lombok Tengah pada Minggu 2 Agustus 2026. Ia menjelaskan peristiwa bermula sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Saat itu pendengar, 4 wisatawan yakni Sabila asal desa Sekotong, Anissa asal desa Karangbakan, kecamatan Kuripan, serta Dimas dan Fedi asal Pancor Tempos berkunjung ke Pantai Semeti saat berada di tebing pantai untuk berswafoto. Sabila diduga terpleset hingga jatuh ke laut dan terseret ombak. Melihat kejadian tersebut pendengar, para korban meminta bantuan kepada warga sekitar dan nelayan setempat. Informasi kemudian diteruskan kepada tim SAR Mandalika yang segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Korban akhirnya berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh nelayan setempat sebelum dibawa ke klinik Selong Medical Service untuk mendapatkan penanganan medis. Korban meninggal dunia atas nama Sabila dan 3 korban lainnya mengalami luka-luka. Tim SAR mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di kawasan wisata pantai, terutama di area tebing yang berdekatan dengan ombak besar. Tetap hati-hati saat pergi ke tempat wisata, jangan pergi ke tempat yang dapat membahayakan keselamatan. Ya, jadi untuk Anda juga pendengar ya, untuk kita juga kalau kita berkunjung ke tempat-tempat wisata, tentunya kita harus berhati-hati ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi yang lain. Ini masih informasi mengenai Tim SAR catat 4 korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa di Sentosa 2 di perairan Madura. Mendengar, musibah kebakaran menimpa kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura pada Minggu 2 Agustus 2026. Minggu sore ini, tim SAR gabungan menginformasi 4 penumpang meninggal dunia, sementara ratusan lainnya berhasil diselamatkan. Berdasarkan data pembaruan kantor SAR Surabaya hingga pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat, sebanyak 222 korban telah berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Dari jumlah tersebut, 218 orang dinyatakan selamat, sedangkan 4 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian pendengar, untuk rincian hasil evakuasi meliputi KM 100 Pemantang Siantar yang menyelamatkan 109 penumpang dan mengevakuasi 2 korban meninggal. Selanjutnya, TB Hasnur 26 mengevakuasi 65 penumpang selamat dan 1 korban meninggal. Sementara itu pendengar, KM Transco Arafufa menyelamatkan 17 penumpang, KM 100 Project 3 mengevakuasi 13 penumpang selamat serta 1 korban meninggal. KM Perkasa Mas menyelamatkan 7 penumpang dan KM SC Aila 27 mengevakuasi 7 penumpang lainnya dalam kondisi selamat.
Kemudian pendengar, insiden kebakaran pertama kali terdeteksi pada Minggu pagi sekitar pukul 6.00 sampai dengan 7.00 waktu Indonesia Barat saat kapal tengah berlayar di perairan utara Sumenep. KMP Mutiara Sentosa 2 merupakan kapal jenis roll-on roll-off atau ROO, RORO ya pendengar, dan milik PT Atosim Lampung Pelayaran ALP dengan panjang sekitar 160 meter. Kapal tersebut berlayar dari Surabaya menuju Makassar dengan mengangkut 232 penumpang yang mayoritas merupakan supir dan kernet armada logistik. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Oke, pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi untuk Anda di Ternate malam ini, dan selanjutnya kita dengarkan lagu dari Citra Scholastika dengan judul Galau. Yang lagi galau, jangan galau. Oke, masih ada Iqbal di sini ya menemani Anda di Ternate malam ini.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Sumur, sebuah cerita menceritakan sebuah sumur di tengah hutan. Pohon-pohon ranggas, pegunungan pedas, nuansa langit kelam serta dua orang yang berhadapan-hadapan. Ada jarak ganjil antara keduanya. Tak bisa ditawar lagi pemandangan pada wajah buku ini sudah berujar tegas bahwa ini buku cerita bahagia. Dan banyak orang meyakini satu hal, nanti akan ada seseorang yang mati dalam sumur itu. Ketika kita berbicara perihal sumur, terlebih dengan visualisasi sedemikian terang, maka benak kita akan segera melayang ke film-film horor macam Sadako, The Ring, Annabelle, dan seterusnya. Satu tema besar muncul dari sana, hantu, misteri, dan tragedi. Apakah kali ini Eka, sang penulis buku, akan menulis sebuah cerita horor? Rupanya tidak, sebab fokus Eka dalam buku ini adalah kisah asmara, sepasang anak kecil yang bertetangga di desa yang kemudian berkembang menjadi kasih tak sampai. Sebab peristiwa yang muncul di awal cerita, tepatnya pada halaman pertama paragraf kedua, perseteruan orang tua Toib dan Siti, tokoh sentral dalam cerita ini. Sebagai latar dalam narasinya, Eka menerankan kehendak alam yang tak pernah bisa ditentang oleh manusia. Bencana kekeringan dan kekurangan air, bagaimana orang-orang putus asa terus bertahan, bagaimana harapan-harapan justru menghancurkan, setidaknya itu yang dibuktikan dengan apa yang dialami Siti juga Toib. Kota membuat Siti terjebak dalam harus hidup dengan lelaki beristri, sementara Toib harus kehilangan ayahnya sebab angan-angan nasib baik perihal kota. Pada akhirnya, setelah sebuah plot yang berkejar-kejaran, mereka harus balik kampung dengan sisa-sisa cerita yang tak sedikit pun menyisakan kebahagiaan bagi keduanya. Kecuali pertemuan-pertemuan ganjil pada pagi buta di hadapan sebuah sumur. Di sanalah Toib dan Siti mencoba menanam tunas harapan hidup mereka yang sudah kadung membusuk. Sepanjang membaca buku ini, tersenggal beberapa kali seolah sedang berlari. Eka menyusun plot-plot dengan sangat padat hingga seolah-olah terburu-buru. Wadah cerita ini adalah cerita pendek, cerita masa kecil Toib dan Siti hanya dijabarkan dalam satu alinea pendek pada halaman pertama. Plot berganti pada alinea kedua perihal perseteruan ayah Toib dan ayah Siti yang menjadi titik muasal kehidupan muram anak-anak mereka. Plot terus berjalan kejar-mengejar menerangkan kisah hidup Toib dan Siti yang seolah buntu. Kemudian, orang-orang di sekitar memunculkan tragedi-tragedi baru hingga akhirnya Eka menutup plotnya dengan hilangnya istri Toib dan suami Siti, yang belakangan keduanya ditemukan di dasar sumur itu, tanpa nyawa dan tanpa catatan. Kata tanpa catatan seolah sengaja dipakai Eka untuk mencukupkan cerita ini. Bagaimana cara suami Siti yang tak punya kaki bisa sampai ke sumur itu? Atau apa motif istri Toib pergi ke sumur itu? Semua dilemparkan ke pembaca. Bukankah bisa saja Toib dan Siti bersekongkol memanfaatkan sumur itu untuk mengakhiri pasangan buruk mereka? Dalam buku ini, pembaca bebas mengungkapkan apa yang tak terungkap dalam sumur Eka. Eka dengan versi masing-masing dan terlepas dari itu semua, tebakan akhirnya terjawab sudah. Harus ada seseorang yang mati dalam sumur itu.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotik, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Lagu-lagu pilihan sudah kami hadirkan menemani Anda. Dan tentunya ya, beragam informasi dan lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Untuk malam hari ini juga pendengar akan kami hadirkan drama radio ya, untuk edisi Minggu 2 Agustus 2026 untuk malam hari ini, yaitu persembahan dari RRI Ranai dengan judul Dering Telepon Ibu. Nanti akan kami hadirkan pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Oke pendengar, menemani waktu malam Anda tentunya masih kami hadirkan beragam informasi ya yang kami kutip dari rri.co.id. ada informasi terupdate juga pendengar ya. Ini informasi dari Maluku Utara pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengumumkan bahwa fenomena El Nino kategori kuat ini telah aktif dan diprediksi bertahan hingga awal tahun 2027. Fenomena tersebut pendengar berpotensi memicu cuaca panas ekstrim, penurunan curah hujan, serta ancaman kekeringan di berbagai wilayah termasuk Ternate pendengar. Menindaklanjuti fenomena El Nino tersebut, Kepolisian Sektor Polsek Ternate Utara ini kembali meminta masyarakat di wilayah hukum Polsek Ternate Utara agar meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melaksanakan aktivitas pembakaran yang memicu terjadinya kebakaran. Imbauan ini bukan hanya berlaku pada aktivitas pembakaran di wilayah pemukiman padat penduduk, namun juga berlaku pada petani yang akan melaksanakan pembukaan lahan atau aktivitas perkebunan terutama di siang hari. Pendengar, imbauan tersebut disampaikan langsung Kapolsek Ternate Utara AKP Rusli Hanafi saat dikonfirmasi RRI.co.id pada Minggu 2 Agustus 2026. Sebagaimana arahan dari Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman yang ditindaklanjuti Kapolres AKBP Anita Ratna Yulianto. Mantan Kasat Samapta Polres Ternate ini meminta masyarakat untuk melaporkan peristiwa apapun di Polsek Ternate Utara atau di layanan kepolisian 110 yang selalu aktif 1x24 jam melayani keluhan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Pendengar, kemudian ia juga menambahkan, mari sama-sama waspada, hindari apa yang menyebabkan kebakaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jika ada hal-hal yang membutuhkan kehadiran anggota, silahkan menghubungi layanan kepolisian 110, semua laporan akan ditindaklanjuti. Ya, demikian pendengar ya, informasi mengenai El Nino berkepanjangan. Polsek Ternate Utara imbau warga waspada kebakaran. Oke pendengar, mudah-mudahan ya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama ya, apalagi di musim panas seperti ini pendengar ya. Oke, kita dengarkan lagi, kali ini ada lagu dari Melly Guslow featuring Eric dengan judul Ada Apa Dengan Cinta. Tetap bersama kami.

Baik, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan drama radio dengan judul Dering Telepon Ibu, persembahan dari RRI Ranai. Selamat mendengarkan.

0: Bu, salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
2: Ya, ya.
1: Nih, juga helmnya. Jangan lupa dipakai. Nanti, kalau udah sampai di sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
2: Iya, Bu. Cerewet banget.
0: Dah.
2: Ibu lagi, kenapa sih telepon terus?
3: Hai Ira.
0: Hai juga Nadia.
2: Halo Bu, apa?
0: Iya, gak kedengeran nih, jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya Bu, Ira lagi sibuk nih.
3: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
0: Gak ada, ya salah, gak penting.
2: Yuk kita ke kelas,
3: ayo.
0: Pulang sekolah, kita jalan-jalan yuk.
3: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
0: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
3: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
0: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Om, ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu emang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih. Emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga, Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada, Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah. Siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya, Ira. Belum lagi kalau malam sebelum tidur, aku harus gosok baju sekolah dulu biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih, kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya kamu tuh harus bersyukur, Ira, masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan gak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Rah?
0: Ibu, aku masuk rumah sakit, Nadia. Aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah, kamu cari tumpangan aja.

0: Ira, Bu. Ira salah, Bu. Nggak pernah ngormatin Ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, Bu. Bangun. Ira nggak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih, Ira. Kalau diteleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ibu ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi, ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak?
0: Iya, Bu. Ira janji, Ira akan jadi anak yang baik. Ira sayang ibu.

Ring telepon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini tentunya, pendengar ya. Dan untuk Anda yang lagi menikmati suasana istirahat ya di malam hari ini tentunya ya. Dan jangan lupa pendengar, segala sesuatu ya untuk Anda yang akan beraktivitas besok ya, jangan lupa dipersiapkan dari sekarang ya, atau malam hari ini pendengar ya, untuk segala keperluannya di kantor ya ataupun di tempat aktivitas Anda tentunya ya. Jangan lewatkan ya, untuk segala sesuatunya pendengar dipersiapkan dari malam hari ini, untuk anak-anak kita juga ya yang akan sekolah besok pagi dipersiapkan.

siapkan juga segala sesuatunya, jangan sampai ada yang terlupakan tentunya ya sampai di kantor. Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk malam hari ini tentunya nanti kami hadirkan pada pukul 23 waktu Indonesia Timur ya, untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu ya. Mohon bersabar ya pendengar ya, nanti ya akan kami buka untuk klien telepon. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Oke, selanjutnya kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan menemani Anda. Jangan kemana-mana ya, tentunya tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Esensi Buku Program A1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Novel Serdadu Pantai, karya Laode Insan. Novel ini adalah sebuah kisah yang menyoroti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya lingkungan laut. Novel ini mengajak pembaca, terutama generasi muda, untuk lebih peduli terhadap alam dan lingkungan sekitar. Dalam buku ini mengangkat tema utama, secara kuat menyuarakan pesan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, terutama laut. Melalui petualangan keempat sahabat, Dayan, Surman, Odi, dan Poci. Pembaca diajak untuk menyadari dampak buruk dari kerusakan lingkungan dan pentingnya menjaga ekosistem laut. Kisah persahabatan keempat tokoh utama menjadi benang merah dalam novel ini. Persahabatan mereka yang erat dan saling mendukung menjadi kekuatan dalam upaya menjaga lingkungan. Novel ini juga menyisipkan pesan tentang pentingnya kewirausahaan sosial. Keempat sahabat tidak hanya peduli pada lingkungan, tetapi juga berusaha mencari solusi untuk masalah lingkungan yang mereka hadapi. Dengan gaya bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk dibaca oleh berbagai kalangan, terutama remaja. Deskripsi lingkungan yang detail, Laode Insan berhasil menciptakan gambaran yang hidup tentang keindahan alam di sekitar pantai, sehingga pembaca seolah-olah ikut merasakan pengalaman keempat sahabat. Memiliki kelebihan tema yang relevan, masalah lingkungan merupakan isu global yang sangat penting, sehingga novel ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Karakter yang menarik, keempat tokoh utama memiliki karakter yang kuat dan menarik, sehingga mudah diingat oleh pembaca. Alur cerita yang menarik, yang sederhana namun penuh makna membuat pembaca tidak mudah untuk bosan. Novel Serdadu Pantai adalah sebuah karya sastra yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang sangat berharga. Novel ini mengajak pembaca untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan berperan aktif dalam menjaga kelestariannya. Melalui kisah persahabatan keempat sahabat, kita diajarkan bahwa dengan semangat yang tinggi dan kerjasama yang baik, kita dapat membuat perubahan positif bagi lingkungan.
1: Esensi Buku Program A1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam ini ya. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda menemani malam Anda dengan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi Minggu 2 Agustus 2026. Selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada. Oke, pendengar, seperti biasa di program Ruang Rindu, kami aktifkan untuk line telepon untuk Anda yang ingin salam-salam, yang ingin request lagu juga di malam hari ini, silahkan ya menemani waktu istirahat Anda. Ya, untuk Ruang Rindu nanti kami bakal hadir hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Oke, sudah ada yang bergabung, kita terima ya. Kami aktifkan untuk di line telepon 0921 312 5521, 0811 400 1082, dan juga 0821 203 7 5180 untuk di WhatsApp. Kita sudah tersambung. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
0: Betul sekali. Selamat malam juga dengan orang Ambon.
1: Ambon, ya betul.
0: Iya, apa kabar nih Pak Junaidi malam ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah ya. Ini masih di musim panas ya. Ini ya. Oke.
1: Panas.
0: Iya. Jadi kita.
1: Ya, sudah.
0: Oke, untuk malam hari ini lagunya lagu apa nih Pak Junaidi?
1: Kayak mukanya tuh. Ya, jadi tadi itu orang Batanua dari tanggal berapa di Anyer?
0: Menurut informasi dari bulan Juli, tanggal 7 nih, sekitar tanggal 7.
1: Bukan atau apa? Berapa lama itu dia di tengah laut itu, dia lapar.
0: Itu lagi, iya, untung ditemukan nih.
1: Memang ya Allah, memang yang maha kuasa jadi. Oke, okay, I can stop loving you.
0: Iya. Lagunya lagu apa?
1: I can stop loving you. I can't stop loving you.
0: Iya, penyanyinya siapa nih?
1: Banyak tuh penyanyi, ada apa tuh, judul juga ada. Tuh nanti Bu Iqbal lihat.
0: I can't stop loving you. Dari ini nih, Ray Charles.
1: Nah itu dia, sudah Ray Charles.
0: Iya, dan Ardito Pramono.
1: Ah,
0: itu sudah.
1: Iya, itu apa nama kolaborasi tuh?
0: Iya, oke. Okay. Dibungkus ya.
1: Kolaborasi. Oke.
0: Oke.
1: Selamat malam. Tugas semoga diberkati Tuhan selalu ya.
0: Amin ya.
1: Semoga tetap sukses selalu. Lalu saran sehat bersama keluarga dan operator juga sekalian. Ada Pak Ahmad, Pak Ipadin juga di sana, Bung Iping, Abdul di Tidore, selamat malam dan harapan sehat bersama keluarga Padin, Acim Mangga Dua, bersama keluarga, selamat malam harapan sehat ya. Ada Mama Ida juga, Ibu Kulaba, ada Aki Gale, selamat malam semua ya, harapan sehat bersama keluarga. Bunda Elsa di Manado, selamat malam harapan sehat. Ada Ibu Anggrei ini juga di Manado, selamat malam harapan sehat selalu. Juga ada siapa, Bu Ono juga di Jalo ya, Kalimantan Barat, Atus dan Sabuntahan juga, selamat malam berapa. Lalu juga ada siapa di Tambona juga, selamat malam ya, ada Sari di
0: Tengah ya, Banjarmasin kalau Sari. Kalau Purnama Sari di di Sulawesi. Sulawesi Barat.
1: Sari di Kalimantan, Banjarmasin. Siapa lagi? Subiono di mana itu?
0: Mas Subiono di Jawa Timur, Madiun.
1: Jawa Timur. Jawa Timur ya, selamat malam. Selalu Ibu Farida juga dengan Ibu siapa lagi ada yang siapa ya, lupa lagi. Sudah dapat salam dari Pak Junaidi ya. Lalu Dwi juga di Tokyo ya, selamat malam semua. Oke, terima kasih Bu Iqbal bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Junaidi di Ambon ya, penelpon pertama kita pendengar di Ruang Rindu malam ini. Oke, kita melangkah ke penelpon selanjutnya pendengar. Ada siapakah di sana ini yang duluan di WhatsApp ya? Oke, kita terima. Ada siapakah di sana? Oh, iya, ada Bunda Natalia nih. Apa kabar nih Bunda Natalia?
2: Selamat malam Bang Iqbal. Kabarku baik-baik selalu. Iya. Bang Iqbal gimana?
0: Iya, sehat juga nih untuk malam hari ini. Baik-baik selalu ya, seperti Bunda Natalia yang ada di Palu ya. Masih di Palu ya?
2: Masih di Palu Bang.
0: Iya, iya. Bang, lama-lama dong di Palu. Gimana, di Ternate memang sini panas nih cuaca.
2: Oh, sama,
0: iya panas
2: sama,
0: tapi berangin juga. Nih
2: lagi
0: ya
2: musim kemarau ini Bang Iqbal.
0: Musim kemarau nih.
2: Iya. Tapi kalau di Palu Bang Iqbal panasnya tapi berdebu.
0: Oh berdebu, iya berarti sama juga iya, ya di Maluku Utara juga begitu
2: rumahnya
0: ya.
2: Rumahnya ditutup Bang Iqbal tapi debunya masuk ya sampai di dalam rumah.
0: Iya itu
2: sampai
0: lagi.
2: Iya. Oke Bang Iqbal, saya mau request lagu boleh?
0: Boleh, lagu yang mana nih?
2: Lagunya Christine Penjahitan, Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai. Iya, Tak Sampai di Ternate ini. Di Ternate ini. Di
2: sampai,
0: Tangan Tak Sampai Ternate tangan ya. Iya. Hanya suaranya nih.
2: Iya, nanti mau ke Ternate nanti bareng sama itu istrinya Pak Arman.
0: Oh, gitu ya. Oh.
2: Pak Sarman. Iya, katanya mau jalan-jalan istrinya Pak Sarman katanya mau ke Ternate.
0: Iya. Mudah-mudahan segera ya.
2: Amin.
0: Oke.
2: Salam ya Bang Iqbal. Yang pertama ya ada Mama Indah, selamat malam. Mama Indah udah gabung ya Bang Iqbal?
0: Belum nih, soalnya baru buka.
2: Oh ya, ayo gabung Mama Indah. Terus ada Ibu Aja Ida Joya, Dika Ditalia, Bu Purnama Sari, Pak Din, Pak Ipin ya, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Iwan, Pak Taher, Pak Andi Batam, ada Pak Andi Jambia, Pak Laras, Bung Abdul, ada Ibu Ila di Luwuk, ada Ibu Ratna juga di Manado, Putra Tengah ya, Bang Lai, ada juga Pak Windy Tokyo, Bang Leman di Lampung, ada Bunda Ima juga, Ibu Ani Kota Membangun, dan semua-semua sudah Bang Iqbal yang monitor.
0: Iya.
2: Bang Iqbal tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
2: Makasih Bang Iqbal, selamat
0: oke,
2: malam.
0: Oke, terima kasih.
2: Memori lewat lagu.
0: Oke, ya terima kasih ya untuk Bunda Natalia yang ada di Palu. Oke, sudah ada dua penelpon ya. Ada Bunda Natalia dan juga Pak Junaidi. Di belakangnya ada siapa lagi ini ya? Kita terima. Iya, mana nih? Oh. Oke, kita terima. Ini kenapa nih? Ada apa gerangan? Oh, iya. Oke, kita terima yang sudah bergabung ya. Mana nih? Oh, sudah terputus ya. Oke. Kenapa tidak masuk nih? Oke. Halo. Ruang Rindu.
3: Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga. Dengan siapakah di sana?
3: Dengan Ibu Anggreni.
0: Ibu Anggreni di Manado. Apa kabar Dang?
3: Ada, baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Ini Iqbal sampai bisa bahasa Manado Dang.
3: Iya. Mesti harus belajar dong.
0: Iya, Iqbal ada belajar ini, Bunda. Oke, kabar sehat ya di malam ini ya.
3: Kabar lagi sehat-sehat. Selalu baik.
0: Iya, mudah-mudahan selalu baik ya, selalu sehat
3: iya.
0: Ya.
3: Seperti Iqbal yang lagi tugas,
0: iya.
3: Tetap semangat.
0: Semangat, nah, semuanya harus semangat ya malam ini ya. Jangan sampai galau nih.
3: Oh jangan dong.
0: Iya. Oke, okay, mau dengar lagu apa nih, Ibu Anggra ini?
3: Lagu dari apa? Lagi dari Nia Daniati.
0: Nia Daniati.
3: Judulnya Garis Tangan.
0: Garis tangan. Tadi tangan tak sampai, sekarang garis tangan ya. Oke, iya. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
3: Oke, salam-salam. Mm-hmm. Yang awal, yang paling spesial lagu ini buat yang tugas.
0: Terima kasih.
3: Di sana, di sana ada Iqbal yang lagi tugas.
0: Iya.
3: Tentunya jumpa lagi dengan Ibu Anggra ini di Manado. Salam sehat. Mm-hmm. Salam sukses selalu. Iqbal selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
3: Dan
0: amin.
3: Bersama dengan keluarga di rumah.
0: Hey.
3: Amin.
0: Amin. Ah, lanjut.
3: Lanjut. Mau salam-salam dulu. Hey. Ada Bunda Ils di Manado, selamat malam. Ada yang baru lewat tadi, ada Pak Junaidi. Selamat malam Pak Junaidi bersama keluarga. Ada Fika di Manado juga, selamat malam. Hey. Ada Mama Indah di Ternate, apa kabar? Ada di Batam ada Mas Andi, ada Pak Leman di Lampung, ada Pak Agus, ada apa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Ada Pak ada Pak Din, selamat malam. Ada Ko Amat, selamat malam juga, salam sehat. Dan sama-sama Jokang In.
0: Iya, Ibu Anggra ini.
3: Ya.
0: Ini dapat salam nih dari Bung Ipin Krinaldi di Tidore nih, katanya salam kenal.
3: Oh iya, tadi kan sudah disebut Pak Ipi, Bung Ipin. Apa kabar Bung Ipin? Selamat malam. Salam sehat dari Iwan Anggra ini di Manado tuh, In.
0: Betul sekali.
3: Semuanya baik-baik saja tuh.
0: Iya.
3: Oke, Iqbal, tetap semangat nih.
0: Oke, selamat.
3: Terima kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih untuk Ibu Anggra ini yang ada di Manado nih. Kita ke mana lagi ya setelah ke Manado ya? Atau kita balik lagi ke Ternate ya, pendengar ya? Oke, sudah tersambung. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo Ruang Rindu, assalamualaikum Bung Iqbal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mama Indah di Akegale?
4: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Ini juga tadi dapat salam dari Bunda Natalia, terus Ibu Anggra ini, dan juga Pak Junaidi ini ya.
4: Oh iya, mantap.
0: Iya, kabar sehat malam hari ini ya, tadi seharian tentunya ya dengan segala aktivitasnya padat ya Mama Indah ya, kalau hari Minggu ya. Iya, oke, semoga torang doakan nih, semoga sehat selalu untuk Mama Indah. Oke, Mama Indah mau dengar lagu apa malam ini ya?
4: Lagu I Miss You dulu dari Irwansyah.
0: Irwansyah, I Miss You.
4: Ya.
0: Oke, dibungkus ya. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
4: Oke, salam buat semua pendengar setia yang lagi berdengar malam ini, yang baru lewat tadi acaranya. Salamnya Bung Reni. Terus ada Bunda El juga, ada Pak Junaidi di Ambon. Di mana ada Pak Junaidi di situ ada Bunda El.
0: Iya, kan.
4: Terus ada Nona Vika juga, Bunda Natalia, ada Ibu Esterlita, ada Ibu Ratna juga, terus ada Bung Binjo, ada Bung Ono juga ya, terus ada yang di Tidore sana, ada Ko Ama, Ko Abdu, Ko Ibu, Bung Ipi, terus ada Bang Oti, yang juga ya, terus ada Mama Eba, Pak Haji Halir, terus ada Ko Andal, ada Pak Haji Jafar di Guam juga. Para dengar nih.
0: Iya.
4: Semoga beliau sehat ya.
0: Amin, amin ya.
4: Maaf ya juga. Terus ada Ko Yasin Mama Ulfa.
0: Halo.
4: Ada Pak Guru di Merauke. Halo.
0: Iya, tadi terputus. Lanjut.
4: Terutai Pak Agus ya. Iya, dan semua-semua sudah Bung Iqbal.
0: Oke, semuanya ya dibungkus ya.
4: Oke,
0: iya.
4: Agus, spesial buat yang pagi berdengar malam ini yang sudah beristirahat, selamat beristirahat.
0: Oke.
4: Oke, Bung Iqbal, syukur warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, terima kasih untuk Mama Indah yang ada di Ake Gaale ya, yang sudah bergabung. Ini untuk Ibu Esther Lita ya. Bersabar dulu ya, nanti kita terima ya. Ini sudah bergabung juga yang bergabung ya melalui 0921-3125521. Ditahan dulu. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request oleh Pak Junaidi ya. Dan nanti juga menyusul lagu-lagu requestan dari Bunda Natalia, Ibu Anggraini, Mama Indah. Tapi kayaknya dua lagu dulu ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Habibu, gana mau pergi mana tuh? Malam-malam dengan apa kong? Bawa senter dan beds tuh mau tembak orang pianak apa?
1: Cih, terada om dula. Ikan terlalu mahal kong. Kadara buat cari kuso dulu.
0: Cih, astaga. Jangan bikin bahala. Gana mau sama dengan om Acan pianak tuh masuk penjara?
1: Ah, gimana kong om Acan pianak masuk penjara tuh?
0: Media tembak kuso kong masuk penjara terada?
1: Cuma tembak kuso kong masuk penjara tuh.
0: Eh, gonofu basa. Sekarang tuh kuso dilindungi oleh undang-undang.
1: Padahal selama dilindungi oleh undang-undang nih, kalau begitu kita boleh tak terjadi bertembak.
0: Ya, kuso atau kuskus mata biru, palangir mata biru adalah satwa endemik Pulau Ternate, Maluku Utara. Kuskus mata biru adalah hewan omnivora, pemakan serangga, daun hingga buah-buahan. Keberadaan kuskus mata biru belakangan ini terancam punah akibat maraknya perburuan liar untuk dikonsumsi dan juga perluasan pemukiman. Kuskus telah dilindungi sejak tahun 1990 melalui Peraturan Perburuan Binatang Liar nomor 226 tahun 1931 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

0: Baik, mendengar kembali lagi di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Dan saat ini sudah berada di menit ke 33 ya, lepas dari 23 waktu Indonesia Timur ya, pada pukul 23 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, masih di perjalanan Ruang Rindu pendengar, dan masih kami aktifkan untuk Anda yang ingin request lagu ataupun salam-salam di malam hari ini. Silahkan kami aktifkan di line telepon 0921-312-5521, 0811-4001-1082 ya, untuk Anda yang ingin bergabung. Anda bisa bergabung juga melalui chat WA ya, atau WhatsApp 0821-2037-5180. Oke, sudah ada yang bergabung, kita coba terima. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, betul Bu sekali. Ekal,
1: selamat malam.
0: Selamat malam juga untuk Ibu Esther Lita di Manado. Apa kabar?
1: Apa kabar? Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ada baik-baik kabar.
0: Iya. Selalu sehat ya, mudah-mudahan ya. Oke, okay.
1: Ya, amin.
0: Mau dengar lagu ya apa malam ini?
1: Judulnya Terlalu.
0: Terlalu, iya ya. Oke, okay. Terlalu.
1: Memang terlalu sekali Bang Iqbal.
0: Oh, terlalu sekali, iya. Oke, okay. Iya. Siapakah dia? Oh, ada deh.
1: Ada deh.
0: Ada deh, kata Nona Fika ya. Oke, ini terlalu penyanyi siapa nih? ST12 atau siapa nih?
1: Bukan. Bukan. Aduh. Jinar kah apa?
0: Terlalu. Di sini ada Denda, terlalu ada Majoret, Malik The Essential, ada juga mana nih? Oh, Kirei.
1: Kirei.
0: Oke, siap. Lanjut salamnya untuk siapa?
1: Oke, terlalunya pertama buat Rebe Bung Bung Iqbal.
0: Iya, berarti terima Iqbal yang ya, terlalu ini ya.
1: Iya, Bang Iqbal memang terlalu.
0: Terlalu
1: tadi nih sudah.
0: Iya.
1: Sudah keriting ini jari-jari.
0: Oh iya. Ya, oh, yang sabar ya.
1: Kebetulan juga sudah mengantuk ini.
0: Itu lagi.
1: Jalan-jalan kan Bang
0: Iqbal. Oh iya.
1: Bang Iqbal.
0: Iya, terlalu.
1: Iya. Memang Bang Iqbal ini sudah terlalu.
0: Iya, terlalu ya. Harus banyak sabar nih ya menghadapi Iqbal.
1: Iya, betul, tidak sabar.
0: Iya. Lanjut.
1: Oke. Salam dulu buat Bang Iqbal. Makasih ya sudah angkat telepon. Sehat terus.
0: Amin, amin ya.
1: Selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu semangat.
0: Iya, amin.
1: Lanjut menyapa ada tadi saya bilang Bung, sekarang Bang.
0: Oh gitu ya, iya, aman-aman.
1: Sekarang tidak di Bang, ada Bang Ipin. Ini Bang apa ini, Bang Mandiri.
0: Iya.
1: Ada Bang Ipin, banyak ada Bang doi Abdul dan. Iya, banyak doenya ini.
0: Iya, lanjut.
1: Ada Bang apa, Bang, iya Bang, ulang. Bang Ipin, terus ada Bang Abdul, terus ada Ku Ama, selamat malam Ku Ama. Terus ada Ibu Farida yang ada di Palu. Lanjut ada Pak Haji Jafar, juga ada Pak Haji Halil. Tetap dapat salam. Mama Indah tadi gabung kah?
0: Iya, so gabung.
1: Mama Indah. Sering Mama Indah sering saya lewati, tapi Mama Indah tidak pernah lupa. Makasih Mama Indah, ini salam kasih juga, salam sayang bersama keluarga. Lanjut ada yang ada di Fakfak, apa kabar Bang Putra Tengah, ini salam ya. Terus ada yang ada di Batam, ada Bang Andi. Juga ada Bang Andi yang ada di Jambi, tetap dapat salam. Terus ada Ani, sahabatku yang ada di Manado juga, salam kompak ya. Terus ada siapa lagi ya? Udah lupa. Oh, ada Ibu Farida. Terus yang ada di apa di Lubang Gai, ada lupa lagi namanya, yang ada di Lubang Gai, Pak Ima tahu kan, yang di Lubang.
0: Oh, Ibu Ila ya.
1: Ibu Ila, Ibu Ila, nanti dicatat di spesial tidak lupa.
0: Oh iya, ini dapat salam juga nih.
1: Iya, Ibu Ila, Ibu Ila, ini salamnya, salam kompak, salam persahabatan selalu. Terus semua-semuanya, tanpa terkecuali ya, Bang Ipa, Bang Iqbal, Bung Iqbal ya, salah lagi, Bung Iqbal, ya tetap semangat ya. Iya,
0: semangat.
1: Yang tidak kebagian salam tetap dapat salam. Karena kalau disalami semua sampai pagi.
0: Iya, banyak sekali ya teman-temannya ya.
1: Jadi dirangkul saja, dirangkul satu kali.
0: Iya.
1: Bang Iqbal, Bung Iqbal, sekali lagi tetap semangat.
0: Oke, semangat. Iya, terima kasih.
1: Dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Ibu Esterlita ada siapa lagi? Kita terima. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu Iqbal.
0: Iya, betul sekali. Ini dengan Bunda Els di Manado.
2: Ya, betul.
0: Betul. Oke. Iya, kabar bagaimana nih Bunda malam ini?
2: Sudah terasa bahagia diiringi oleh angin spoi-spoi.
0: Angin spoi-spoi. Mantap. Iya. Oke, Bunda, Bunda lagunya lagu apa malam ini mau didengarkan? Mudah-mudahan masih ada waktu ya untuk diputar nanti. Salamnya untuk siapa? Lagunya lagu apa nih?
2: Lagu dari Andi Miriam Matalata.
0: Andi
2: Miriam Matalata.
0: Miriam Lata-lata begitu ya?
2: Ya, Matalata. Dia berjudul Munaja Bilang Cinta.
0: Munaja Bilang Cinta.
2: Mudahnya bilang.
0: Oh, mudahnya bilang cinta. Mudahnya bilang cinta. Oke, Iqbal cari dulu ya.
2: Ya, mudah-mudahan ada. Menyapa pertama tentu buat Bung Iqbal yang sedang bertugas.
0: Iya, terima kasih.
2: Salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia.
0: Amin.
2: Diberkati sama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu. Amin.
0: Amin. Nah, lanjut.
2: Lanjut menyapa yang ada di Manado, ada Ibu Anggreni, ada di jari-jari cepat sekali, cepat sekali, penelpon pertama kan.
0: Iya.
2: Ibu Anggreni, salam dari Bunda salam sehat sejahtera, pagi lancar-lancar, Mama akan tetap diberkati. Ada juga di Manado, salam manis selalu, Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat, Mama Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida yang ada di Palu, semuanya salam sehat. Andi di Batam, Pak Junaidi di Ambon, salam kasih, salam sehat, salam hormat. Ada Pak Din, Pak Ipin, Bung Kotis, Bung Ono, Pak Taher, ada Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, semuanya salam sehat. Yang lain-lain dapat salam semua, pokoknya tidak ada yang terkecuali.
0: Iya.
2: Yang ada di Namle ya, di sana ada Mila bersama suami serta anak-anak dan Nona Ipa, Bajir serta Najib, semuanya sama di salam saya. Bung Iqbal, lagu ada?
0: Lagunya ada, aman.
2: Bunda mau dengar nih.
0: Iya.
2: Bang, makasih, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Cakep, iya. Oke, terima kasih Bunda Els yang ada di Manado sana ya. Oh iya, ini ada juga ya dari Bung Ipin ya. Kita ke WA dulu nih ya. Ada dari Bunda Ila di Lubuk Banggai nih. Katanya salam buat Mama Indah yang tercantik katanya. Iya, mantap ya. Oke, terima kasih ya untuk Ibu Ila di Lubuk Banggai. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Ayo gabung dong lewat telepon ya. Oke, di belakangnya ada siapa lagi kita terima? Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, oke, dengan Bang Leman di...
3: Bukan.
0: Oh, bukan ya.
3: Bukan, saya dari Jawa Barat, Bang Leman dari Bandar Lampung, di Provinsi Bandar Lampung.
0: Oh, di Provinsi Bandar Lampung. Siapakah?
3: Saya

0: Oke. Iya, malam ini kabarnya sehat ya?
1: Alhamdulillah baru sembuh karena
0: sebulan
1: penuh begadang di Piala Dunia.
0: Iya. Itu lagi ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya.
1: Oke. Iya, dua kali dapat kuis juga saya ini.
0: Mantap. Iya. Oke. Mau dengar lagu apa nih? Lagunya mudah-mudahan masih bisa diputar nih. Kalau tidak, mohon maaf
1: kalau
0: ya.
1: Bisa, kalau ada waktu ya putar, kalau nggak ada waktu yang apa-apalah itu kan.
0: Yang mana?
1: Lagunya Sunyi Bimbo.
0: Sunyi Bimbo, oke.
1: Iya.
0: Lanjut salamnya.
1: Bagian aja ya.
0: Iya.
1: Karena waktu sedikit lagi. Baru saja siapa Bunda L yang bersana ya?
0: Baru saja iya Bunda L.
1: Bunda L buat Ibu Farida, Ibu Christine, buat ada juga buat Pak Junaidi, Bang Leman di Bandar Lampung, bukan Tanggamus Lampung tuh. Itu satu waktu dengan saya sama-sama buat Ibe buat Teh Dinda juga buat semuanya aja ya Bang Iqbal karena waktu sudah sedikit lagi buat semuanya aja salam saudara salam persahabatan lewat udara tuh kan walaupun beda pulau beda provinsi dengan beda waktu juga tapi bisa bersilaturahmi persaudaraan lewat udara. Terima kasih. Yuk, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga ya. Terima kasih untuk Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung ya, yang sudah bergabung meramaikan untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat Lagu. Oke, kita dengarkan lagu yang sudah di-request oleh Mama Indah, yang lain mohon berantri ya. Oke, kita dengarkan Irwan Shah featuring Zaskia Sungkar dengan judul I Miss You. Tetap bersama kami.

Baik, pendengar Irwansyah featuring Zaskia Sungkar, I miss you. Ya, ini dibalas apa ini kalau ada kata I miss you tuh, begitu ya. Oke, pendengar ya, semoga bisa terhibur di malam hari ini untuk lagu-lagu yang sudah di request dan sudah kami putar. Semoga terhibur ya, dan mohon maaf lagu-lagu yang sudah di request tapi belum bisa kami putar ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu, lain kesempatan bisa kami hadirkan ya lagu-lagu requestan Anda. Oke, kita ke WhatsApp nih, ada Bung Ipin di Tidore ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, iya betul sekali. Dari Ipin Krinaldi di Jalan Black Metal, Tidore Utara. Iqbal dan operator apa kabar nih? Alhamdulillah sehat ya Iqbal, dan juga operator ada Bung Adrian. Salam buat Kuama, kemudian Kebuce, Kodin, Bu Natalia, Bu Anggraini, Bu Esther Lita, Bung Otis, Purnama Sari, Bu Farida, Pak Junaidi, Bung Taher, kemudian Mas Andi di Batam, Bung Andi Bacan ya, Bu Inda, request lagu The Power of Love dengan penyanyi Celine Dion ya katanya. Oke, ya ini kayaknya waktu tidak mencukupi ya. Oke, ini ada juga dari Mama Indah katanya, nanti salam di Ibu Ila. So lupa tadi. Iya, oke. Okay. Ya dapat salam ya Ibu Ila dari Mama Indah. Oke, okay, pendengar, dan saya Iqbal Kutaman ya harus pamit untuk di Ruang Rindu untuk edisi Minggu 2 Agustus 2026, dan nanti kita berjumpa lagi untuk di Ruang Rindu edisi lainnya. Mohon maaf ya lagu-lagu yang sudah di request belum bisa kami hadirkan, dan ini ada lagu terakhir kita ya untuk di Ruang Rindu malam ini dari Kirei ya, Terlalu. Ini spesial untuk yang sudah request. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi meramaikan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu di malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Ahmad Irwan ya di Bandung sana ya, Bunda Els juga di Manado, Ibu Esther Lita di Manado ya. Terima kasih juga untuk Ibu Ila di Lubuk Banggai, Mas Subiono juga ya yang selalu setia mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ya melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih untuk Mama Indah. Terima kasih juga untuk Ibu Anggraini, untuk Bunda Natalia juga, untuk Pak Junaidi, yang lainnya juga yang hanya mendengarkan pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu, lain kesempatan bisa bergabung. Oke, saya Iqbal Kutaman pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan juga operator ada Bung Adrian tentunya.

Mendengar di tengah kesulitan, selalu ada kesempatan. Albert Einstein. Malam adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dan menenangkan pikiran. Mungkin hari ini tidak berjalan sesuai harapan. Ada rencana yang tertunda, pekerjaan yang belum selesai, atau harapan yang belum menjadi kenyataan. Namun, bukan berarti hari ini hanya menyisakan kegagalan. Setiap kesulitan membawa pelajaran yang tidak selalu terlihat pada saat kita mengalaminya. Justru, di saat-saat sulit, kita belajar menjadi lebih sabar, lebih kuat, dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Apa yang hari ini terasa sebagai beban bisa menjadi bekal berharga untuk menghadapi esok hari. Jangan biarkan satu hari yang berat membuatmu kehilangan semangat. Percayalah, setiap langkah kecil yang terus diupayakan akan membawa perubahan. Kesempatan seringkali datang dalam bentuk yang sederhana, bahkan tersembunyi di balik tantangan yang sedang dihadapi. Malam ini lepaskan segala beban yang tak lagi bisa diubah. Bersyukurlah atas hal-hal yang baik yang masih dimiliki, sekecil apapun itu. Istirahatlah, istirahatkan tubuh, tenangkan hati, dan sambut esok dengan keyakinan bahwa selalu ada harapan baru menanti. Selamat beristirahat, sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga malam ini menghadirkan ketenangan dan esok menjadi awal yang lebih baik. Saya Iqbal Kutaman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Edisi Minggu 2 Agustus 2026, mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara. Bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz. Edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kembali mengudara edisi Senin 3 Agustus 2026. Untuk Ternate pagi hari ini bersama saya Maisara dan juga rekan-rekan teknik studio dan pemain syarat kayu merah. Pendengar, mengawali pagi Anda khususnya untuk kaum muslim dan muslimah, akan kami hadirkan kumandang ajian subuh pada pukul 15:14 waktu pukul 5:14 waktu Indonesia Timur, dan jangan lewatkan kuliah subuh nantinya pada pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Pendengar, nantinya pada pukul 6 pagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita pagi ya, dan juga untuk beragam informasi kami hadirkan di Ternate pagi hari ini. Dan jangan lewatkan untuk lintas informasi pada pukul 7, pukul 8 dan juga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Akan kami hadirkan dialog interaktif Ternate pagi ya, yaitu dengan judul Dampak El Nino dan juga mitigasi, yang tentunya bisa Anda ikuti melalui dialog interaktif kami di telepon interaktif kami. Dan juga lewatkan untuk warta berita sentral bersama RRI Pro 3 pada pukul 9. Dan pendengar, akan kami hadirkan program Halo RRI untuk Anda pendengar yang bakal memberikan masukan dan juga aduan ya di sekitar Anda. Dan untuk pengeras utama gender ya, akan kami hadirkan nantinya setelah lintas informasi pada pukul 10:10 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Muhajir dengan surah Qaf ayat 31 hingga seterusnya. Selamat mendengarkan.

Sadaqallahul azim, suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang azan subuh dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendang baca liamu. Lihat aku hari ini dalam harap cinta, dan aku tak bisa berpaling.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah yang alhamdulillah baru saja ya melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga apa yang Anda panjatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti kuliah subuh ya bersama Ustaz Usman Muhammad yang alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate. Baik, kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik Pak Ustadz, kita lanjutkan di bagian kelima ya, yaitu ya, dengan judul manfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian, terutama nikmat berupa iman dan Islam, kesehatan dan keafiatan, sehingga di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam acara kuliah subuh atau hikmah fajar yang sama-sama kita cintai ini. Tidak terasa hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-20 dari bulan Safar ya, tahun 1448 Hijriah. Berarti sudah hampir 2 bulan kita meninggalkan tahun 1447 Hijriah. Salawat dan salam tidak henti-henti marilah selalu kita tujukan kepada junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga serta tabi-tabiinnya. Beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyara." Artinya barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kita bersalawat kepada Nabi artinya kita mendoakan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian beliau. Tapi sebenarnya Rasulullah atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak membutuhkan doa kita, karena beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan beliau, kedamaian beliau. Tapi dengan perantaraan kita bersalawat kepadanya, akhirnya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Sehingga anjuran bersalawat ini kita selalu dianjurkan setiap saat, setiap waktu dalam berbagai macam aktivitas, kecuali kalau sedang berada di dalam toilet atau melaksanakan pekerjaan yang ada apa namanya ya, kita jangan. Insya Allah setiap saat itu aktivitas kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih membahas topik kita yang beberapa saat yang lalu sudah beberapa kali, kalau tidak salah sudah 4 kali kita jelaskan, yaitu ada suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ya radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa pada suatu ketika ada seorang sahabat datang meminta nasihat kepada Nabi. "Ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Insyaallah dengan nasihat itu akan menjadi pegangan hidup saya dalam menjalani hidup dan kehidupan ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Gunakanlah lima perkara atau manfaatkanlah lima perkara sebelum datang kepadamu lima perkara. Yaitu selanjutnya beliau mengatakan, Sababaka qabla haramika, gunakanlah masa mudamu sebelum kamu tua. Kemudian wasehatika qabla sakamika, gunakanlah masa sehatmu sebelum kamu sakit. Kemudian waginaka qabla fakarika, gunakanlah masa kayamu atau masih punya harta, masih punya penghasilan yang baik ya, sebelum kamu jatuh miskin. Kemudian wafaraga qabla sugulika, gunakanlah masa sempatmu atau masa lowongmu sebelum datang kepadamu berbagai macam kesibukan. Dan kemudian yang terakhir, wahayat Pustaka Kabla Mautika, gunakanlah masa hidupmu sebelum kamu meninggal dunia atau dijemput oleh malaikatul maut. Nah, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kelima hal ini yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat itu, yang intinya juga adalah dinasihatkan juga kepada kita agar kita bisa mengamalkannya. Artinya bahwa kelima hal itu dalam perjalanan hidup ini pasti manusia akan mengalami, ya. Masa muda, ya. Masa muda itu tentunya semua orang akan mengatakan bahwa masa muda adalah masa yang paling indah, ya. Di mana kesehatan, kekuatan fisik masih prima. Pendengaran, penglihatan, pikiran juga masih bagus, ya. Nah, itu dianjurkan supaya kita manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif. Nah, sehingga nanti kalau ketika kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sampai pada usia tua, insyaallah akan kita nikmati apa yang kita hasilkan ketika pada masa muda, mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, melaksanakan amal-amal ibadah, amal-amal saleh yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara dan lain sebagainya. Nah, kalau disalah manfaatkan ketika masa muda, itu pasti akan menyesal di hari tua. Kemudian yang berikutnya yaitu gunakanlah masa sehat sebelum kamu sakit. Nah, kadang-kadang kita hidup ini sehat dan sakit itu kadang-kadang datang silih berganti. Nah, tidak mungkin seseorang itu dalam hidup ini sehat terus menerus. Pasti sekali kelak pasti akan mengalami apa namanya sakit pilek, sakit kepala, pusing dan lain sebagainya. Itu biasa, ya. Nah, oleh sebab itu maka dia manfaatkanlah ketika kesehatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, kemudian yang ketiga, waginaka qabla faqrika, gunakanlah masa kaya, masih punya penghasilan yang bagus, ya. Yaitu manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya untuk menambah pengetahuan kita, untuk menambah apa namanya pundi-pundi amal kita dengan penghasilan yang kita miliki dan harta yang kita miliki. Kita harus sadari bahwa di dalam harta yang kita miliki ataupun penghasilan yang kita terima setiap saat itu, harus kita sadari bahwa di dalamnya ada juga hak orang lain yang harus dikeluarkan, yaitu para fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, ya. Ada di dalamnya, ada 2,5% itu bukan milik kita. Nah, kalau saya sering mengatakan bahwa kalau kita tidak keluarkan yang 2,5% itu, nah itu sekali kelak dia akan cari jalan keluar sendiri. Nah, kalau dia cari jalan keluar sendiri bukan lagi 2,5%, biasanya banyak persen yang dia keluar. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga, wafaraga kakabla syugulika, artinya gunakanlah, ya, masa sempatmu sebelum kamu jatuh datang berbagai macam kesibukan-kesibukan. Ada dua nikmat yang kadang-kadang, ya, sering dilalaikan oleh manusia, ya. Ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan begini, bahwa ada dua nikmat yang sering membuat manusia itu tertipu, ya. Sering membuat manusia tertipu, yaitu sehat dan waktu lowong. Oh, ini ada yang telepon masuk, kita terima dulu, ya.
0: Ya, baik, silakan Pak Ustadz.
1: Baik, ya. Halo, assalamualaikum. Oh, tidak aktif. Oh, begitu. Oh, iya.
0: FM-nya tidak aktif, ya.
1: Tidak aktif katanya. Ini dari Bu. Ya. Bu Aja, Bu Aja, ya.
2: Ya, Bu Aja.
1: Ya, silakan.
2: Saya pernah pergi di orang meninggal, Pak Ustaz. Tapi yang disuruh sholat dulu ibu-ibu katanya. Apakah boleh memang, Pak Ustaz? Ada memang bisa itu ibu-ibu sholat di jamaah laki-laki.
1: Oh, maksudnya sholat jenazah begitu?
2: Iya, sholat jenazah. Tapi ibu-ibu yang disuruh duluan.
1: Oh, baik.
2: Gimana, Pak Ustaz? Apakah boleh tolong jelaskan, Pak Ustaz? Terima kasih.
1: Baik, makasih Bu Aja di Mangga Dua Utara, ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi begini, memang salah satu kewajiban apa namanya orang yang masih hidup, yaitu ketika seseorang meninggal dunia, yaitu harus segera dilaksanakan empat hal ya.

0: juga di belakang begitu. Jadi intinya itu, soal duluan atau apa ini mungkin karena ada faktor-faktor tertentu sehingga akhirnya ibu-ibu diberikan kesempatan duluan. Tapi sebenarnya bagusnya kalau tempatnya memungkinkan, ya dilaksanakan ya secara bersamaan, yaitu bapak-bapak di depan dan ibu-ibu di belakang, silakan. Tapi kalau mungkin itu hal seperti itu terjadi karena ada faktor tempat yang tidak memungkinkan, nah sehingga akhirnya ibu-ibu yang melaksanakan duluan, ya saya kira itu tidak menjadi persoalan. Yang penting bahwa kewajiban fardu kifayah bagi kita, ya. Tapi sebenarnya kalau umpamanya kalau bapak-bapak sudah laksanakan itu berarti sudah gugur semua, sudah kewajiban atau fardu kifayah itu sudah gugur, ya. Jadi umpamanya kalau sekian banyak orang kemudian tidak ada yang ikut salat, itu berarti namanya dosa kita semua. Jadi begitu, Bu. Jadi pada prinsipnya bisa saja, ya. Kalau umpamanya melaksanakan lebih bagus itu laksanakan secara bersamaan, bapak-bapak di depan kemudian ibu-ibu di belakang. Tapi kalau umpamanya seandainya dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dilaksanakan secara bersamaan karena faktor tempat yang tidak memungkinkan, ya silakan boleh saja seperti itu. Saya kira begitu, Bu Aja, ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu, ya. Kita lanjut dari lima hal tadi yang kita berbicara. Tadi kepada ada dua nikmat yang kata Rasulullah yang paling banyak sering membuat manusia tertipu, yaitu kesempatan masa sehat dan kesempatan. Kadang-kadang manusia dalam hidup ini begitu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kadang-kadang disia-siakan. Nah, nanti kalau sudah jatuh sakit baru mulai, ya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi kalau sudah jatuh sakit. Nah, makanya oleh sebab itu dalam hidup ini kita diberikan kesempatan untuk ketika diberi kesehatan dan keafiatan yang baik itu manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Nah, begitu juga kesempatan atau waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena waktu itu dia akan berjalan terus. Ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa waktu itu adalah ibarat air yang mengalir di kali. Dia akan mengalir terus. Dia tidak akan kembali lagi. Nah, begitu juga kita, waktu yang kita jalani dalam hidup ini, dia akan berjalan terus. Dia tidak akan mau mundur ke belakang lagi. Ya, umpamanya tadi kita masih muda, terus sudah menjalani hidup ini sampai usia 60-70 tahun, tidak mungkin kembali lagi masa muda. Nah, waktu berjalan terus. Nah, oleh sebab itu makanya manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menjadi manusia yang menyesal, ya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita bertekad tahun 1448 Hijriah ini kita harus lebih baik, ya. Harus lebih baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Yang sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sungguh manusia itu betul-betul berada dalam kerugian yang besar. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan selalu melaksanakan amal-amal saleh. Nah, jadi kalau selama hidup kita diberikan kesempatan, diberi kesehatan, diberi keafiatan, ya, diberi masa muda, diberi kemampuan, ya, beramallah dengan sebanyak-banyaknya. Jadi beramal, beribadah itu kan ada dua macam. Ada ibadah dalam bentuk ritual, artinya hubungan secara vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan hablu minallah, itu dalam bentuk ibadah-ibadah ritual kita, ya. Ya, silakan kita terima dulu mungkin.
1: Kita terima penelpon. Ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Pak.
0: Muhammad Irwan dari Bandung ini, ya.
2: Iya, betul. Sambil nunggu suhu, Pak.
0: Iya, silakan Pak Ahmad.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tentang masalah, ya. Kita hidup dalam sehat itu kan. Sehat itu kan sebetulnya ujian, ya. Harus. Ya. Kemudian kalau kita lihat ke rumah sakit, coba ya. Bagaimana kan kita bersyukur ya Allah, saudara di rumah sakit begitu banyaknya, tapi kadang suka berpikir ke sana,

0: kita harus menjaga dengan sehat tuh kan.
1: Ya
0: mulai, dan Allah pun juga katanya tidak akan memberikan beban kepada manusia di luar kemampuan, seperti halnya kan masyarakat kalau semacam saya apalagi juga semacam yayasan yang berusaha ringan juga, tapi saudara-saudara yang di rumah sakit bagaimana itu kan.
1: Ya.
0: Mungkin itu mohon sedikit penjelasan Pak, dan tentang masalah sehat dan Allah memberikan juga kepada manusia di luar kemampuan, tidak di luar kemampuan.
1: Iya, iya. Baik.
0: Pak Yus, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan di Bandung ya, luar biasa beliau ini. Selalu monitor kita di RRI Ternate ya. Sambil menunggu waktu subuh beliau memanfaatkan kesempatan untuk hadir dalam majelis yang mulia ini insyaallah ya. Pak Ahmad Irwan dan para pendengar sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Ya tadi dikatakan bahwa sehat itu nikmat ya. Kemudian apa namanya, ketika diuji dengan cobaan, kadang-kadang dua-duanya juga sebenarnya, sehat maupun sakit itu juga merupakan ujian. Artinya ketika seseorang itu diberikan nikmat kesehatan, dia mampu menghadapi itu atau tidak, mampu memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya atau tidak. Nah, kadang-kadang orang kadang-kadang diberi kesehatan yang baik, justru dia sebaliknya melakukan hal-hal yang justru berseberangan yang apa ditentukan, yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Nanti kadang-kadang sudah jatuh sakit, baru mulai, saya mau beribadah, mau begini, begitu, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, makanya sebenarnya dalam kesehatan ini, ada satu hadis Nabi mengatakan bahwa as-sehatu akbaru minal mal. Kesehatan itu atau sehat itu lebih berharga daripada sejumlah harta benda. Ya. Oleh sebab itu, makanya kita dituntut bagaimana berupaya membiasakan diri, pola hidup sehat dalam berperilaku kita ya. Sebab sehat atau tidak seseorang itu juga termasuk daripada perilaku kita sendiri. Rasulullah mengatakan begini, al-mu'minu kawun ahabu ilallahi minal mu'mini daif. Artinya seorang mukmin yang sehat dan kuat, ya, itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada seorang mukmin yang lemah, yang sakit-sakitan. Ya, nah, kita ini kan sudah diberikan petunjuk oleh Allah, akal pikiran, sampai-sampai ya, sampai-sampai kepada soal tuntunan makan dan minum pun itu diajarkan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang kitab suci yang sangat paripurna. Paman saya berikan contoh Pak Ahmad Irwan ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah katakan begini, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Hai sekalian manusia, jadi diserukan bukan hanya umat Islam saja, tapi diserukan kepada kita seluruh umat manusia, kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah kamu segala rezeki yang ada di muka bumi ini yang Allah ciptakan ya, yang halal lagi baik ya. Ya, halal di sini ada dua macam, halal zatnya, halal juga cara memperolehnya ya. Walaupun mangga itu halal, tapi kalau kita ambil orang punya mangga di halaman rumah tanpa izin, jadinya haram. Ayam itu, daging ayam itu halal, tapi kalau ketika diambil tangkap ayam orang juga jadinya haram ya. Begitu begitu juga baik, baik artinya baik gizinya yang bisa memberikan manfaat kepada diri kita ataupun tubuh kita. Silakan kita terima lagi dulu.
2: Ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, dari Bung Tahir di
1: Sutopo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Bung Tahir. Ya,
3: tentang halal dan tidak halal barang yang haram ini. Kita di masa belum akal balik, atau kita belum pernah dengar penjelasan bahwa barang yang halal haram itu adalah dosa. Lalu kita melakukan, lalu kita bertobat setelah kita sadar, itu apa? Itu diampuni oleh Allah atau tidak tuh? Kita punya sesuatu yang kita makan dulu yang masih belum tahu tentang haram dan halal.
1: Jelaskan sama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bung Tahir di Susupu ya. Kalau seandainya belum sampai kepada kita dakwah Islam atau dakwah agama tentang halal dan haram, nah itu berarti kita melaksanakan sesuatu itu belum, tidak dihukumkan dosa atau tidak. Tapi saya kira datangnya Islam ini kan sudah hampir 15 abad lalu, ya. Nah, kemudian sudah disampaikan berulang kali. Lalu kemudian Allah berikan kita akal pikiran. Makanya di dalam Islam itu Pak Tahir, Bung Tahir menuntut mencari ilmu itu hukumnya wajib. Nah, wajib, wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan berdosa. Nah, kemudian kalau kita kembali kepada pertanyaan tadi, ya, kalau memang kita manusia ini kan kadang-kadang melakukan sesuatu yang berseberangan, itu kan kadang ada godaan hawa nafsu dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya kita sudah melakukan kesalahan perbuatan dosa itu, kemudian kita menyadari diri dan kemudian kita bertaubat, ya, insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asal taubat yang disebut dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu artinya taubat yang dilakukan kemudian sudah berprinsip, berpegang teguh bahwa saya tidak akan melakukan perbuatan dosa itu lagi. Saya kira begitu, Bung Tahir. Karena waktu yang membatasi kita, ya, ya, insya Allah mudah-mudahan berikutnya kita masih, sebenarnya ini masih sampai satu poin lagi nih, sebenarnya sudah harus yang kelima sudah selesai, cuma masih ada satu poin lagi yang belum sempat kita bahas, ya, yaitu apa namanya, wahaya takakabla mautika, artinya gunakanlah masa hidupmu sebelum engkau dijemput oleh malaikatul maut. Insya Allah nanti akan kita lanjut pada hari Kamis, masih ada yang poin yang terakhir ini. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa memberikan manfaat pada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan lahir batin. Amin. Untuk tetap konsisten dan istiqamah dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Terima kasih lebih dan kurangnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Ternate, Anda baru saja mengikuti kuliah subuh bersama Ustadz Usman Muhammad. Semoga apa yang beliau sampaikan tentunya bermanfaat buat Anda, buat kita semua. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan kepada Lembaga Administrasi Negara atau ELAN agar Maluku Utara dijadikan proyek percontohan pengembangan aparatur sipil negara di wilayah kepulauan. Irina yakin anggaran penataan FTJ tetap aman sambil mengawal program infrastruktur kerakyatan di Maluku Utara tanpa pengurangan kuota. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay di 88,5 MHz, pemancar relay rotai di 93,6 MHz, serta RRI program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan kepada Lembaga Administrasi Negara atau ELAN agar Maluku Utara dijadikan proyek percontohan pengembangan aparatur sipil negara di wilayah kepulauan. Usulan ini disampaikan Gubernur Sherly Juanda saat Elikman Forum yang dirangkaikan dengan pelatihan dasar bagi 317 calon pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Maluku Utara. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Sehingga benar-benar bisa menjadi tempat workshop bagi PNS di Maluku Utara dan Indonesia Timur.
2: Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda meminta dukungan Lembaga Administrasi Negara atau LAN agar Maluku Utara menjadi pilot proyek pengembangan aparatur sipil negara di daerah kepulauan. Permintaan tersebut disampaikan langsung kepada Kepala LAN Muhammad Taufik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Profesor Judan Arifakrullah dalam alignment forum yang dirangkaikan dengan pelatihan dasar bagi 317 pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Maluku Utara di Bella Hotel Ternate. Menurut Sherly, karakteristik wilayah kepulauan memiliki tantangan yang berbeda dibanding daerah lain. Karena itu, dibutuhkan model pengembangan yang sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan pelayanan publik di kawasan kepulauan.
1: Mungkin suatu hari BPSDM di Maluku Utara bisa menjadi profit center, bukan hanya meningkatkan kapasitas SDM di Maluku Utara, tapi kita...
2: Selain menjadi daerah percontohan, Gubernur juga menargetkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Maluku Utara berkembang menjadi pusat pelatihan aparatur bagi kawasan Indonesia Timur. Sherly menegaskan, pemerintah Provinsi Maluku Utara siap memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, serta menyiapkan berbagai fasilitas pendukung agar BPSDM mampu menjadi pusat pengembangan kompetensi ASN yang berstandar nasional.
1: Dan kami berkomitmen untuk membangun fasilitasnya, membangun tim pengajarnya sehingga benar-benar bisa menjadi tempat workshop bagi PNS di Maluku Utara dan Indonesia Timur.
2: Melalui dukungan LAN dan BKN, pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di daerah kepulauan dapat menjadi model nasional, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik dan mencetak ASN yang profesional, adaptif serta mampu menjawab tantangan pembangunan di kawasan Timur Indonesia. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, Irina yakin anggaran penataan FTJ tetap aman sambil mengawal program infrastruktur kerakyatan di Maluku Utara tanpa pengurangan kuota. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
3: Anggota Komisi 5 DPR RI Dapil Maluku Utara Irene Yusiana Rupa Putri berkomitmen penuh untuk mengawal dan memperjuangkan alokasi anggaran pembangunan dari pemerintah pusat untuk daerah, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat dan Provinsi Maluku Utara. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan kondisi fiskal pemerintah pusat yang dinamis, Irene menegaskan program-program prioritas masyarakat di daerah tidak boleh terabaikan, salah satunya fokus utama yang sedang ia perjuangkan secara maksimal adalah anggaran penataan kawasan Festival Teluk Jailolo.
4: Karena kita ketahui bersama kondisi fiskal hari ini di pusat itu sangat berat. Tetapi bagi saya hak masyarakat Maluku Utara, hak masyarakat Halmahera Barat di dalam mendapatkan pelayanan yang paripurna dari pemerintah pusat itu tidak boleh terganggu sama sekali.
3: Irene menyatakan seluruh dokumen perencanaan penataan area FTG dari pihak pemerintah daerah telah rampung dan disempurnakan. Saat ini proses keputusan alokasi anggaran berada di tangan pemerintah pusat.
4: Bahwa di pusat sekarang efisiensi terjadi di mana-mana, tetapi menjadi tanggung jawab saya 100% bagaimana terus membawa program baik pemerintah pusat ke daerah. Tidak ada diskriminasi wilayah, apalagi ini Halmahera Barat, apalagi ini Festival Teluk Jailolo yang sangat dekat di hati saya. Jadi saya sedang mengupayakan semaksimal mungkin agar anggaran penataan wilayah khususnya untuk FTJ itu tidak dipotong dari pusat.
3: Selain penataan kawasan FTJ, Irene juga memastikan pengawasan dan pengawalan ketat terhadap berbagai program infrastruktur kerakyatan berbasis aspirasi di Maluku Utara agar tidak mengalami pengurangan kuota. Program-program tersebut mencakup pembangunan jalan, jembatan, program bantuan stimulan perumahan swadaya atau beda rumah, hingga program konektivitas wilayah. Irene menambahkan, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pemerintah daerah, baik bupati maupun gubernur, untuk memastikan data kebutuhan masyarakat di lapangan terpetakan secara akurat. Reporter Novianti Prasabisi melaporkan.
0: Kita ke informasi berikutnya, saudara, masyarakat di Maluku Utara kini dapat menikmati layanan pemasangan listrik yang lebih praktis melalui aplikasi PLN Mobile. Seluruh proses mulai dari pemasangan instalasi, pengurusan sertifikat laik operasi atau SLO, hingga penyambungan listrik dapat dilakukan dalam satu kali pengajuan. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
5: Nah, jadi sekali bayar, pelanggan tinggal tunggu di rumah. Jadi mulai dari instalasi pelanggan bayar, SLO pelanggan bayar, sama biaya penyambungan.
2: Masyarakat di Sofivik ini semakin dimudahkan dalam mengakses layanan pemasangan listrik. Seluruh proses, mulai dari pemasangan instalasi, pengurusan dokumen kelistrikan hingga penyambungan listrik PLN, kini dapat dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile. Komisaris PT Sinar Kencana Halmahera, M. Syahril Sabtu mengatakan, pihaknya telah mulai menerapkan layanan tersebut di wilayah kerja PLN Unit Layanan Pelanggan atau ULP Sofivi. Menurutnya pelanggan yang ingin memasang listrik baru cukup mengajukan permohonan melalui aplikasi PLN Mobile. Di dalam aplikasi itu, pelanggan dapat memilih apakah instalasi listrik sudah tersedia atau belum. Jika belum memiliki instalasi, pelanggan bisa langsung memilih mitra resmi yang terdaftar. Untuk wilayah Maluku Utara, PT Sinar Kencana Halmahera menjadi mitra lokal yang telah terdaftar dan beralamat di Desa Obah Kota Tidore Kepulauan. Pelanggan juga dapat menentukan sendiri kebutuhan instalasi, mulai dari jumlah titik lampu, colokan, hingga pilihan paket jasa dengan atau tanpa material.
5: Nah, jadi sekali bayar, pelanggan tinggal tunggu di rumah. Jadi mulai dari instalasi pelanggan bayar, SLO pelanggan bayar, sama biaya penyambungan di dalam satu kali dalam aplikasi PLN Mobile itu.
2: Syahril menjelaskan, besaran biaya pemasangan bergantung pada paket layanan yang dipilih pelanggan, mulai dari paket satu titik lampu hingga paket dengan beberapa titik lampu dan colokan. Seluruh pilihan telah tersedia di aplikasi. Selain pemasangan instalasi, PT Sinar Kencana Halmahera juga menyediakan layanan penerbitan nomor identitas instalasi atau NIDI. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa instalasi listrik dipasang oleh badan usaha yang memiliki izin resmi sesuai ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
5: Yang menandakan bahwa instalasi listrik itu benar-benar dipasang oleh badan usaha yang memiliki izin. Badan usaha yang memiliki izin ini otomatis badan usaha yang punya tenaga teknik juga yang punya serkom.
2: Tak hanya itu, perusahaan juga melayani proses penerbitan sertifikasi laik operasi atau SLO, sekaligus menangani pemasangan KWH meter melalui kerjasama dengan PLN ULP Sofivi. Dengan layanan terintegrasi tersebut, masyarakat kini dapat mengurus seluruh kebutuhan pemasangan listrik, mulai dari instalasi hingga listrik siap digunakan, melalui satu aplikasi tanpa harus berpindah-pindah layanan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, kita ke berita terakhir. Komisi 2 DPRD Ternate dorong optimalisasi OPD penghasil PAD demi meningkatkan pendapatan daerah di tengah efisiensi anggaran nasional. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
3: Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate menegaskan komitmennya mengawal kebijakan anggaran sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah OPD pengelola PAD. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Ternate Ridwan kepada RRI mengatakan pembahasan KUA PPAS 2027 difokuskan pada OPD yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD. Sejumlah OPD yang menjadi perhatian Komisi 2 meliputi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD.
6: Di Komisi 2 itu lebih perhatian kepada OPD-OPD penghasil PAD, di mana pembahasan KUA PPAS untuk 2027 ini lebih memperhatikan kepada potensi PAD. Dalam hal ini ada Dinas Perinda, terus ada Dinas Koperasi, Pariwisata, terus BP2RD. Tapi komitmen kita di Komisi 2 tetap menggenjot dan memperhatikan mitra Komisi 2 sebagai penghasil PAD untuk bagaimana supaya komitmen pemerintah itu memperhatikan sektor-sektor ini.
3: Oleh karena itu, Komisi 2 akan terus mendorong pemerintah Kota Ternate agar memberikan perhatian lebih terhadap program-program yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah sehingga target PAD dapat tercapai. Pihaknya juga berkomitmen terus mengawal mitra-mitra kerja sebagai pengelola PAD agar pemerintah memberikan perhatian terhadap sektor-sektor tersebut. Di tengah efisiensi transfer ke daerah dan dana bagi hasil, PAD harus menjadi penopang utama sehingga target pendapatan daerah dapat tercapai. Reporter Novianti Marasa Besi melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maya Sarah bersama teknik montase Bung Dani dengan desk editor Novianti Marasabesi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat memulai segala aktivitas atau kegiatan Anda di pagi hari ini. Dan kami hadirkan lagu-lagu hiburan tentunya ya, menyapa Anda di pagi hari ini. Dan kita ketahui Agustus merupakan bulan di mana negara kita Indonesia tercinta ini yang nantinya bakal berulang tahun pada tanggal 17 Agustus. Lagu dari Mendiang Krisi ya, kami hadirkan dengan Negeriku, tentunya menemani Anda di Ternate pagi hari ini. Dan pendengar, buat Anda yang nantinya akan beraktivitas ya, mengendarakan roda 2 maupun roda 4 juga, hati-hati dalam perjalanan Anda nantinya. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Buat adik-adik pelajar juga, buat Anda para pendengar yang nantinya akan bekerja ya, jangan lupa tentunya seragam atau pakaian yang Anda pakai, jangan sampai salah kostum juga. Apa yang mau Anda bawa, apa yang Anda mau gunakan gitu ya, jangan sampai ada yang kelupaan juga gitu pendengar. Untuk pagi hari ini seperti situasi yang sudah kami pantau ya dari studio Prosatria Ternate, di mana adik-adik pelajar ini sudah mulai berangkat ke tempat tujuan ya, atau sekolah masing-masing. Tentunya buat Anda para orang tua juga harus hati-hati dalam perjalanan Anda, karena pada pagi hari ini pastinya jalanan ruang publik pada macet gitu ya, karena orang tua yang mau beraktivitas juga pada berlomba-lomba untuk sampai ke tempat tujuan. Jadi untuk Anda para orang tua dan buat Anda pendengar yang nantinya akan beraktivitas menggunakan jalan raya atau ruang publik ya, pastiin Anda selamat sampai di tempat tujuan. Pendengar, waktu beranjak pukul 6 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur. Kami tim yang bertugas untuk Ternate pagi hari ini, saya Maisara bersama rekan teknik studio Bung Dani ya, dan juga rekan-rekan di pemancar kayu merah. Pendengar, nantinya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif ya pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, di mana topik yang nantinya akan kami bahas yaitu dampak El Nino dan juga mitigasi. Ngomongin soal El Nino ya pendengar, fenomena El Nino, dari BMKG mengumumkan bahwa fenomena El Nino kategori kuat ini telah aktif dan juga diprediksi bertahan hingga awal tahun 2027. Fenomena berpotensi memicu cuaca panas ekstrim, penurunan curah hujan, dan juga ancaman kekeringan di berbagai wilayah termasuk kota Ternate. Dan menindaklanjuti fenomena El Nino, Polsek Ternate Utara ini kembali meminta masyarakat di wilayah hukum Polsek Ternate Utara agar meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melaksanakan aktivitas pembakaran yang memicu terjadinya kebakaran. Imbauan ini juga bukan hanya berlaku pada aktivitas pembakaran di wilayah permukiman padat penduduk ya, namun juga berlaku pada petani yang nantinya bakal melaksanakan pembukaan lahan atau aktivitas perkebunan terutama pada siang hari. Imbauan tersebut disampaikan langsung ke Polsek Ternate Utara AKP Rusli Hanafi saat dikonfirmasi rri.co.id, di mana sebagaimana arahan dari Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman yang ditindaklanjuti Kapolres AKBP Anita Ratna Yulianto. Dan pendengar, beliau juga meminta masyarakat ya untuk melaporkan peristiwa apapun di Polsek Ternate Utara ya, untuk Anda di sekitaran Ternate Utara, atau bisa juga menghubungi layanan kepolisian di 110 yang selalu aktif 1x24 jam melayani keluhan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Jadi mari sama-sama orang waspada, hindari apa yang menyebabkan kebakaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jika tentunya ada hal-hal yang membutuhkan kehadiran anggota, silahkan bisa Anda hubungi ya pendengar layanan kepolisian 110, dan semua laporan bakal insya Allah ditindaklanjuti. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate, kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kita ke informasi lainnya ya, yang tentunya kami hadirkan di Ternate pagi hari ini. Selamat menjalankan segala aktivitas Anda yang Anda lakukan tentunya. Buat om-om bibi-bibi di sekitaran pasar di kota Ternate ya, tentunya sudah melaksanakan kegiatan jual beli. Untuk pagi hari ini semoga berkah untuk jualannya, lancar juga rezekinya. Dan buat petugas kebersihan juga ya, semoga selesai dan ke segala pekerjaannya juga dimudahkan ya, dilancarkan juga, dan tetap sehat, tetap kuat dan semangat tentunya menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Kita harus semangat tentunya dengan apapun yang kita lakukan. Dan mendengar di awal bulan keberkahan ya, lantunan zikir menggema dari Masjid Raya Saiful Hayrat, tepatnya di Kota Sofifi. Pada Sabtu kemarin, ratusan jemaah menengadahkan tangan mengetuk pintu langit dengan harapan yang sama, yaitu memohon agar Indonesia senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap kokoh dalam persatuan dan juga menjadi negeri yang semakin berdaulat, adil dan juga makmur. Zikir dan doa kebangsaan yang digelar kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara ini bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadi bagian dari gerakan serentak yang dilaksanakan Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Meskipun kegiatan nasional dipusatkan di Jakarta ya, semangat yang sama bergema hingga ke daerah sebagai wujud kebersamaan seluruh anak bangsa dalam mendoakan Indonesia. Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe mengajak seluruh masyarakat menjadikan zikir sebagai ikhtiar bersama untuk memohon ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala bagi bangsa Indonesia. Tentunya kemerdekaan bukan hanya dirayakan dengan seremoni, tetapi juga diiringi dengan doa agar negeri ini senantiasa mendapat perlindungan, kedamaian dan kekuatan menghadapi berbagai tantangan. Pendengar, zikir dan doa juga menjadi salah satu rangkaian kegiatan menyemarakan bulan kemerdekaan ya, yang tidak hanya memperkuat nilai-nilai religius tetapi juga mempererat rasa cinta tanah air. Melalui lantunan zikir dan doa yang dipanjatkan bersama, diharapkan optimisme terus tumbuh di tengah masyarakat sehingga Indonesia mampu melangkah menuju masa depan yang lebih maju dan juga sejahtera dengan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami pendengar, nantinya pada pukul 7 ya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi.

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: puasa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Menjelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Sebelum itu kami hadirkan update perkiraan cuaca ya untuk hari ini wilayah Maluku Utara pada Senin 3 Agustus 2026. Untuk pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Hingga siang dan sore hari masih umumnya cerah berawan ya di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk peringatan dini cuaca, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius, terkait kelembapan udara 65 hingga 80%, dan untuk angin tenggara hingga barat laut 10 hingga 40 45 km per jam. Untuk gelombang pendengar 0,5 hingga 2 meter, peringatan ini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Informasi updatean perkiraan cuaca untuk hari ini wilayah Maluku Utara dan sekitarnya pada Senin 3 Agustus 2026 kami hadirkan dari prakirawan cuaca BMKG Sultan Babula Ternate. Dan tepat pukul 7 kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Selamat mendengarkan.

Pendengar, kita ke informasi pertama, informasi daerah. Seorang nelayan asal Desa Bido, Kecamatan Pulau Batang II, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara yang sempat dilaporkan hilang terbawa arus saat melaut pada 7 Juli 2026 lalu akhirnya ditemukan. Korban atas nama Esau Sidemo, 57 tahun, ditemukan dalam kondisi selamat. Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani saat dikonfirmasi pada minggu kemarin ya, tepatnya 2 Agustus 2026, menjelaskan pukul 14 waktu Indonesia Timur. Komsenter Kansar Ternate menerima informasi dari anggota Dewan Dapil Batang II bahwa korban ditemukan dalam keadaan selamat oleh kapal kargo LNG Endeavour berbendera Prancis yang melintas di Samudra Pasifik. Komsenter SAR Ternate kemudian menghubungi keluarga korban di Pulau Batang II dan mendapati nomor telepon kri kapal yang menemukan korban tersebut. Kantor SAR Ternate lalu berkoordinasi kapal LNG Endeavour dan mendapati hasil bahwa korban ditemukan secara visual oleh salah satu awak kapal pada tanggal 1 Agustus 2006 pukul 17 lewat 23 menit di koordinat 7 Samudra Pasifik. Perahu kecil yang digunakan korban tidak terdeteksi oleh radar maupun peralatan navigasi kapal, sehingga penemuan terjadi berkat kejelian awak kapal. Setelah korban terlihat, kapal segera mengubah haluan menuju lokasi. Korban kemudian dievakuasi di atas kapal menggunakan gangway dalam kondisi lemah dan segera diberikan pertolongan awal. Selanjutnya dibawa ke rumah sakit kapal untuk memperoleh perawatan medis berdasarkan konsultasi jarak jauh dengan dokter di Prancis. Setelah kondisinya berangsur stabil, korban yang ditempatkan di kabin untuk menjalani pemulihan hingga siap diserahkan kepada pihak yang berwenang. Kapal saat ini berlayar menuju Yangshan LNG Terminal Shanghai, China dengan estimasi tiba pada tanggal 7 atau 8 Agustus 2026. Basarnas Command Center meminta agar pihak kapal berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Shanghai di Shanghai terkait proses kepulangan korban ke Indonesia. Dan saat ini korban berada di atas kapal LNG Endeavour yang dalam perjalanan menuju China dan terus dipantau kesehatannya oleh tim medis kapal tersebut. Iwan juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada nakoda dan kru kapal LNG Endeavour yang telah menemukan korban dan merawat dengan baik. Basarnas bakal terus memantau perkembangan korban hingga proses pemulangan hingga ke pihak keluarga di Batang II. Kita beralih ke informasi nasional. Kapal motor penumpang KMP Mutiara Santosa 2 dilaporkan terbakar di perairan utara Sumenep, Madura pada minggu 2 Agustus 2026. Tim SAR bersama sejumlah unsur terkait saat ini masih melakukan upaya evakuasi terhadap seluruh penumpang. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan, informasi awal diterima petugas pukul 8 lewat 24 waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut dari Syah Bandar Tanjung Perak terkait adanya kapal yang terbakar di perairan utara Madura. Menurut Nanang, perusahaan memperoleh informasi dari nakoda bahwa kebakaran terjadi sekira pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan laporan tersebut, nakoda tidak dapat dihubungi kembali. Berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai pihak, diketahui posisi kapal berada sekitar 19 mil laut utara Pulau Burung Sapudi. Saat itu, kondisi kapal dilaporkan hampir terbakar habis. Sementara para penumpang bertahan di anjungan dan haluan kapal. Pada pukul 9 lewat 59 waktu Indonesia Barat, proses evakuasi mulai dilakukan oleh TB Hasnur 26. Sementara Pos SAR Sumenep mengerahkan RIP 01 menuju lokasi. Setelah itu juga KN SAR 249 Permadi diberangkatkan dari Surabaya dengan estimasi waktu tempuh sekitar 6 jam. Anang juga menambahkan, pada pukul 10 lewat 20 waktu Indonesia Barat, sejumlah penumpang dilaporkan melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Mereka kemudian dievakuasi oleh TB Hasnur 26 dan kapal British Mentor. Saat itu terdapat 4 kapal yang berada di sekitar lokasi untuk membantu proses penyelamatan. Hingga berita ditulis, proses evakuasi masih berlangsung, belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban maupun penyebab kebakaran kapal. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk Ternate pagi hari ini, kami tim yang bertugas masih bersama saya Maisara dan juga rekan-rekan teknik studio dan pemancar kayu merah. Selamat beraktivitas tentunya buat Anda. Dan hati-hati dalam perjalanan Anda ya, yang lagi sementara menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan pendengar, kami update ya informasi-informasi terkini dari portal kami KBRN RRI Online. Kita ke informasi di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara ya bergerak cepat merespon perubahan warna air laut di perairan Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan yang memicu dugaan pencemaran lingkungan. Dan Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Maluku Utara memastikan bakal menerjunkan tim untuk melakukan identifikasi dan juga pengambilan sampel guna mengetahui penyebab pasti fenomena tersebut. Dan PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, Kadri Laetje, menegaskan bahwa hingga saat ini dugaan pencemaran masih memerlukan pembuktian melalui kajian ilmiah ya. Jadi ini semua masih dugaan. Intinya DKP nantinya bakal menerjunkan tim mengambil sampel perairan Laut Obi dan Halmahera Selatan dan sekitarnya yang telah berubah warna demi kehidupan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Dan nantinya pendengar, ada dua kemungkinan yang menjadi fokus penyelidikan. Pertama, fenomena blooming algae atau ledakan populasi alga akibat musim kemarau panjang yang dapat memicu pembalikan masa air atau upwelling dan menyebabkan kematian ikan secara massal karena berkurangnya kadar oksigen. Kemungkinan kedua yaitu akumulasi limpasan atau run off limbah dari aktivitas industri pertambangan maupun pertambangan rakyat yang masuk ke limbah juga diduga dapat berinteraksi dengan fitoplankton sehingga memicu terbentuknya alga hijau beracun yang berpotensi membahayakan ekosistem perairan apabila kualitas perairan mengalami penurunan. DKP Maluku Utara juga menerjunkan tim sampling dari Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan UPT DKP untuk mengambil sampel di sejumlah titik perairan Obi dan sekitarnya. Pengujian bakal mencakup 3 kategori utama pencemaran yaitu parameter fisika, biologi, dan kimia sehingga sumber pencemaran dapat diidentifikasi secara komprehensif. Hasil analisis juga nantinya bakal menjadi dasar bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama instansi terkait dalam menentukan langkah penanganan apabila ditemukan indikasi pencemaran yang membahayakan lingkungan maupun sumber daya perikanan. Fenomena perubahan warna perairan di Pulau Obi dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir pendengar ini menjadi perhatian publik ya, setelah muncul dugaan bahwa kondisi berkaitan dengan aktivitas industri pertambangan di wilayah tersebut. Dan pemerintah daerah juga menegaskan seluruh kesimpulan bakal didasarkan pada hasil uji laboratorium dan juga investigasi lapangan.

0: iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate, masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, untuk beragam informasi lainnya ya, kami update informasi di mana masyarakat kembali mendapat kabar terbaru. Ini terkait harga BBM non-subsidi ya, jenis bensin dan solar pada 1 Agustus 2026. Sejumlah operator SPBU dari Pertamina, BPAKR, Shell hingga Vivo melakukan penyesuaian harga pada beberapa produk BBM mereka. Nah, perubahan harga didominasi penurunan untuk produk bensin dengan angka oktan atau RON 92, RON 95 hingga RON 98. Di sisi lain, pendengar, beberapa produk diesel atau solar justru mengalami kenaikan harga dibandingkan periode sebelumnya. PT Pertamina Patraniaga menurunkan harga Pertamax atau RON 92 ini menjadi Rp15.950 per liternya. Harga tersebut turun Rp300 ya dari sebelumnya, yaitu Rp16.250 per liter, menjadikan Pertamax sebagai BBM RON 92 dengan harga paling murah. Selain Pertamax, pendengar, Pertamax Green 95 juga ini turun ya menjadi Rp16.600 per liter dari sebelumnya Rp17.000 per liter. Sementara Pertamax Turbo mengalami penurunan paling besar, yaitu Rp1.000 per liter menjadi Rp18.300 dari sebelumnya Rp19.300 per liter. Berbeda dengan produk bensin, harga BBM diesel juga ya pendengar. Nah, untuk BBM diesel pendengar, untuk BBM diesel ini di mana ya non subsidi Pertamina tidak berbeda dengan produk bensin, harga BBM diesel atau solar non subsidi Pertamina tidak mengalami perubahan. Pertamina Dex tetap dijual Rp21.150 per liter, sedangkan Dex Lite masih dipatok Rp19.700 per liter. Sementara BPAKR juga melakukan penyesuaian harga untuk produk bensinnya pada Agustus 2026. BP 92 kini dibanderol Rp16.130 per liter setelah turun Rp540 dari harga sebelumnya Rp16.670 per liter. Dan kenaikan harga diesel atau solar terjadi di SPBU Shell. Selfie Power Diesel kini dijual Rp21.910 per liter atau naik Rp570 dibandingkan harga pada bulan Juli 2026. Sementara itu, hingga awal Agustus 2026, Shell juga belum kembali memasarkan produk bensin, yaitu seperti produk Shell Super, Shell V Power, maupun Shell V Power Nitro Plus di jaringan SPBU yang dipantau. Penyesuaian harga serupa juga dilakukan Vivo Energist Indonesia. Revo 92 turun menjadi Rp16.130 per liter dari sebelumnya Rp16.670 per liternya. Lalu BBM Revo 95 turun menjadi Rp16.760 per liter dari harga sebelumnya Rp17.240 per liternya. Berbeda dengan produk bensinnya, diesel Primus milik Vivo mengalami kenaikan menjadi Rp21.910 per liter. Harga tersebut naik Rp570 dibandingkan bulan sebelumnya. Dari updatean harga BBM non subsidi Agustus 2026 ya, di mana bensin turun, kita ke tarif listrik PLN terbaru Agustus 2026, di mana pelanggan PT PLN Persero ini nggak perlu khawatir ya, jadi don't worry menghadapi tarif listrik pada awal Agustus 2026. Pemerintah memastikan tarif listrik untuk seluruh pelanggan subsidi maupun non subsidi masih tetap berlaku tanpa perubahan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian tarif tenaga listrik triwulan 3 2026 yang berlaku sejak Juli hingga September 2026. Nah, dengan demikian, tarif listrik pada periode 1 hingga 7 Agustus 2026 masih sama. Pemerintah memutuskan tidak menaikkan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi. Sementara itu, pendengar, 24 golongan ya pelanggan bersubsidi tetap memperoleh bantuan tarif tentunya dari pemerintah. Informasi tersebut pendengar bisa Anda dapatkan juga ya, bisa Anda akses juga di portal kami KBRN RRI online. Tetap bersama kami.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita ke informasi pertama, informasi daerah. Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara bersama pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan inflasi daerah. Kegiatan tersebut diwujudkan melalui penanaman perdana demonstration pot atau dempot bawang merah varietas Bima Brebes. Program yang melibatkan kelompok tani sumber rezeki ditandai dengan penanaman perdana di lahan pertanian Desa Tutuling Jaya, Kecamatan Wasile Timur pada Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan merupakan upaya meningkatkan produksi komoditas hortikultura strategis dan juga mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Fadil Muhammad, mengatakan penguatan ketahanan pangan memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, peningkatan produksi komoditas strategis, khususnya padi dan bawang merah, menjadi langkah penting untuk menjaga ketersediaan pasokan, mengurangi ketergantungan dari luar daerah, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kesejahteraan pertanian. Fadil menegaskan Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang moneter, makro prudensial, dan sistem pembayaran memiliki komitmen untuk mendukung penguatan sektor pertanian. Komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara. Beralih ke informasi nasional, PT Kereta Api Indonesia membukukan pendapatan sebesar 17,96 triliun rupiah pada semester 1 atau kuartal pertama 2026. PT Kereta Api Indonesia Group melayani sebanyak 258.953.359 pelanggan penumpang selama paruh pertama tahun 2026. Perseroan memperkuat sinergi transformasi bisnis bersama Danantara Indonesia guna meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Vice President Corporate Communication Kereta Api Indonesia Ane Purba memberikan keterangan resmi mengenai capaian kinerja bisnis tersebut. Pertumbuhan layanan penumpang serta peningkatan produktivitas operasional menjadi faktor pendorong utama keberhasilan bisnis perseroan. Jumlah total pelanggan Kereta Api Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,55%. Sepanjang periode tersebut, layanan skema Public Service Obligation atau PSO mendominasi keseluruhan volume angkutan penumpang dengan porsi 90,79%. Dan dukungan pemerintah melalui skema penugasan memperluas jangkauan operasional moda transportasi. Masyarakat luas memperoleh akses sarana transportasi publik terjangkau untuk menunjang mobilitas antar wilayah secara konsisten. Demikian lintas informasi, pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Beberapa saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate pagi ini dengan topik yang akan dibahas yaitu dampak El Nino dan mitigasi. Narasumber yang akan hadir yaitu pada edisi pagi hari ini, Senin 3 Agustus 2026, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, dengan mewakili Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara, Bapak Desindra Dedi Kurniawan, SPMSI, dan untuk narasumber kedua, yaitu Sekretaris BPBD Maluku Utara, Bapak Rizval Tri Budianto, STMT. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate, beberapa lagu hiburan akan kami hadirkan, dan beberapa saat lagi ya tentunya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate pagi yaitu dengan topik dampak El Nino dan juga mitigasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

City.

Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate pagi hari ini. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line interaktif 0921312521 atau di WhatsApp kami 0821203750. Tidak lupa juga Anda bisa membersamai kami di 0811400011082 untuk topik yang nantinya akan dibahas, yaitu dampak El Nino dan juga mitigasi. Tetap mempersamai kami dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zaki kembali hadir untuk program Ternate Pagi ini, sesi dialog interaktif edisi hari ini 9/3 Agustus 2026. Selamat pagi untuk pendengar yang saat ini berada di jalan, lagi mendengarkan kita ataupun di mana saja berada yang lain dari Pro 1. Pagi ini sesi dialog interaktif kita akan membahas terkait dengan dampak El Nino dan mitigasi. Seperti yang kita ketahui bahwa El Nino merupakan fenomena yang terjadi di 2026 ini yang mengakibatkan musim kemarau di Indonesia ini jadi lebih panjang, dan ancamannya terjadi kekeringan di sejumlah titik di kabupaten kota di Maluku Utara. Dan nanti kita akan membahas hal tersebut serta mitigasinya bersama narasumber yang sudah hadir di studio pagi ini. Selamat pagi, saya sapa langsung untuk Bapak Desindra Dedi Kurniawan, SPMSI. Assalamualaikum Pak Indra. Assalamualaikum Pak Indra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Zaki dan selamat pagi para pendengar RRI di Maluku Utara.
0: Baik, Pak Indra adalah Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate. Dan pendengar juga, kita akan undang narasumber kita yang akan bergabung di line telepon kita, yaitu Pak Rizval Tri Budianto, Sekretaris BPBD Provinsi Maluku Utara. Seperti yang kita ketahui bahwa BPBD juga ini akan melaksanakan rakor di Halmahera Utara besok. Untuk rakor sendiri melibatkan sejumlah BPBD di kabupaten kota, dan isu hangat yang akan dibahas dalam rakor tersebut salah satunya adalah fenomena El Nino dan kemarau berkepanjangan tentunya. Kita langsung ke narasumber kita yang pertama untuk mengawali dialog kita pagi ini. Mungkin Pak Indra bisa menggambarkan sedikit ke pendengar kita fenomena El Nino dan kemarau yang sementara melanda wilayah Maluku Utara ini sendiri. Silakan Pak.
1: Ya. Baik, terima kasih Bang Zaki. Sebelumnya kami sampaikan juga terima kasih kepada RRI Ternate yang sudah memberikan kesempatan kepada kami memfasilitasi BMKG terkait dengan kegiatan dialog pagi hari ini untuk kita membahas perkembangan musim kemarau dan El Nino di Maluku Utara ya. Jadi memang saat ini kenapa kami kemarin juga koordinasi dengan RRI dan menganggap bahwa acara pagi hari ini sangat penting sekali untuk masyarakat Maluku Utara. Memang ketika kita melihat dinamika cuaca dan iklim di Maluku Utara, khususnya faktor globalnya, regional dan faktor lokal ini, kami merasa bahwa ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat, dan melalui corong RRI ini harapannya informasi ini bisa sampai ke seluruh masyarakat di Maluku Utara, karena RRI ini kan bisa dijangkau Pak ya, jangkau Bang Zaki ya, dijangkau ya, sampai Kepulauan Sula dan Taliabu itu ya. Nah jadi memang pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate ini akan menyampaikan bagaimana perkembangan musim kemarau, kemudian bagaimana kondisi El Nino sampai per hari ini seperti apa. Kemudian nanti yang paling penting sebetulnya adalah real action atau mitigasi bencana terkait bencana hidrometeorologi kering yang harus kita siapkan di Maluku Utara. Ya. Jadi kalau kita bicara terkait musim kemarau, memang sebetulnya kita ini di bulan Juli, Agustus, September ini masuk musim kemarau sebetulnya. Itu sudah lumrah, karena itu sudah siklus setiap tahun ya. Iya. Jadi kalau kita berbicara masalah pola iklim di Maluku Utara, Maluku Utara ini adalah polanya adalah ekuatorial, tapi tipe 2. Ada tipe 1. Kalau saya di Sumatera pernah merasakan tipe 1, artinya tidak pernah merasakan musim kemarau Bang Zaki. Jadi hujan tidak terus, Sumatera Barat itu, daerah Padang. Kemarau, itu. Ya. Baik. Kalau Maluku Utara ini sebetulnya tipe 2, ekuatorial tipe 2 yang mana masih merasakan musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, musim kemarau ini di Maluku Utara itu sebenarnya relatif cukup pendek, ya Juli, Agustus, September.
0: Normalnya ya?
1: Tiga bulan, empat bulan. Gitu. Nah, tetapi yang menjadi permasalahan adalah pada saat ini di tahun 2026 ini, selain kita ini di bulan Juli nanti sampai dengan Oktober itu memasuki musim kemarau, itu kita sekarang ini kan mengalami namanya El Nino ya. Di mana El Nino ini sebetulnya sih bukan fenomena cuaca yang terjadi di Indonesia sebetulnya.
0: Anomali ya.
1: Iya, El Nino ini sebetulnya adalah fenomena cuaca ocean ya, di Samudra Pasifik ekuator bagian tengah. Di mana di situ ada wilayah yang kita kenal dengan Nino 34. Di mana di situ akan dimonitoring bagaimana perkembangan si surface temperaturnya, apakah menghangat apa mendingin. Nah, saat ini di sana itu menghangat, ya. Anomalinya panas di sana itu, sehingga ini menjadi indikator terjadinya El Nino di Indonesia. Nah, kebetulan juga ini di masa musim kemarau, sehingga di satu sisi kita musim kemarau curah hujannya sedikit, ditambahi El Nino semakin berkurang lagi. Nanti akan saya sampaikan bagaimana kondisi realnya. Jadi yang pertama, pantauan dari BMKG ya, anomali si surface temperatur ini di Samudra
0: Pasifik,
1: ya, Pasifik ekuator bagian tengah atau kita kenal dengan Nino 34, pada dasarian Juli 2 atau pertengahan Juli itu menunjukkan nilai sebesar plus 2,26. Ya, padahal memang sebetulnya si kalau kita lihat secara ini ya, secara bulanan itu Mei, Juni, Juli itu indeks ENSO-nya atau anomali di Nino 34 itu plus 1,55. Ya, artinya begini, 1,55 itu secara indikator itu sudah menunjukkan kuat gitu ya. Jadi ini El Nino event itu ditandai ketika si surface temperaturnya di Samudra Pasifik ekuator bagian tengah itu di atas 0,5, itu sudah masuk event El Nino-nya sebenarnya. Ya, bukan puncaknya. Jadi kalau anomali suhunya itu di atas 0,5, artinya suhunya lebih hangat ya dari normalnya, dari rata-ratanya di atas 0,5 itu sudah masuk El Nino sebenarnya dalam kategori lemah. Jadi 0,5 sampai 1 itu lemah, Bang Zaki. Kemudian 1 sampai 1,5 itu moderat ya atau menengah. Kemudian di atas 1,5 itu kuat. Nah, di atas 2 itu sangat kuat. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa BMKG dan beberapa lembaga meteorologi klimatologi dunia itu memprediksi El Nino 2026 ini akan mencapai level sangat kuat.
0: Sangat kuat.
1: Iya. Karena di dasarian 2 Juli ini aja itu sudah nilainya sudah plus 2,26. Ya, jadi saat ini 1,5 artinya di atas 1,5. Ya, anomalinya di atas 1,5 itu sudah kuat. Kalau sampai nanti lebih dari 2, nah itu sangat kuat.
0: Baik.
1: Nah, sangat kuat ini pernah terjadi di tahun 98. Ya. 98 itu kekeringan yang cukup panjang, bahkan juga terjadi gejolak politik tahun 98 kan. Baik. Kemudian juga 2015. Ya,
0: ada kebakaran.
1: Iya. Bahkan ada yang ilmuwan NASA itu menyampaikan bahwa itu adalah seperti apa istilahnya El Nino Godzilla gitu. Walaupun BMKG kurang pas kalau kita saat ini mengatakan bahwa ini El Nino Godzilla gitu. Tetapi memang secara real, secara data saat ini memang El Nino itu mengarah ke kuat karena saat ini nilainya sudah 1,5 indeksnya. Iya. Jadi saat ini kita sudah mengalami El Nino kuat sebetulnya ya.
0: Baik.
1: El Nino kuat. Nah, diprediksi memang nanti di Agustus September itu ada peningkatan di atas 2. Nah, itu kita akan mengalami El Nino yang istilahnya sangat kuat gitu ya.
0: Baik.
1: Nah, itu yang pertama. Kemudian ditambah lagi memang di Indonesia ini juga kita berbarengan dengan musim kemarau. Nah, itu tadi sampaikan tadi.
0: Baik.
1: Kita saat ini musim kemarau, sehingga musim kemarau yang curah hujannya sudah berkurang, ditambah lagi El Nino, ini semakin memperkuat apa namanya dampak kekeringan di wilayah Indonesia. Ya. Jadi saya sampaikan dulu ya, Bang Zaki, data-datanya ya.
0: Ya.
1: Jadi kalau tadi saya berbicara masalah indeks ENSO-nya, itu saat ini kita sudah plus 2,25 ini, artinya sudah masuk kuat sebetulnya, tetapi akan dipantau lagi.
0: Baik.
1: Untuk perkembangan di dasarian selanjutnya seperti apa. Tetapi memang prediksi BMKG dan beberapa lembaga, kemungkinan besar memang 2026 ini kita akan mengalami El Nino sangat kuat gitu. Bukan kuat lagi tapi sangat kuat.
0: Sangat
1: gitu ya.
0: Kuat.
1: Sehingga ini akan berdampak cukup signifikan terhadap curah hujan yang ada di Indonesia, khususnya juga di Maluku Utara kan gitu.
0: Kira-kira sampai bulan apa nih batas musim kemarau pas versus El Nino ini?
1: Iya, jadi kalau musim kemarau itu sebetulnya normalnya Maluku Utara itu bulan, yang saya sampaikan 3 bulan aja, 3 bulan sampai 4 bulan ya, Juli, Agustus, September, iya, mungkin Oktober sudah mulai hujan kan gitu, 3 bulan saja. Tetapi 3 bulan ini kalau ditambah dengan adanya event El Nino ini, nah ini benar-benar kering. Bahkan pantauan dari BMKG ya, yaitu hari tanpa hujan yang update di dasarian Juli 3 atau akhir Juli kemarin, jadi kita update sampai akhir Juli itu wilayah Maluku Utara yang kategori tidak menerima curah hujan sangat panjang, artinya ini sudah banyak wilayah yang warnanya itu sudah pink sama coklat gitu. Nah, artinya sudah banyak wilayah Maluku Utara ini yang tidak menerima hujan sama sekali. Ya, tidak ada hujan sama sekali itu.
0: 2 bulan terakhir.
1: Iya. Ini kalau sudah warna pink, ya itu sudah kategori sangat panjang kalau warna pink, very long. Jadi sudah 31 sampai 60 hari tidak ada hujan sehari pun. Karena HTH itu prinsipnya kalau misalkan ini sudah 30 hari nih, enggak ada hujan sama sekali. Kemudian di hari 31 ada hujan, walaupun hanya 1 jam atau 30 menit, itu sudah akan berubah jadi hijau. Ini kita lihat hari tanpa hujan ini sudah banyak yang warna pink di. Ini saya lihat secara spasial ya, di Morotai sudah ada yang warna pink, artinya sudah sangat panjang. Kemudian Halmahera Utara itu juga banyak pink dan coklat, kemudian Halmahera Barat, kemudian Haltim belum ada yang pink tapi sudah warna coklat.
0: Sudah ya. Warna coklat ya.
1: Ya, artinya sudah panjang, sudah panjang. 21 sampai 30 hari benar-benar tidak ada hujan sama sekali.
0: Ya.
1: Ya. Kemudian Halsel juga. Hasil ya, Halsel ada yang warna pink dan coklat banyak. Kemudian Pulau Obi, ya. Kemudian juga Kepulauan Sula itu juga ada warna coklat. Artinya sebagian besar Maluku Utara ini sudah banyak wilayah-wilayah yang masuk kategori sangat panjang atau very long, tidak mengalami hujan sama sekali, yaitu 31 sampai 60 hari. Nah, ini akan kita pantau nanti kalau lebih besar dari 60 hari, lebih dari 2 bulan benar-benar enggak ada hujan setetes pun, maka itu sudah masuk kategori ekstrim. Ya, atau kekeringan ekstrim atau extreme drought. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama bahwa hari tanpa hujan ini menjadi patokan bagi BMKG dan pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat baik provinsi maupun kabupaten kota untuk meningkatkan kewaspadaan. Baik. Ya, karena kalau kita bicara bencana hidrometeorologis itu ada bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, longsor dan sebagainya. Ya, kemudian ada bencana hidrometeorologi kering. Nah, seperti kekering ini seperti ini. Nah, dampaknya apa? Kalau hari tanpa hujannya sangat panjang ini, yang pertama terjadi kekeringan meteorologis. Kekeringan meteorologis artinya curah hujan ini sangat sedikit, bahkan tidak ada hujan sama sekali. Nah, dampaknya pertama apa? Sumber air minum. Ya, kalau saya pengalaman di Jawa, Sumatera, itu sudah banyak sumur-sumur warga itu yang kering. Jadi BPBD itu sudah mulai melakukan pasokan, ya, tangki-tangki air sudah masuk. Nah, itu kekeringan meteorologis yang berdampak kepada pasokan air, ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Karena banyak warga yang masih mengandalkan dari sumur, kan, gitu. Kemudian yang kedua yang perlu waspadai adalah kekeringan ini, meteorologis ini akan berdampak juga kepada pertanian, sektor pertanian. Bisa dibayangkan kalau 2 bulan berturut-turut 60 hari tidak ada hujan sama sekali, nah itu pertanian pasti akan terganggu, khususnya yang menanam padi kan gitu kan. Ya, nanam padi itu pasti akan terjadi poso, bahkan gagal panen kan. Nah sebaiknya, makanya sehingga dinas pertanian terkait atau teman-teman OPD pertanian itu sudah menyesuaikan pola tanamnya. Kalau seperti ini apa yang harus ditanam gitu? Apakah tanaman yang sesuai dengan kemarau itu kan banyak ya, seperti mungkin tembakau atau kemudian kacang, apa palawija dan sebagainya. Nah, itu disesuaikan gitu. Kemudian yang paling penting lagi adalah dampak dari El Nino ini, kekeringan di Maluku Utara ini adalah sudah banyak mulai muncul hotspot.
0: Hotspot
1: titik api. Ya, titik api ini. Dari pantauan kami dari BMKG, saya tadi pagi baru download dari Sipongi, ya, dari data dari Kementerian Kehutanan. Nanti teman-teman bisa dibuka juga Sipongi, aplikasi Sipongi itu. Walaupun BMKG juga ada dari Himawari, itu di bulan Juli kemarin, tanggal 1 sampai 31 Juli 2026, itu dari Sipongi tercatat di Maluku Utara ini sudah ada 18 titik api atau hotspot.
0: Di kabupaten kota mana saja
1: itu? Itu dengan kategori confidence-nya high atau tinggi, tinggi ya. Artinya apa? Sebenarnya di peta hotspot itu kan ada tingkat confidence-nya kan. Ada yang 30% rendah, kemudian menengah 30 sampai 80, di atas 80 itu high. Ya, ini tadi saya ambil di aplikasi Sipongi itu dengan satelitnya itu sensornya adalah Terra Aqua. Kalau satelitnya banyak ada MODIS, ya NASA MODIS, yeah, kemudian SNPP, kemudian NOAA 2000. Tapi ini adalah satelit yang sifatnya polar gitu kan. Jadi gini, perlu kami sampaikan bahwa satelit yang digunakan oleh pemerintah Indonesia itu banyak, ya, dan lembaga yang memantau seperti juga banyak. Ada Sipongi, Sipongi itu Kementerian Kehutanan. Kemudian BMKG juga. BMKG juga memantau hotspot, BMKG itu menggunakan Himawari 9. Ya. Bedanya kalau BMKG Himawari 9 ini satelit adalah geostasioner. Dia tetap 35.000 km di atas Papua. Dia tetap stay di situ. Ya, stuck. Itu sebenarnya bukan milik BMKG atau milik Indonesia. Miliknya Jepang gitu ya. BMKG sampai sekarang belum punya satelit ya.
0: Kita nebeng ya.
1: Iya, nebeng. Jadi mudah-mudahan lah nanti kalau memang ini Indonesia bisa bikin satelit sendiri ya. Gitu. Sendiri. Katanya teman-teman Indonesia masih bisa bikin keris nih, belum bisa bikin satelit gitu.
0: Mudah-mudahan bisa ya. Kita berdoa saja. Ya. Itu dari titik api yang terlihat atau terbaca.
1: Ya, ini dari data Sipongi. Ini yang high loh ya, yang confidence-nya di atas 80%. Tingkat kepercayaannya itu saya tadi download di data Sipongi dari Kementerian Kehutanan itu. Itu di bulan Juli kemarin itu yang cukup banyak di Halsel, Halmahera Selatan. Ya, Halmahera Selatan itu ada 11
0: titik api ya.
1: Ya, dengan satelit NASA MODIS, ya sensornya Terra Aqua ya. Itu memang sudah dipakai oleh Kementerian Lembaga.
0: Sebentar Pak Indra, kalau misalnya sudah terbaca oleh Sipongi seperti itu yang dikatakan Pak Indra, ini potensi apinya sudah berapa persen nih Pak?
1: Itu apakah kalau sudah di atas
0: membara atau sudah menyala?
1: Iya, gitu? Kalau sudah di atas 80% artinya sudah kebakar sebetulnya itu mungkin. Iya. Ya. Cuma memang perlu perlu ground truth-nya ya. Perlu diverifikasi lagi. Karena memang kadang-kadang satelit itu juga menangkap. Misalkan gini Pak,
0: orang bakar lahan.
1: Iya, ada orang bakar api. Iya, itu terdeteksi ketika dia buka lahan, juga bakar ini. Bahkan cerobong asap pun itu bisa terdeteksi di
0: asap pabrik.
1: Iya. Atau rumah yang menggunakan kaca atau rumah yang menggunakan seng yang ini dengan pantulan yang panas tinggi itu bisa terdeteksi juga. Tetapi kalau tingkat kepercayaannya itu high, confidence-nya itu high di atas 80%, ini harusnya dicek emang ini harusnya. Iya, biasanya kami kalau kebetulan saya di Sumatera 6 tahun di daerah Kahruta di Palembang, itu kalau sudah ada high ini itu teman-teman Satgas Darat itu sudah merangsek ya. Teman-teman dari Manggala Agni, kemudian TNI Polri itu sudah bergerak sebetulnya. Dengan tingkat confidence yang di atas 80%. Nah, ini di bulan Juli pantauan dari satelit ini ada 18, paling banyak 11 titik itu di Halmahera Selatan. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman di Halmahera Selatan, khususnya BBBD. Ya, termasuk juga OPD di sana, ada BBBD, kemudian juga ada Dinas Kehutanan barangkali di sana. Kemudian mungkin ada juga Damkar di sana ya. Nah, itu adalah OPD-OPD yang terlibat nanti ketika terjadi memang titik api atau hotspot di sana. Kemudian Halmahera Barat itu juga cukup banyak tercatat.
0: Oh, Halbar ya?
1: Iya, Halbar. Halbar itu ada 6, kemudian Halut ada 1.
0: Halut ada 1
1: ya? Iya. Itu di bulan Juli kemarin ya, data dari Sipongi. Kemudian di 24 jam terakhir, saya buka ini tanggal 3, ada jadi terbaru. Di awal Agustus itu sudah 5.
0: Di mana saja itu?
1: Di Maluku, di Halmahera Selatan, Halsel lagi itu ada 2.
0: Baru lagi ya?
1: Iya, kemudian Halbar 2, Halut 1. Jadi kayaknya perlu diwaspadai kalau hotspotnya ini Halsel sama Halbar ini mungkin. Apakah di sana juga masih banyak hutan atau gambut mungkin ya? Karena kemarin saya juga sempat di medsos, itu di Taliabu sudah terjadi kebakaran.
0: Taliabu ya?
1: Iya, Taliabu. Nah, di Tali Abu itu sudah kebakaran dan di sana ada gambut. Infonya di medsos. Nah, saya kurang paham apakah betul memang di Tali Abu itu ada gambut. Nah, kalau ada gambut ini sangat berbahaya.
0: Rawan sekali.
1: Iya, karena kebakaran hutan di Indonesia khususnya Sumatera di Kalimantan itu kan gambut. Iya, gambut ini. Baik. Nah, itu dari sisi ini apa namanya? Dari sisi titik hotspot itu sudah kelihatan ya bahwa ternyata memang sudah ada peningkatan hotspot itu seiring dengan berkurangnya curah hujan di Maluku Utara. Nah, ini perlu diwaspadai sebetulnya.
0: Baik, Pak Indra, tahan sebentar, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah bergabung, Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate, Bapak Faisal Harun Dano Husein. Selamat pagi, Pak Faisal. Assalamualaikum Pak Kadis. Sehat ya Pak Kadis?
2: Sehat.
0: Pak Kadis, pagi ini kita berbicara tentang fenomena El Nino dan mitigasinya. Yeah. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Ternate, Tidore ini cukup merasakan dampak kemarau yang berkepanjangan dan tidak ada hujan sama sekali. Kalau kita hampir mendengar setiap hari, pasti ada suara sirine pemadam kebakaran yang menerima laporan, baik itu kebakaran rumah maupun kebakaran lahan dan lain-lain. Nah, kita pengen tahu juga di Ternate banyak sekali kelompok tani yang ada di Kota Ternate. Mereka ini petani-petani yang produktif gitu ya, karena memang menopang kebutuhan komoditi yang ada di sejumlah pasar yang ada di Ternate. Sejauh ini antisipasi dari Dinas Pertanian sendiri bagaimana untuk kebutuhan air bagi para petani? Mungkin Pak Kadis punya data dan bisa sampaikan ke pendengar kita. Silakan.
2: Ya, siap. Terima kasih Bang Jaki, Pak Indra izin. Ya, silakan, Pak. Jadi memang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Indra tadi, Ternate memang sudah masuk dalam ini apa musim kemarau nih, kekeringan, sehingga kondisi ini dapat berdampak pada penurunan ketersediaan air dan produktivitas tanaman, sehingga potensi dampak yang akan terjadi ini yang pertama mungkin berkurangnya ketersediaan air, terus kelembaban tanah menurun dan tanaman lebih cepat mengalami stres akibat kekurangan air. Terus resiko kebakaran lahan meningkat. Dan mungkin yang terakhir, serangan hama dan penyakit tertentu berpotensi meningkat. Olehnya itu, kami dari Dinas Pertanian Kota Ternate, memang ini Pertanian Kota Ternate ini kami tidak memiliki apa ya, maksudnya untuk tanaman pangan itu, kami tidak ada sawah ya.
0: Baik. Lahan pertanian yang besar gitu nggak ada.
2: Iya, jadi kita cuman spot-spot aja.
0: Baik.
2: Sehingga di Kota Ternate ini khusus untuk komoditas rentang terdampak yaitu hortikultura ya.
0: Hortikultura.
2: Nah, di antaranya ada cabai rawit,
0: tomat,
2: cabai keriting, tomat, bawang merah, sayur-sayuran seperti kangkung, sawi, bayam, terung, kacang panjang dan ketimun. Sedangkan di perkebunan itu ada pala, cengkeh, kelapa. Langkah konkret Dinas Pertanian Kota Ternate yang kita lakukan, yang pertama mungkin pendampingan oleh penyuluh pertanian. Ya, kita berkolaborasi dengan penyuluh pertanian yang notabene sekarang sudah pegawai pusat ya, sudah ditarik ke kementerian. Terus kita memonitoring kondisi tanaman secara berkala. Selanjutnya edukasi dan penyuluhan teknik budidaya saat musim kemarau. Selanjutnya mendorong penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air. Selanjutnya lagi kita mendorong penggunaan mulsa. Terus jadi mulsa dan teknik irigasi yang efisien. Dan yang pasti kita terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memanfaatkan informasi cuaca sebagai dasar penentuan waktu tanam. Dan tadi sudah disinggung oleh Pak Indra terkait dengan pola tanam. Terus rekomendasi teknis per komunitas untuk cabai dan tomat. Yang pertama mungkin petani harus gunakan mulsa plastik. Terus penyiraman pagi dan sore, tambahkan pupuk organik, pangkas tunas air secara teratur. Nah, sedangkan untuk komoditi bawang merah, gunakan sprinkler secara terjadwal, hindari genangan air, beri pupuk sesuai dosis, pantau serangan trips dan ulat. Sedangkan untuk ini sayur-sayuran, penyiraman rutin dengan volume secukupnya, gunakan naungan sementara bila suhu sangat tinggi, panen pada umur optimal. Terus untuk tanaman perkebunan, bersihkan gulma di sekitar tanaman, tambahkan bahan organik di sekitar perakaran, lakukan penyiraman pada tanaman muda bila memungkinkan. Jadi kami sangat mengharapkan peran petani dalam kondisi seperti ini. Jadi barangkali hal-hal yang petani harus lakukan adalah sesuaikan waktu tanam dengan kondisi cuaca, hemat penggunaan air, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Ini sudah diinstruksikan oleh Pak Wali Kota.
3: Imbauannya.
2: Iya. Terus rutin memantau kondisi tanaman, segera lapor kepada PPL bila terjadi kekeringan atau serangan OPT, organisme pengganggu tanaman. Terus tingkatkan gotong royong dalam pengelolaan sumber air. Hasilnya kita melakukan upaya pengelolaan air, buat dan rawat penampungan air, perbaiki saluran irigasi, gunakan irigasi efisien, tampung air hujan apabila turun hujan, dan gunakan air sesuai kebutuhan, tidak boros. Harapan kita nantinya risiko gagal panen dapat ditekan, terus produksi pertanian tetap terjaga, pendapatan petani meningkat, ketahanan pangan Kota Ternate tetap terpelihara. Ini juga arahan dari Pak Menteri bahwa cuaca yang ekstrim ini tidak berarti tingkat produksi menurun.
3: Baik.
2: Nah, kira-kira seperti itu, sehingga pada akhirnya perubahan iklim merupakan tantangan bersama kita. Dengan peluang air yang bijaksana serta teknologi budidaya yang tepat serta kerjasama pemerintah, penyuluh dan petani, kita optimis sektor pertanian Kota Ternate tetap produktif meskipun menghadapi musim kemarau. Terima kasih.
0: Baik. Bung Jati. Baik, terima kasih Pak Kadis Pertanian Kota Ternate. Dan pendengar, kita punya narasumber satu lagi, yaitu Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara, Rizval Tribudianto, yang sudah tergabung bersama kita di ujung telepon. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Rizval.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Rizval, pagi ini posisi di mana nih Pak Rizval?
4: Bang Jaki Nino Wenger, alhamdulillah saya pagi ini berada di Halmahera Utara.
0: Halmahera Utara.
4: Mohon izin, belum bisa bergabung.
0: Siap.
4: Pak Indra, Pak Faisal.
1: Siap, Pak. Sukses, Pak.
4: Baik. Siap.
2: Iya.
0: Ya, Pak Rizval, kita ingin tahu nih langkah mitigasi yang dilakukan oleh BPBD menghadapi fenomena El Nino dan musim kemarau yang melanda Maluku Utara saat ini. Silakan Pak Rizval.
4: Siap. Terima kasih. Sebelumnya saya mengulangi apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Indra. Untuk kami di BPBD Provinsi Maluku Utara ini memang sudah sejak bulan Januari ini sudah mulai prepare dengan perkiraan-perkiraan dari beberapa ahli dunia dan BMKG juga kan. Terkait dengan suasana panas ya, El Nino 3.4 ini Pak Indra ya.
1: Iya.
4: Nah, nilai ini kan diukur dengan berdasarkan Oceanic Nino Index. Sudah lama diprediksi bahwa El Nino ini akan dikategorikan menjadi salah satu yang terkuat di tahun 2026 ini. Sehingga kami memang sudah sejak awal melakukan sosialisasi lewat sosial media. Bagaimana agar kita bisa tanggap, karena walau bagaimanapun juga yang sangat berperan ini bukan hanya pemerintah daerah setempat, tetapi peran masyarakat ini sangat lebih besar. Nah, di musim kemarau yang panjang atau El Nino ini ya, kita ketahui bersama bahwa curah hujan berkurang, kemudian suhu udara lebih panas, risiko kekeringan pasti meningkat, dan ancaman kebakaran hutan dan lahan ini semakin tinggi. Nah, kemarin saat melintasi jalan Trans Halmahera menuju Halmahera Utara ini, di daerah-daerah sekitar itu banyak terjadi seperti apa dibilang Pak Indra tadi itu, titik-titik api meningkat. Memang terjadi beberapa titik spot-spot, tapi masih rendah ya.
2: Masih rendah.
4: Karena memang sudah sangat tanaman-tanaman itu sudah sangat kering, sehingga sedikit saja percikan api tentunya pasti akan mengakibatkan dampak yang sangat besar. Nah, kemarin juga salah satu Pak Ancang dari PT Niko ini itu ada terjadi kebakaran kurang lebih jam 3:04 sore lah kalau tidak salah.
2: Baik.
4: Nah, ini mungkin juga diakibatkan oleh hal-hal yang seperti itu, karena dengan kekeringan yang begitu panas yang menyengat begitu tinggi, sedikit saja percikan api bisa langsung memicu dampak yang sangat besar.
2: Baik.
4: Nah, kami sudah melakukan sosialisasi agar ini bisa diminimalisir. Tentunya peran masyarakat sangat diharapkan, berperan penting di dalam. Kira-kira seperti itu.
0: Pak Rizval, kalau keberadaan BPBD Kabupaten Kota semuanya besok akan mengikuti rakor begitu ya di Tobelo, Halmahera Utara. Kira-kira isu utama yang dibahas dalam rakor tersebut adalah El Nino ini kah? Ancaman kekeringan ini kah? Atau
4: ya,
0: apa
4: ini menjadi salah satu isu yang kami bahas dalam para rakorda, agar bagaimana komitmen-komitmen daerah di Kabupaten Kota ini bisa disepakati bersama. Bisa dijaga dan bisa dilaksanakan. Nah, itu memang isu yang sangat utama. Ini isu ini sudah bukan lagi isu nasional ya, ini sudah menjadi global ya.
0: Baik, Pak Rizval, kita tahan sebentar Pak Rizval, kita ke Kepala BMKG dulu, Pak Indra. Pak Indra, kalau dikatakan Pak Rizval tadi, memang sejumlah titik api sudah terbaca ya oleh pihak BPBD, dan ini harus ada sosialisasi dan himbauan begitu kepada masyarakat agar lebih aware lagi terhadap lingkungan sekitar. Kalau misalnya ada rumput atau dahan kering yang ya biar tidak membuang puntung rokok, sebenarnya harus sederhananya seperti itu ya, agar memicu kebakaran. Silakan, bisa ditambahkan Pak Indra.
3: Ya, baik. Terima kasih. Pak Iqbal, kenapa rapor nggak undang BMKG juga ini?
0: Harusnya BMKG diundang dulu.
1: Iya. Saya belum pernah ke Taliabu soalnya ini.
0: Ini di Tobelo Pak?
1: Iya, apalagi Tobelo saya juga belum pernah ya. Iya, di Tobelo ya.
0: Halmahera Utara ya.
1: Baik, jadi memang ini terima kasih kepada teman-teman BPBD dan Pak Kadis Pertanian ya. Memang sebetulnya yang paling penting dari kita silaturahim ini, kita diskusi ini adalah paling penting ada real action-nya gitu ya. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Pak Kadis Pertanian dan Pak Sekretaris BPBD tadi. Salam buat Pak Febi Alting ya Pak Rival ya.
5: Waalaikumsalam, siap ya. Disampaikan.
1: Jadi memang yang paling penting sekarang adalah sosialisasi Bapak-Bapak. Sosialisasi, edukasi, literasi kepada masyarakat dan juga petani Pak. Ya, jadi sekarang ini mari kita gencarkan untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan petani. Jadi mari kita manfaatkan media sosial itu. Jadi misalkan dari Dinas Pertanian tadi, Bapak sudah menyampaikan langkah-langkah antisipasinya, baik secara langsung maupun melalui para penyuluh ya Pak ya, kepala petani gitu. Nah, bisa juga nanti dibantu di media sosial. Jadi secara realnya, seperti apa langkah-langkahnya menghadapi kekeringan yang terjadi di Maluku Utara ini kan gitu. Misalkan untuk pola tanamnya disesuaikan, ya kan. Kemudian apa namanya disampaikan juga nanti mitigasinya seperti apa kan gitu. Nah, apakah di sini ada pompa-pompa air, kemudian seperti apa untuk mitigasi manajemen airnya seperti apa gitu kan, atau menyesuaikan dengan pola tanam yang ada gitu kan. Ya, kalau di Ternate mungkin sebagian besar ini perkebunan ya Pak ya, untuk hortikultura ya hortikultura ya. Jadi memang kalau hortikultura nanti bisa disesuaikan ya, apa yang sesuai untuk apa namanya cuaca dan iklim yang curah hujannya sangat rendah itu ya. Jadi bisa nanti Bapak dengan tim dari Dinas Pertanian itu membuat flyer ya kan, baliho atau apa di media sosial itu kan banyak itu anak-anak muda bisa membuat kreativitas untuk disampaikan kepada para petani kan gitu. Kemudian untuk BPBD ini yang paling penting ini sekarang ini, emang saatnya BPBD juga relaxen juga membuat itu tadi terobosan berupa sosialisasi, kemudian literasi, edukasi kepada masyarakat berupa flyer, spanduk dan sebagainya. Khususnya memang saat ini kalau kita lihat data ya, bahkan BMKG itu ada produk namanya Spartan, nanti bisa dilihat. Itu kalau kita lihat tingkat kekeringan ya, ada namanya fine fuel moisture coat, itu sudah merah semua sebetulnya. Artinya merah itu tingkat kemudian kebakaran sangat tinggi ya. Dari data fine fuel moisture coat itu bisa masyarakat, teman-teman dari OPD bisa membuka di Spartan BMKG, spartanbmkg.go.id itu ada, nanti bisa dibuka. Itu di Maluku Utara itu sudah merah, artinya sudah kategori very high, sangat mudah terbakar. Jadi ini adalah tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah. Jadi karena tidak ada hujan sama sekali, sudah lebih dari 21 hari, bahkan sudah ada lebih dari 30 hari, itu namanya ranting, daun,

0: antisipasi jangan sampai ini nanti menyebar dan meluas. Karena apa? Karena sudah cuacanya kering, tidak ada hujan sama sekali, bahkan tingkat kemudahan kebakaran itu sangat tinggi, very high gitu ya, untuk kebakaran hujan, apa kebakaran hutan, ditambah lagi angin yang cukup kencang gitu. Nah ini bisa memicu kebakaran yang lebih luas lagi dan bisa berbahaya. Kalau sudah luas, sulit antisipasinya nanti.
1: Baik,
0: gitu.
1: Pak Indra. Kita jawab penelpon dulu. Halo, selamat pagi, Prosatu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
1: Dengan Pak siapa nih?
2: Dengan Pak Tahir di Susupu sini.
1: Pak Tahir ya?
2: Saya di Susupu.
1: Baik, Pak Tahir. Silakan Pak Tahir. Ada kepala BMKG ya, di kantor, di studio.
2: Iya, assalamualaikum Pak Narasumber, tiga Narasumber.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tahir.
2: Iya, benar tadi tentang apa, waspada tentang puntung rokok. Tapi kalau bagi saya itu maksudnya, saya apa, kalau boleh dari BMKG diberikan surat apa, edaran di setiap desa, di apa, di seluruh hal daerah sini. Agar dikasih himbau atau dikasih apa, umumkan di tua-tua masjid agar masyarakat semua tahu bahwa, karena yang lain ini mungkin belum apa, belum pikiran ke situ. Jadi kalau boleh diberikan edaran di setiap desa agar bisa diumumkan di tua atau di lewat apa, agar masyarakat semua tahu bahwa kalau kebun hati-hati itu buat apa, kita rokok, putus rokok, dan bakar apa api di walaupun di kampung, di seputar rumah, karena walaupun di kampung, tapi kalau angin yang kencang nanti dia
1: mengantar api
2: di mana-mana gitu. Baik. Jadi kalau apa, sarang saya kan boleh kasih nikah hidangan di setiap desa, di seluruh, terutama di hal mahirah sini.
1: Baik.
2: Itu sekedar saya itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Susupu, Halmahera Barat.
0: Iya.
1: Menginginkan ada himbauan gitu. Jadi dari pihak kecamatan harus juga aktif.
0: Iya, bagus, ya. Bagus sekali tadi. Ya. Dari Pak Tahir ya.
1: Iya.
0: Kayaknya tetua beliau kayaknya.
1: Di Susupu ya. Silakan, Pak.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Tahir. Ini saran yang sangat bagus ya. Dan real gitu. Artinya ini mungkin istilahnya kearifan lokal gitu kan. Baik. Karena kita masyarakat di Maluku Utara ini kan sering informasi melalui toa masjid ya.
1: Misalkan
0: ada kegiatan orang guru. Meninggal. Guru itu kalau orang Padang Minang kerja bakti kan gitu. Kemudian ada orang meninggal atau ada hajatan apa lewat itu. Nah, itu bisa memang. Jadi ini sarana yang efektif juga sebetulnya untuk menyampaikan kepada masyarakat secara langsung agar ada respon yang real juga. Baik. Gitu kan. Karena memang saat ini kita melihat kondisi cuaca memang sangat kering, tingkat kemudahan terbakar juga sangat tinggi. Jadi memang seharusnya masyarakat paham ini gitu. Baik. Ya. Yang kita khawatirkan tuh memang masyarakat kadang-kadang menganggap sepele gitu kan. Ketika di kebun kan biasa ngerokok Pak, ngopi gitu. Tiba-tiba rokoknya dibuang aja sembarangan. Pulang kebakar gitu kebun kan itu. Nah, itu yang perlu disampaikan kan gitu. Nah, nanti BMKG akan menindaklanjuti, artinya BMKG tidak bisa berdiri sendiri, kami akan menggandeng pemerintah daerah juga. Kami juga sudah berkirim surat ke pemerintah provinsi, ke Ibu Gubernur, agar kemudian ada surat ini diteruskan juga ke OPD, kemudian ke tingkat kabupaten kota di seluruh Maluku Utara, biar ada respon yang positif. Nah, kita juga lagi gencar juga BMKG melalui media sosial, karena kita tahu masyarakat kan sudah banyak punya gadget kan, punya WA, punya TikTok, punya Facebook ya. Jadi BMKG juga gencar untuk mendisiminasikan, mensosialisasikan terkait dengan mitigasi bencana gitu. Nah, yang paling penting adalah mencegah. Kan. Iya, jangan sampai kemudian walaupun memang di Maluku Utara ini isu karhutlah atau kebakaran hutan lahan ini kan tidak sebesar di Sumatera ataupun Kalimantan ya, tetapi kita tetap perlu waspada kan gitu. Apalagi di sini kan banyak objek-objek vital kan Pak, ada perusahaan, ada tambang dan sebagainya, ada pembangkit listrik. Nah, itu yang berbahaya kan itu, sehingga mari kita bersama-sama, termasuk juga teman-teman OPD juga, dinas pertanian juga bisa terlibat, BMKG, kemudian nanti BBBD ataupun teman-teman dari Damkar. Ya, Satpol PP itu bisa memberikan sosialisasi atau edukasi, karena ini pengalaman juga ketika musim kemarau itu ada kejadian juga kebakaran rumah itu, karena itu tadi Pak, puntung rokok itu. Jadi dibuang di sekitar sebelah rumah. Nah, itu kemudian si jago merahnya bisa melahap rumah juga gitu kan. Apalagi rumah-rumah yang masih berbahan, sebagian besar bahan bakunya dari kayu. Itu sangat berbahaya.
1: Baik, kita ke Pak Rizval, masih bersama kita Pak Rizval. Halo.
3: Siap.
1: Ya, Pak Rizval, kita ingin

0: mendengarkan statement sedikit Pak Rizval yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Maluku Utara. Kalau tadi Pak Rizval sudah mengatakan sosialisasi imbauan ini gencar dilakukan lewat media sosial menanggapi apa yang disampaikan oleh Tahar tadi ya, yang ada di Susupu. Silakan Pak Rizval, ada yang ingin disampaikan?
1: Siap. Lu, saya enggak dengar kedengaran jelas ya kalau ya. Yang dari
0: Iya, dia menginginkan agar ini BMKG dan instansi terkait ini melakukan himbauan sampai ke kelurahan, ke masjid-masjid agar masyarakat nih bisa mengetahui apa saja yang tidak boleh dilakukan selama musim kemarau ini, Pak Rizval.
1: Oh, siap. Ini ide dan gagasan yang luar biasa ya langsung dari masyarakat karena seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala BMKG tadi bahwa ini merupakan kearifan lokal kita, jadi budaya kita dan segala sesuatu yang disampaikan dari pemerintah daerah biasanya diteruskan melalui masjid-masjid. Nah, itu luar biasa karena memang sangat membutuhkan peran aktif dari masyarakat. Baik. Pemerintah tidak akan bisa bergerak sendiri, tidak akan bisa. Itu satu kemustahilan ya. Baik. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan pemerintah, tetapi kesiapsiagaan harus dimulai dari setiap individu yang paling bawah masyarakat. Nah, satu puntung rokok yang dibuang sembarangan atau satu pembakaran kecil, itu dia dapat berkembang menjadi bencana yang besar. Untuk itu, sekaligus saya closing statement, mohon izin Bang Jaki karena prepare kegiatan ini siap. Yep. Jadi closing statementnya ya, El Nino tidak bisa kita cegah, tetapi dampak-dampaknya bisa kita minimalisir. Mari kita jaga seluruh Maluku Utara dengan tidak memberi ruang bagi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pencegahan adalah langkah terbaik dalam penanggulangan bencana. Demikian, mohon izin Pak Jaki.
0: Baik, Pak Rizval.
1: Izin Pak, saya Pak Indra, Pak Faisal, saya izin.
2: Siap. Iya, Pak Rizval, silakan. Hati-hati di jalan, Pak.
1: Iya. Siap, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum.
2: Sukses.
0: Waalaikumsalam. Rizval Triburianto, Sekretaris BPBD Provinsi Maluku Utara, saat ini bergabung bersama kita di line telepon yang berada di Halmahera Utara. Dan Pak Indra, mungkin sebelum kita ke Pak Indra, kita ke Pak Faisal dulu. Pak Faisal, mungkin closing statement ya, kalau tadi Pak Rizval kita tidak bisa mencegah El Nino ya, namun kita bisa memitigasi ini. Pak Faisal, mungkin ada yang ingin sampaikan untuk closing statement?
3: Kalau saya simple saja bahwa dengan kondisi seperti ini, saya menghimbau pada seluruh petani yang ada di Kota Ternate khususnya, bahwa pola tanam itu tetap harus dijaga. Terus terkait dengan meminimalisir penggunaan air, dan yang terpenting lagi tanaman kita harus selalu dijaga terkait dengan kebutuhan airnya. Baik. Sehingga tidak akan terjadi gagal panen. Baik. Terima kasih Bung Jaki.
0: Terima kasih Pak Faisal. Kita ke closing statement terakhir karena kita dibatasi waktu. Pak Indra, mungkin ingin disampaikan?
4: Ya, baik untuk masyarakat dan petani ya. Mungkin di era sekarang ini kita sudah tidak bisa lagi menggunakan cara-cara tradisional ya. Walaupun memang ada sebagian yang masih bisa berlaku, ini peninggalan dari nenek moyang kita ya. Beda lagi dengan kearifan lokal ya. Ya, khususnya untuk cara tradisional dalam membaca cuaca dan iklim ini harusnya sudah disesuaikan di era sekarang ini, karena sekarang sudah era canggih ya, 4.0 bahkan sudah 5.0 ya, nanti kedepannya itu kita sudah menggunakan digitalisasi dengan mode AI. Bahkan BMKG sudah menggunakan berbagai macam source atau sumber yang beraneka ragam, ada dari satelit, radar, dari data pengamatan otomatis dan sebagainya. Sehingga harapannya adalah teknologi ini adalah dimanfaatkan untuk informasi cuaca dan iklim yang akurat kan gitu. Jadi masyarakat diimbau sebaiknya adalah terus mengupdate informasi dari lembaga-lembaga yang resmi, kompeten dan resmi ya, seperti BMKG, kemudian ada BPBD, Kementerian Kehutanan, kemudian BPBD dan sebagainya. Karena apa? Karena saat ini dinamika atmosfer atau juga climate change itu memang benar-benar terjadi sebetulnya kan. Tren peningkatan suhu, tren kejadian cuaca ekstrim itu semakin meningkat. Sehingga harapannya adalah kepada masyarakat dan juga petani, sudah nggak bisa menggunakan pola tanam dengan cara tradisional, nggak bisa. Ya. Makanya harus ada kemudian masyarakat dan khususnya dan petani ini juga untuk bisa melek teknologi. bisa membaca teknologi itu. Sebetulnya kan sekarang sudah tersedia di gadget kan, membuka apa saja ada sebetulnya kan gitu. Nah sebenarnya kalau pertanian ini BMKG ada sekolah lapang iklim, cuma memang di Maluku Utara belum ada. Mungkin nanti bisa kerjasama dengan Pemda, mungkin Pemda ya, yang mengundang petani, kami yang menjadi narasumbernya bisa gitu. Jadi mengajari petani itu membaca informasi dari BMKG, membaca analisis curah hujan, membaca prediksi curah hujan bulanan seperti apa. Oh kalau curah hujannya 3 bulan ke depan rendah, iya kan? Ini nggak bisa nanam padi ini, harus disesuaikan gitu kan, seperti itu.
0: Baik.
4: Nah, imbuannya terakhir adalah hendaknya masyarakat selalu meningkatkan kewaspadaan, khususnya terkait dengan musim kemarau dan kekeringan yang terjadi di Maluku Utara, dan terus mengupdate informasi dari BMKG. Dan yang paling penting adalah informasi dari BMKG ini bisa sampai kepada seluruh masyarakat, kemudian masyarakat bisa memahami informasi tersebut dan masyarakat melakukan real action untuk melakukan mitigasi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi kering yang terjadi di bulan-bulan ini.
0: Baik, terima kasih Pak Desidra Dedi Kurniawan, ini Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, sekaligus Koordinator BMKG Provinsi Maluku Utara yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio pagi ini. Terima kasih juga untuk Pak Faisal, Kadis Pertanian Kota Ternate, juga buat Rizval Tribudianto, Sekretaris BPBD Provinsi Maluku Utara yang sudah bergabung bersama kita di line telepon. Semoga apa yang kita perbincangkan pagi ini bermanfaat dan kita selalu berwaspadai terkait dengan El Nino dan kemarau berkepanjangan. Semoga kita semua bisa menjaga Provinsi Maluku Utara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Selamat pagi, terima kasih sekali lagi narasumber. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
6: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
7: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
8: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
7: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
9: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi makanya terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara bertani dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti hanya IKN, Forest City.
7: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.